0: depan akan minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
1: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak? Setiap hari?
0: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
1: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
1: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
3: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
3: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
4: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
3: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
6: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang kalau masuk satu Indonesia, mungkin nanti dikembali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.

0: dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
2: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
3: Ya, ada jemaah-jemaah yang bagaimana ya, suka dikumpul dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau orang percaya itu pasti yang mereka yang dikalungkan itu dia ini masih ada oleh-oleh lah kepada saudara jemaah dan terkait konsen.
2: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deportasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara.
4: Demikian

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli

0: bulan September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan, namun depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
2: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
3: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi ya Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
4: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak kepada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Mamuju pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Dan pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Ferdinand dari BMKG Tanpa Padang untuk melaporkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Halo, selamat pagi rekan Ferdinand.
2: Halo, selamat pagi Mbak Dewita.
0: Baik, apa kabar rekan Ferdinand?
2: Puji Tuhan baik, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah, yang di studio juga dalam kondisi baik. Semoga perakiran cuaca hari ini juga baik ya rekan Ferdinand.
2: Iya, walaupun ada potensi hujan ringan dan sedang.
0: Oke, baik. Kalau begitu kami persilakan untuk laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik Mbak, selamat pagi para pendengar setia RRI di dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini pada tanggal 19 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, wilayah Sulawesi Barat diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sekitar Mamuju, Simboro, Tapalang Barat, Tapalang Tomo, Bonehau, dan Kalumpang, Kabupaten Majene, sekitar Sendana, Tamerodo Sendana, Tubu Sendana, Bulu Manda, dan Malunda, dan Kabupaten Polewali Mandar, sekitar Balanipa, Campalagian, Mapili, Luyo, Alu, Tutar, Bulo, Tapango, Matakali, Andreapi, dan Binuang, dan Kabupaten Mamasa seluruh wilayah, dan Kabupaten Mamuju Setengah seluruh wilayah, serta Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Dapurang, Duripoku, Puek Pedongga, dan Bulutaba. Dan terdapat potensi hujan sedang juga di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar Matanga, dan Kabupaten Mamasa sekitar Arale, Mambi, Mehalaan, Tawalian, Pana, Sesena, Padang, Nosu, Sumarorong, dan Tandukalua. Untuk malam hari diperkirakan sebagian wilayah secara berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Kaluku dan Kalumpang, Kabupaten Majene sekitar Banggae, Banggae Timur, Pambuang, dan Sendana, Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, Tabang, Sumarorong, Nosu, Mesawa, dan Pana, Kabupaten Polewali Mandar sekitar Polewali, Andreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapili, Campalagian, Luyo, Balanipa, Limboro, Tinambung, dan Alu. Dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Tikeraya, Pedongga, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Untuk dini hari, sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Papalang dan Sampaga, dan Kabupaten Majene sekitar Sendana dan Tamerodo Sendana, dan Kabupaten Mamuju Tengah seluruh wilayah, serta Kabupaten Pasangkayu sekitar Dapurang, Sarudu, Doripoku, Baras, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Untuk suhu udara diperkirakan dalam rentang 14 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang barat hingga timur laut dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini, yaitu ada waspada potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene, Sendana, Malunda, Tapalang, Mamuju, Topoyo, dan Tikeraya. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Ferdinand dari BMKG Tanpa Padang untuk laporan perakiraan cuaca hari ini, edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Baik, demikian pendengar informasi kita di pagi hari ini bersama BMKG Tanpa Padang. Dan kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, namun tetap bersama kami karena nanti di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah akan ada dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang tentunya nanti akan membahas topik-topik terkini yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dan masih ditemani bersama dengan saya Duwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Pendengar, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Kunto Aji dengan judul Akhir Bulan. Akhir bulan seperti hari-hari yang saat ini sedang kita jalani. Kurang lebih sisa 10 hari atau 11 hari menuju di akhir bulan Mei. Di pertengahan menuju ke akhir bulan, memang banyak yang sedang mulai menghemat pengeluaran. Apalagi kalau kita lihat informasi nilai tukar rupiah saat ini terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan di tadi malam. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 per dolar Amerika Serikat. Hal ini tentunya merupakan tekanan dari faktor eksternal yang masih tinggi dan menyebabkan dolar Amerika Serikat terus menguat, sehingga imbasnya mata uang rupiah semakin lemah. Namun kita tetap berharap ya, semoga rupiah bisa kembali menguat dan perekonomian kita bisa kembali bangkit lagi. Informasi menarik dan informasi penting lainnya terkait dengan perekonomian Indonesia dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

untuk diketahui, yaitu budaya multikulturalisme. Kanada dikenal sebagai negara yang sangat menghargai keberagaman budaya. Masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang etnis, bahasa, dan juga tradisi yang berbeda-beda. Bahkan, pemerintah Kanada secara resmi menjadikan multikulturalisme sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini terlihat dari berbagai festival budaya, kuliner dunia, hingga penggunaan dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan juga Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman ini menjadikan Kanada sebagai negara yang terbuka, ramah, dan penuh toleransi. Nilai ini juga yang menjadi cerminan dalam semangat olahraga dunia seperti ini.

0: sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-0996.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menjumpai Anda dan juga menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Hari ini hari Selasa 19 Mei 2026. Saya akan mengajak Anda untuk berdialog dengan topik yang sangat terkini dan baru-baru ini juga sudah ada pengumuman terbarunya nih terkait dengan Paskibraka. Nah, kita berbicara terkait dengan Paskibraka, tentunya bukan hanya berbicara terkait dengan dunia baris berbaris saja. Banyak hal yang akan kita gali lebih dalam. Terlebih lagi besok di hari Rabu yaitu tanggal 20 Mei 2026 merupakan hari kebangkitan nasional. Seperti apa nanti nilai-nilai kebangkitan nasional yang ingin ditumbuhkan kepada Paskibraka kita? Untuk itu di pagi hari ini kami akan membahas topik terkait dengan kesiapan Paskibraka Sulawesi Barat menuju tingkat nasional dan telah hadir bersama kami di studio. Ada Bapak Muhammad Darwis Damir SEMM, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila, luar biasa. Jadi itu ya Pak ya, slogannya Salam Pancasila. Apa kabar Pak?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Meskipun kalau kita lihat cuaca nih agak mendung ya Pak ya.
2: Iya, betul. Mungkin heran juga ya kalau hidrometeorologi yang kita dengar-dengar ini kering, tapi kemarin juga sedikit hujan juga.
1: Iya, malah beberapa minggu belakangan ini cenderung lebih banyak hujan ya Pak ya.
2: Mudah-mudahan stabil aja lah ya.
1: Amin, semoga meskipun cerah atau mendung semuanya tetap dalam kondisi yang sehat.
2: Betul.
1: Oke, baik. Pak, berbicara terkait dengan topik kita di pagi hari ini yaitu terkait kesiapan Paskibraka Sulbar menuju tingkat nasional. Kurang lebih 2-3 bulan ya Pak ya, menuju bulan Agustus 2026. Ini merupakan momentum yang ditunggu-tunggu sekali nih oleh kita semua dan juga Paskibraka yang ada di Sulawesi Barat. Sisa 2-3 bulan, sudah sejauh mana Pak persiapan yang dilakukan oleh Paskibraka di Sulawesi Barat?
2: Iya, terima kasih untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, baik juga tingkat kabupaten ya. Kita sudah persiapkan Paskibraka tahun 2026 itu di awal tahun ya, di bulan Januari sampai dengan Mei. Tapi yang dipersiapkan oleh kabupaten itu ada yang mulai dari bulan Januari, ini ada persiapan-persiapannya di tingkat kabupaten, sampai dengan kita berikan waktu teman-teman di kabupaten itu merekrut adik-adik calon Paskibraka sampai dengan April. Nah, dari rekrutan kabupaten terus ditindaklanjuti oleh kami jumlah 90 orang ya, itu terdiri dari ya kita masing-masing siapkan kotanya juga di setiap kabupaten itu, setiap kabupaten ada 15 dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah disiapkan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila. Bulan Mei yang lalu, tanggal 4 Mei itu kita udah mulai seleksi Paskibraka tingkat nasional yang berjumlah 90 orang. Dari 90 orang ini kita rekrut kurang lebih ada 3 pasang untuk menuju ke tingkat nasional. Nah, 3 pasang ini nanti baik putra dan putri nanti akan seleksi juga di tingkat nasional untuk siapa saja yang nantinya dari tingkat provinsi, setiap provinsi mungkin mendapatkan satu pasang ya, setiap provinsi, sehingga itulah menjadi pasukan paskibraka tingkat nasional. Dan setelah diumumkan nanti, kemungkinan ya minggu kedua Juni lah ya diumumkan tingkat nasional. Setelah itu juga kami umumkan untuk tingkat provinsi, dan selanjutnya nanti tingkat kabupaten diumumkan juga, mungkin itu.
1: Oke, jadi untuk saat ini baru selesai proses pengumuman dari masing-masing kabupaten begitu ya Pak ya?
2: Ya, bulan April yang lalu sudah diumumkan, kita sudah sampaikan bahwa yang lolos ke tingkat provinsi untuk dilakukan seleksi. Dan dari seleksi provinsi ini tentu kebutuhan kita yang sudah kita tetapkan di tahun 2026 ini pasti ada adik-adik yang ditugaskan ya, kalau istilah saya itu ditugaskan, jangan tidak lulus gitu, ditugaskan di tingkat provinsi, ada yang juga ditugaskan di tingkat kabupaten. Yang jelas dari 90 yang provinsi lakukan seleksi itu semua sudah paskibraka. Tinggal kita, saya lebih soft juga supaya adik-adik ini gak bilang, ah saya gak lulus ini. Sebenarnya semua sudah paskibraka, cuman tinggal kita berikan tugas, dia ditugaskan di kabupaten atau dia ditugaskan di provinsi. Begitu juga yang 6 pasang tadi, 3 pasang tadi di tingkat nasional, mereka, 3 pasang ini sebenarnya sudah paskibraka juga. Hanya memang nanti dari tingkat nasionalnya itu dipilih 2. Dua orang, putra dan putri. Nanti sisanya yang 2 pasang ini kembali tetap melaksanakan menjadi tim paskibraka tingkat provinsi.
1: Oke, baik. Jadi yang berada di tingkat nasional, di provinsi maupun nanti di kabupaten, semuanya tetap mengemban tugas yang sama ya, Pak?
2: Sama.
1: Ya, kalau kita lihat apakah ada kriteria khusus Pak yang ingin diterapkan untuk di periode tahun 2026 ini?
2: Sebenarnya secara teknis dan khususnya tidak ada setiap tahun. Memang dari BPIP ini sebagai pembina sudah menetapkan beberapa kriteria. Yang pertama itu secara fisik yang dilihat adalah tinggi badan ya, dengan berat badan. Ini fisik yang dilihat. Kriteria ini rata-rata untuk putra kami justru banyak memenuhi syarat itu. Putrinya yang sedikit. Putri kita yang sedikit. Memang setiap tahun saya tanya hasil evaluasinya, memang setiap tahun itu ada sedikit perbaikan-perbaikan, ada yang unggul di setiap kabupaten, ada juga yang tidak. Untuk khusus tahun 2026 ini semuanya putra dan putri kita baik dan unggul. Ya memang kita agak sulit juga karena kriterianya lebih domain itu secara fisik adalah tinggi dan berat badan.
1: Untuk tingginya di
2: kalau untuk putri ya? Minimal 165. Ya kalau untuk putra minimal 170. Ini sudah luar biasa anunya. Dan ini minimalnya ya. Nah, dari kriteria itu selain dari fisiknya memang ada secara inteligensinya juga dites ya, terus ilmu pengetahuan wawasan kebangsaannya ya juga dites, selain itu juga kesamaptaannya juga dites dan baris berbaris. Nah untuk tingkat provinsi kami tambahkan juga

0: individu apa. Karena paskibraka ini bukan perorangan nantinya, menjadi tim gitu.
1: Dan juga mewakili provinsi
0: ya,
1: begitu
0: kita berharap, ya. Kita berharap gitu.
1: Jadi mewakili provinsi tentunya ya. Semuanya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.
0: Betul ya, membawa
1: nama baik
0: juga ya, membawa nama baik provinsi itu juga harus lebih dipersiapkan. Gitu.
1: Bentuk pembinaannya yang telah dipersiapkan seperti apa, Pak?
0: Sebenarnya putra-putri kita ini sudah siap. Kalau saya menganggap, saya memperhatikan, saya keliling juga di kabupaten beberapa monitoring pada saat seleksinya itu mereka sudah siap. Karena ada juga setiap sekolah itu mempunyai ekstrakulikulernya paskibraka ya. Apalagi kemarin kami juga baru mendampingi sekretariat MPR dalam rangka melaksanakan lomba baris berbaris. Ya, lomba baris berbaris paskibraka itu diikuti oleh tingkat sekolah menengah atas ya. Dan alhamdulillah dari beberapa minat anak-anak yang di mewakili sekolahnya, ada yang terpilih ke tingkat pusat. Nah, kalau bimbingan kami setelah ada seleksi ini, tentu kita lebih berharap kepada semangat dan mentalnya saja si anak-anak. Karena dari baris berbaris kita sudah menganggap semua mumpuni ya, punya kemampuan. Yang kedua, kita lebih berharap lebih melakukan pembinaan kepada wawasan kebangsaannya diperluas, termasuk juga kepribadiannya. Ini karena menjadi nilai tambah sih sebenarnya kepribadian itu. Kalau sama aptanya ya sudah dilatih ya dari kabupaten, terus juga kami juga tingkat provinsi juga sudah melakukan seleksi. Lebih domain kita mengarah kepada anak-anak ini, adik-adik kita yang terpilih ini, yang tiga pasang ini, sebenarnya itu tadi, semangat dan mentalnya harus kita jaga, termasuk juga kesehatannya sebenarnya. Nah, sebenarnya saya kembali lagi mundur, kenapa muncul tiga besar ini atau tiga pasang ini? Sebenarnya dari kami pada saat seleksi itu kami pilih 10 besar, setiap putra 10 besar, setiap putri 10 besar. Nah, 10 besar ini kita persiapkan apabila 3 besar ini putra dan putri ada halangan, kita bisa turunkan lagi ya. Turunkan lagi rankingnya karena kita pakai ranking. Dari BPIP meminta setiap apa pemerintah provinsi itu membuat rankingisasi agar anak-anak ini tahu. Nggak ada lagi intervensi ya, semua objektif ya untuk kita nilai.
1: Jadi perrankingan ini bisa dipantau oleh semuanya begitu ya Pak ya?
0: Iya, dipantau. Karena mendaftarnya juga pakai aplikasi transparansi ya, yang sudah disiapkan oleh BPIP. Kita juga nggak bisa juga bermain yang kayak dulu manual-manual. Oh ini
1: paling atau ada titipannya
0: ada,
1: siapa?
0: Iya betul, sekarang ada titipannya. Ada ya. Karena ini anak-anak kita, adik-adik kita ini mendaftar ya secara online. Terus juga tesnya juga secara online. Jadi nilainya langsung ditemukan. Ya memang paling sulitnya ini adalah semua rata-ratanya nilainya bagus sih. Ya, wawasan kebangsaan mereka sudah terlatih ya. Wawasan kebangsaannya, terus tes intelijensianya secara umum juga baik semua. Ya memang kita kendalanya ke fisik ya. Karena ada standar yang disiapkan. Untuk putra itu tadi kami sampaikan 170, untuk putri 165. Dan luar biasa ini kita sulit untuk mendapatkan. Mungkin itu.
1: Ya kalau yang putra kan sudah insya Allah memenuhi kuota ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dengan tinggi 170 cm itu untuk minimal. Kalau yang putri ini Pak, apakah kuotanya masih mencari-cari lagi untuk pemenuhan di 10 besar itu atau seperti apa?
0: Kemarin yang 90 itu, kuota yang kita siapkan itu kan setiap kabupaten itu putrinya ada 7 ya. Kalau kita jumlahkan 7 setiap kabupaten, tapi rata-rata dari pemenuhan yang ada kabupaten hanya bisa, khusus untuk Kabupaten Pulau Mandar itu justru kotanya melebihi ya. Kalau tidak salah, kalau rankingannya itu sesuai dengan fisiknya minimal 165, Kabupaten Pulau Mandar itu mengirimkan sampai 13 putri. Untuk Kabupaten Mamuju itu mengirimkan 4 putri, Mamuju Tengah 4 putri, dan Pasangkayu itu 6 putri, dan Mamasa itu 4 putri. Selisih

0: Kita minta pertimbangan kepada BPIP karena harus mengisi kuotanya ini. Karena kita khawatirkan juga siapa tahu sih ada kriteria tertentu yang harus mereka juga adik-adik ini, anak-anak ini bisa ikut. Karena selisihnya, kalau selisihnya satu digit kan tidak kelihatan. Dari akhirnya kita minta diskresinya satu digit ya. Artinya bisalah 164 ya gitu.
1: Yang mendekati ya Pak ya?
0: Yang mendekati. Jadi akhirnya dipenuhi BPIP. Tapi itu untuk memenuhi seleksi ya. Memenuhi seleksi karena kita berikan kesempatan lagi setiap kabupaten. Sepanjang kuotanya yang kita sudah ambil ini, yang lain sudah terpenuhi. Misalnya di Kabupaten Polimandar sudah habis nih, nggak ada. Terus kita pindah ke memilihnya adalah rasa keadilan saja. Jadi setiap kesempat kabupaten kita berikan kesempatan putra dan putrinya untuk didorong. Tapi untuk putra memang rata-rata sih semua di atas 170 itu sedikit.
1: Secara fisik tingginya semua sudah cukup baik untuk putri. Baik, Pak Kaban tadi sempat disinggung bahwa yang akan dikuatkan adalah terkait dengan menjaga semangat dan juga mentalnya nih dari para paskibraka yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, peran Kesbangpol sendiri dalam menjaga kesiapan mental dan juga semangat bagi para paskibraka kita seperti apa, Pak?
0: Kalau kita di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini nanti khususnya ke bidang ideologi yang lakukan pembinaan, memang sih yang kita lakukan adalah memberikan spirit dulu ya, semangat kepada anak-anak semua calon paskibraka ya, kita masih bilang calon karena belum diumumkan secara luas ya. Kita berikan semangat karena paskibraka itu bukan tadi hanya berupa baris-baris ya, tapi juga ada yang dinilai adalah mentalnya, kesiapannya anak-anak ini menghadapi tugas yang sangat mulia sebenarnya ya. Tidak mudah dan tidak anak-anak ini mengibarkan, jadi tim mengibarkan bendera Sang Merah Putih ya di setiap daerahnya. Sehingga bagi kami seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentu tetap menjaga yang namanya spirit dan tentu kesiapannya anak-anak. Nah, kita mulai dari ya selalu memantau saja ya, tidak lepas begitu saja selesai seleksi terus ditinggalkan. Tapi kita selalu memantau khusus kepada anak-anak atau adik-adik kami yang kurang lebih nanti yang sudah sekian ratus yang ikut seleksi di kabupaten ya, karena juga mereka mendapatkan kepastian juga nantinya. Karena setelah diumumkan dari tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten, mereka harus diberikan semangat dan mental. Karena dari yang dikhawatirkan juga adalah anak-anak ini kan euforianya luar biasa ya, apalagi milenial ya, mereka mau mengabdi atau berniat untuk memberikan pengabdiannya kepada tanah air, khususnya daerahnya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya amanah yang kita selalu berikan, bahwa yang nanti terpilih itu tetap menjalankan amanah yang baik, tapi yang tidak lolos atau tidak terpilih itu tetap menjadi pengalaman ya, yang pengalaman yang mungkin seumur selama hidup
1: satu kali
0: ya, karena tidak lagi diulangi lagi. Karena ini bukan soal perlombaan, ini soal generasi kita ya berikutnya. Dan yang kita bimbing lagi itu adalah sebenarnya dari peserta yang ada itu adalah bagaimana hormat menghormati sebenarnya, yang menjaga tadi itu, menjaga toleransi ya, menjaga anak-anak ini bisa menghormati seniornya atau bisa menghormati atau mencintai atau saling menjaga kebersamaan dengan sesama teman-teman seleksinya itu.
1: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami buka ruang interaksi untuk Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan kami secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, bagi Anda yang ingin bertanya boleh nanti meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kami. Baik Pak Kaban, kembali lagi di topik kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kesiapan Paskibraka Sulbar menuju tingkat nasional. Tadi sempat di awal kita memang mengatakan bahwa paskibraka ini bukan hanya soal baris berbaris
0: soal saja. Baris
1: saja
0: ya.
1: Banyak nilai-nilai yang ingin di berikan atau diteruskan lagi kepada para paskibraka kita. Nah, di tengah paparan media sosial seperti saat ini, Pak Kaban, kalau kita melihat bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme kepada generasi muda kita, terutama para paskibraka yang ada di Sulawesi Barat, seperti apa Pak Kaban?
0: Ya, sebenarnya di kami Kasbangpol Provinsi Sulawesi Barat ini mengacu kepada komitmen pimpinan ya, komitmen Pak Gubernur menjalankan pancadayanya, kita memperhatikan bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, itu poinnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan generasi Z kita atau milenial Z yang ada saat ini atau pemuda-pemuda kita, yang dikatakan unggul itu bukan saja yang pintar yang nilainya 100 ya. Ya, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah mereka yang pertama, pemuda-pemudi kita ini atau pemuda kita atau putra-putri kita ini, yang pertama itu akhlaknya, berakhlak dulu. Supaya kita bisa mengarah kepada karakternya. Yang kedua, kita berharap keterampilannya. Nah, keterampilannya ini, dia setiap putra-putri kita berketerampilan. Yang ketiga tadi, kita berharap atau kita mengarahkan kepada bagaimana berjiwa kebangsaannya. Kalau kita melihat kejiwa kebangsaannya, tentu tidak terlepas dari ideologi kita Pancasila ya. Yang mereka diarahkan kepada bagaimana ditanamkan menjadi akar ya. Ini penting dari saat ini kita, karena kalau suatu akar yang kokoh itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya walaupun badai, angin dan ini kan kuat ini. Yang termasuk tadi adanya berita di media sosial terkait dengan radikalisme ya, dengan ekstremisme dan sebagainya, termasuk juga dengan pengaruh-pengaruh budaya luar, itu bisa dikuatkan. Sehingga memang kita mulai dari berjiwa kebangsaan. Berjiwa kebangsaan itu kita tanamkan dengan akar yang kuat. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menginginkan adik-adik kita ini mempunyai pendidikan yang dan keterampilan. Ya, kita berharap sebenarnya yang disiapkan oleh bukan kami saja, tapi kami juga bekerjasama dengan teman-teman sekuler lain, khususnya Dinas Pendidikan, adik-adik kita ini bisa dibuatkan dididik dan dibuatkan keterampilannya, dibuat masing-masing punya keterampilan agar mereka bisa setelah lulus nantinya bisa mencari nilai jual masing-masingnya. Nah, yang ketiga, memang strategi yang lainnya yang kita tanamkan adalah bagaimana bisa menjaga toleransi. Ya, karena kita mempunyai negara dan daerah yang begitu luas ya dan majemuk, itu mungkin langkah-langkah yang kita lakukan.
1: Oke, baik. Pak Kaban, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dan juga sambil kami menanti pertanyaan dari Anda pendengar dan juga pemirsa, kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
4: Aduh, hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan juga punya.

0: tidak ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Tito-tito naidako, tito-tito naidako.
2: Lucu banget, kek. Tapi, dako itu apa sih, kek?
1: Ye, sang adako, po. Burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasan na ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
2: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
3: Nah, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
2: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
1: Iya nak, ini lagi belajar bahasa daerah.
3: Belajar gituan buat apa kama? Zaman sekarang anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
1: Apo, anda yang tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya Ritiana suruh sama Rio. Tapi dalek pak dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas dari si biangang. Man ini menjadi tahu anak-anak disang pepole ngata.
2: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga bu, boleh kan?
3: Iya nak, ibu minta maaf ya. Terima kasih Depua.
1: Assalamualaikum kambe. Jari, iya dikin ada cerita nao ipun dako anak imanuri. Sisamu ni maco sana itu apa?
4: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

0: Baik, kembali lagi masih bersama kami dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Pendengar dan juga pemirsa, di pagi hari ini kami membahas topik terkait dengan kesiapan Paskibraka Sulawesi Barat menuju tingkat nasional. Dan masih bersama dengan saya di studio ada Bapak Muhammad Darwis Damir SEMM, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat. Baik Pak Kaban, tadi sebelum kita jeda, kita sempat membahas ada beberapa hal yang nantinya akan terus digodok begitu ya, untuk menjadi keunggulan dari para calon paskibraka yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk mewujudkan para paskibraka yang berkarakter, hal-hal apa saja nih Pak yang diunggulkan nanti?
1: Oh iya, sebelumnya kami juga ucapkan selamat ya kepada putra-putri kita yang terpilih tiga pasang ini untuk maju seleksi tingkat nasional. Dan Mbak ingat, mudah-mudahan kamilah Provinsi Sulawesi Barat yang tahun ini meluluskan, atau bukan meluluskan ya, ada sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat juga ikut masuk. Ini luar biasa.
0: Ini pertama kali ya?
1: Ya pertama.
0: Pak,
1: mudah-mudahan ini dia lulus sampai dengan tingkat nasional. Karena kami juga sudah sampaikan kepada pimpinan bahwa tadinya ini tidak ada yang ketahui bahwa salah satu putri kita ini sekolah rakyat.
0: Okay.
1: Jadi itu tadi bagaimana mengujinya bahwa kita persiapkan mental dengan semangatnya. Mm-hmm. Ya kalau kita kenal sekolah rakyat dalam awamnya bahwa itu adalah sekolah yang sekarang ini ya jadi kalau bisa jadi perhatian pemerintah yang ada tahun ini bahkan nanti 5 tahun ke depan dan mudah-mudahan juga nanti punya bibit-bibit yang unggul. Dari 6 pasang ini, dari putra-putri kita ini yang 3 pasang, salah satunya putri kita dari sekolah rakyat. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga biarkan putri kita ini ikut murni ya seleksi di tingkat nasional. Dan menjadi perhatian pemerintah juga sih bahwa pemerintah provinsi tahun ini atau khususnya Sulawesi Barat mengirimkan ya lolos seleksi. Dan ini kita nggak karena di sekolah rakyat terus kita kasih
0: privilege
1: ya,
0: khusus
1: ya,
0: gitu ya,
1: bukan ya.
0: Ya
1: misalnya kita kasih dia lebih khusus lagi nggak. Nanti BPIP sendiri juga setelah diumumkan dan memilih itu baru nanti kami sampaikan pada saat rapat akhir ya ke depannya Pak Sekda baru kami sampaikan Pak di antara putri kita ini ada sekolah rakyat oh ada ya satu orang ya ini mudah-mudahan ini membuat juga semangat-semangat adik-adik kita yang sekarang mengambil pendidikannya di sekolah rakyat ya. Nah, terkait tadi bagaimana kami Badan Kesatuan Bangsa mengelola untuk mempersiapkan paskibraka kita ini menjadi pemuda-pemuda berkarakter yang diharapkan nanti tentu kita ingin membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Yang pertama itu tadi kita melalui 4 jalur ya. Jalur pertama itu adalah ideologi dan kebangsaan. Kita berharap adik-adik kita, anak-anak kita ini menjadi duta-duta Pancasila nantinya. Dia nanti akan membantu kepada adik-adiknya yang junior-junior ini, kepada juga seusianya untuk bagaimana mempersiapkan diri dan menjaga ideologi dan kebangsaan ini, ya khususnya menjaga ideologi Pancasila dan menanamkan. Yang itu yang tadi saya katakan. Ya, Pancasila ini bisa menjadi akar ya dari putra-putri kita. Yang kedua, kita lakukan jalur pendidikan dan keterampilan. Kita coba nanti dari jalur pendidikan ini kita coba nanti ke Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mempersiapkan ya putra-putri yang sudah terpilih bahkan juga nanti putra-putri kita yang lainnya. Dan kita juga mempersiapkan keterampilannya sehingga setelah dia lulus nanti dia mempunyai nilai jual ya. Karena kita berharap ada Lins and Match-nya nanti. Kita ini bekerjasama nanti dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi yang mempersiapkan beberapa keterampilan-keterampilannya ya gitu. Yang ketiga kita mempersiapkan jalur ruang dan peran sebenarnya. Kita kasih kebebasan ya peran masing-masing putra-putri kita ya misalnya kita kasih kesempatan, ya jangan kita terlalu banyak menasihati. Ya, kita kasih kesempatan dia mempunyai peran-peran. Ya, misalnya kita juga mengingatkan bahwa jangan seperti tawuran saja, ya terus memperhatikan atau narkoba dan sebagainya. Sehingga kita kasih peran dia untuk menikmati atau juga melaksanakan apa sih yang keinginannya yang ada. Yang terakhir itu sebenarnya ini yang lebih penting, yang keempat ini, jalur teladan ya, dan lingkungan. Sebenarnya kita juga berharap kepada orang tua yang ada di rumah memperhatikan juga, jangan juga membiarkan. Nah, peran orang tua ini kita berharap tumbuh kembangnya di lingkungan. Ya, sehingga empat jalur yang kita lakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini menjadi pilar putra-putri kita menjaga karakternya. Ya, dan tentu setelah menjadi karakternya, dan kita berharap dia unggul ya, dia unggul. Ya, sehingga nanti di ujung RPJMD Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan dengan Pancadaya, ini akan bisa terwujud. Itu kemungkinannya.
0: Oke, baik. Baik Pak Kaban, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami dari Bapak Ahmad di Korongana. Yang bertanya katanya, apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Apa saja harus dipersiapkan sejak dini oleh para siswa yang ingin ikut seleksi Paskibraka?
1: Ya, terima kasih Pak Ahmad ya. Sebenarnya kalau inginkan putra-putrinya, ini tips aja ya, karena ada putri saya juga. Kemarin ini putri saya mundur nih, nggak ikut karena katanya ayahnya kepala badan Kesbangpol. Jadi tipsnya adalah memang dari dini diikutkan ekstrakurikuler sebenarnya. Karena setiap sekolah itu ada ekstrakurikulernya baris berbaris. Dan ada pelatihnya, ada pembinahnya. Yang kedua adalah yang perlu dijaga adalah dari awal memang fisiknya ini yang kelihatan. Ya, karena yang lainnya kan bisa dilatih, tapi fisik ini khusus untuk tinggi badan diperhatikan dan berat badan. Ya jangan sayang anak memanjakan juga, jadi memang harus dijaga. Tips lainnya adalah sebenarnya memberikan semangat dan dorongan saja bahwa silahkan mengikuti aktivitas yang khusus memilih yang memang kalau mau dicita-citakan atau mau dipersiapkan itu memilih ekstrakulernya adalah yang bersifat mungkin di sekolahnya itu adalah tim baris per baris ya, ya khususnya untuk setiap sekolah menengah tingkat baik tingkat atas maupun dia kejuruan itu ada kok gitu. Itu aja tipsnya. Yang penting berikan pertama ya kalau kita lihat berikan semangat aja dan menjaga mentalnya. Yang kedua adalah berikan motivasi saja. Dan ketiga tadi itu lebih khusus Pak Ahmad menjaga putra-putrinya dari bahaya iret. Itu lebih khusus lagi ya dari kami ini, dari Kesatuan Bangsa dan Politik bisa menjaga. Karena setiap anak ini akan mudah terpengaruh dengan adanya dunia internet atau dunia media sosial lainnya. Mungkin itu Pak.
0: Iya, jadi peran orang tua ini memang
1: betul
0: sangat diperlukan sedini mungkin apabila ingin mempersiapkan anaknya menjadi paskibraka yang nantinya lebih berkarakter lagi.
1: Betul,
0: begitu ya Pak Kaban ya.
1: Ya.
0: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, saya kembali mengajak Anda yang ingin berinteraksi nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan juga Anda boleh untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar dalam siaran langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Baik Pak Kaban, kembali lagi ke topik kita di pagi hari ini. Dan besok nih kalau misalnya kita lihat adalah tanggal 20 Mei merupakan hari kebangkitan nasional. Nah, dari momentum ini, hal apa yang ingin diperkuat kepada para generasi muda kita dan juga para calon paskibraka kita terkait dengan momen hari kebangkitan nasional ini, Pak Kaban? Ya.
1: Sebenarnya korelasinya sedikit agak jauh ya dari kebangkitan nasional ini. Tapi memang lebih mengarah kepada kepancasilaan, hari lahirnya Pancasila. Kita tanamkan ideologi yang begitu kuat kepada putra-putri kita. Terkait dengan kebangkitan nasional, kita juga berharap sebenarnya anak-anak kita, putra-putri kita memperhatikan dan melihat bagaimana para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional kita untuk mempersiapkan republik ini ya, dengan menyiapkan ideologi yang luar biasa ya, yang tidak ada sama di dunia ini. Yang perlu kita jaga adalah dari karakter masing-masing lokal yang ada, dari melihat dari kebudayaannya juga. Kita lihat juga adik-adik ini, kalau misalnya jangan melihat dari karena kebudayaannya kita tidak lihat, tapi biasanya kalau dari segi tari menari itu juga ada artinya. Mm-hmm. Ya, misalnya kalau dari misalnya sayang patudu itu ada artinya juga. Mm-hmm. Itu juga kebersamaan juga. Yang kita tanamkan lagi yang berikutnya adalah dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional itu adalah motivasi tadi ya, dengan bagaimana mencintai negara republik ini. Kita juga berharap dengan hadirnya Kebangkitan Nasional juga kita menjaga adik-adik kita bisa mempertahankan ya, mempertahankan ideologi, terus bisa menjauhi narasi-narasi yang sifatnya mengganggu stabilitas nasional. Yang berikutnya kita juga berharap putra-putri kita ini bisa menyiapkan menjadi agen-agen perubahan-perubahan ya. Terus juga agen-agen duta-duta Pancasila juga, sehingga bisa menjadi percontohan atau pembinaan kepada adiknya. Dan kita berharap setiap purna yang ada bisa melakukan pembinaan, mungkin dari yang lebih dekat saja, dari keluarga, terus tetangga dan lingkungannya, sehingga semua putra-putri kita sudah bisa terjaga dengan baik, itu mungkin.
0: Oke, baik Pak Kaban, kalau kita lihat dari pelaksanaan di periode sebelumnya, apakah ada evaluasi Pak yang ingin dilakukan untuk di tahun 2026 ini?
1: Ya, tentu setiap tahun kita lakukan evaluasi. Yang pertama yang kita persiapkan adalah memang fisiknya tadi. Kita harus menjaga ritme kriteria yang sangat mendasar yang disiapkan oleh BPIP, yaitu tinggi badan ya dengan berat badan. Yang kedua kita juga evaluasi terkait dengan wawasan kebangsaannya. Jadi kita berharap setiap sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler terkait dengan paskibraka atau baris berbaris itu diberikan pembelajaran tambahan terkait dengan wawasan kebangsaan, khusus untuk empat pilar ya. Ya, bagaimana ideologi Pancasila diperkuat, bagaimana Undang-Undang Dasar 45 dihayati dan dilaksanakan, terus juga bagaimana NKRI ya disatukan, dan tentu toleransi kebinekaannya itu yang dipersiapkan. Nah, berikutnya adalah yang kita evaluasi terkait dengan sarana prasarana sebenarnya. Ya, kita coba untuk tahun ini memang melihat evaluasi tahun lalu. Walaupun sedikit, tapi sarana-prasarananya yang kita siapkan khusus untuk diklatnya. Karena diklat ini waktunya singkat dan tentu kita perlu mempersiapkan lebih baik. Dan kalau evaluasi yang lainnya nggak ada ya, kecuali juknis yang disampaikan oleh BPIP. Yang lainnya mungkin tidak jauh beda dari tahun ke tahun, mungkin itu.
0: Ya, jadi evaluasinya tidak cukup banyak, namun tetap mendasar untuk kemajuan. Betul. Lebih baik lagi bagi para calon paskibraka kita nantinya. Baik Pak Kaban, kalau evaluasi sudah, nah bagaimana kita lihat nanti proyeksinya bagi para paskibraka yang nanti telah berhasil, telah menjalankan tugasnya dengan baik, setelah itu hal apa yang telah dipersiapkan untuk mereka lakukan ke depannya?
1: Sebenarnya setiap tim paskibraka setiap tahun dibentuk itu tentu menginginkan dari hati paling dalam adalah bagaimana mereka meminta apa ya, semacam peningkatan wawasan kebangsaan. Ya, kadang dilakukan yang diminta adik-adik itu ya seperti anjang sana lah ya, atau melihat mempraktikkan membandingkan daerah lain, daerahnya dengan daerah lain sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita bisa juga siapkan tahun ini. Yang berikutnya adalah kita mempersiapkan forum Purna Paskibraka, karena mereka ini akan menjadi tadi menjadi agen-agen kita atau duta-duta Pancasila kita untuk menyebar virus-virus Pancasila ya, kepada generasi atau sebayanya atau adik-adiknya yang ada. Nah, berikutnya kita juga akan mempersiapkan adik-adik kita ini kalau misalnya setelah lulus dan nanti setelah lulus SMA ya, sekolah itu mungkin ada saja dilakukan pembinaan terkait dengan bagaimana mempersiapkan yang tadi keterampilan-keterampilannya ya yang ada, dan bahkan dari paskibraka ini mereka sudah unggul juga ya, unggul satu poin ya dari sebayanya atau seumurannya, sehingga kita berharap Purna ini bisa menjaga komitmennya dan kekompakannya sebenarnya, sehingga kita bisa melatih setiap tahun putra-putri kita yang mengikuti dengan pembinanya, sehingga kita juga ikut sertakan di dalam seleksi nantinya dan diklat itu.
0: Oke, jadi memang banyak yang sudah dipersiapkan ya nantinya.
1: Ya betul, ya karena tidak mudah juga, ya, tidak ibaratnya kita latih sekian orang terus kita lakukan terus kita biarkan ya, tapi kita berharap Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten dan Provinsi akan mempersiapkan semuanya adik-adik kita yang sudah mengabdikan diri, menyiapkan dirinya untuk mengikuti paskibraka sesuai dengan tugasnya masing-masing. Saya selalu bilang tugas karena ini kalau kita bilang kamu lulus di kabupaten, kamu lulus itu gimana ya, ada sedikit perbedaan tingkatan, tapi kita bilang kadang kalau ditanya ini nanti lulusnya bagaimana Pak Kaban, oh saya bilang kalau kami sih tidak bilang lulus, kita bilang ditugaskan. Karena beda dengan lulus dan ditugaskan. Kalau ditugaskan ini ibaratnya tanggung jawab ya.
0: Semuanya jadi, memiliki tanggung betul. Jawab gitu ya Pak ya.
1: Jadi masing-masing nanti kita tugaskan untuk di kabupaten dan provinsi. Bahkan juga di tingkat nasional juga akan ditugaskan juga. Bagaimana yang ikut di tingkat nasional menjaga provinsi Sulawesi Barat ini nama baiknya. Dan bila perlu mengharumkan juga nama provinsi Sulawesi Barat itu.
0: Kalau dilihat dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, apakah ada kabupaten yang menonjol nih Pak dibandingkan kabupaten yang lainnya?
1: Karena tahun ini adalah tahun pertama saya melihat dan memonitoring seleksi ya. Sebenarnya dari 6 kabupaten semua sama sih ya, karena kita mempunyai NSPK yang sama atau juknis yang sama. Cuman hanya persaingannya di fisik, yaitu tadi tinggi badan. Kalau kita lihat putra-putri kita mengikuti wawasan kebangsaannya, semua rata-rata kalau saya lihat laporan dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupatennya itu semua rata-rata 100, 90 sampai 100 nilainya. Termasuk juga intelijensinya juga bagus. Dan kekuatan samaptanya juga bagus ya, berarti fisiknya kuat ya, karena mungkin sudah latih ya, terlatih dengan baik. Dan baris berbarisnya dulu ya, kalau kita lihat ini kan kalau kita flashback saya sendiri ke belakang, ini kan kita juga pengen juga sih sebenarnya jadi paskibraka, tapi memang dari cara berbarisnya kan agak jauh juga, agak beda-beda juga sih, karena kadang kalau kita lihat kasat mata ini salah nih langkahnya, padahal memang langkahnya ada perubahan. Nah, tentu kita berharap dari 6 kabupaten ini semuanya sama, tidak ada yang unggul, kecuali kriteria-kriteria dasar yang kita siapkan, yang kita minta. Jadi memang dari 6 kabupaten, Kabupaten Polimandar yang banyak meloloskan dengan kriteria-kriteria tadi itu.
0: Iya. Yeah. Jadi kalau dilihat secara kriteria tinggi badan memang yeah. dari Polewali Mandar ya Pak ya, yang yeah. jumlahnya lebih banyak dibandingkan yeah. kabupaten yang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga yang kabupaten lain yang justru nanti akan mewakili begitu ya Pak ya.
1: Setiap tahun kan beda, beda Mbak ya. Setiap tahun beda, siapa tahu mungkin tahun depan kabupaten lain yang unggul ya, kita nggak tahu. Karena ini mungkin dari sosialisasi saat ini atau interaktif hari ini, banyak orang tua seperti tadi Pak Ahmad sudah mempersiapkan putra-putrinya ya, bahwa nanti kamu tahun depan akan ikut di tahun 2027 misalnya. Mungkin juga ada orang tua yang lain yang akan mempersiapkan putra-putrinya juga gitu.
0: Ya, karena paskibraka ini kalau masuk di ekstrakurikuler di sekolah menjadi salah satu yang favorit.
1: Ya, betul. Kita juga bersyukur ya, ada MPR yang mempunyai jadwal atau schedule terkait dengan lomba baris berbaris juga. Ya, ini menanamkan bahwa setiap sekolah mempunyai kesempatan. Karena beda dengan tim paskibraka yang ada, yang kita seleksi perorangan. Tapi ini beda nanti juga setiap sekolah mempunyai pasukan tersendiri yang nanti akan dilombakan. Dan ini luar biasa, hadiahnya juga luar biasa. Dan ini saya sendiri mengapresiasi, selain ada lomba cerdas cermat ya, ada juga lomba baris berbaris yang digagas oleh MPR. Ya.
0: Nah, dari lomba baris berbaris MPR tersebut, apakah ada yang salah satu finalisnya masuk juga Pak menjadi calon paskibraka di provinsi?
1: Kalau nggak salah, yang finalisnya ada ya, yang dua orang ikut, tapi tidak juara satu, mungkin juara tiga kalau nggak salah, juara tiga atau juara dua. Timnya ya, karena ini kan tim sebenarnya. Yang juara satu kemarin itu dari Mamuju kalau nggak salah, dari SMK ya kalau nggak salah itu. SMK Tapalang kalau nggak salah itu ya, saya nggak dapat informasi. Dia unggul dan mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Gitu.
0: Oke, jadi banyak peluang yang bisa nanti diikuti sebelum nanti menjadi salah satu perwakilan paskibraka nasional ya Pak ya. Salah satunya tadi seperti itu, perlombaan baris berbaris yang dilaksanakan oleh MPR.
1: Ya, kita sebenarnya harapannya kita itu setelah jadi purna paskibraka bisa melatih adik-adiknya di tingkat sekolah dan juga bisa jadi pembina juga gitu. Jadi kita berharap dari setiap purna ini bisa melahirkan juga putra-putri atau adik-adiknya yang bisa mengikuti dan lolos ya seleksi nanti di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Ya, itu harapan kita sih sebenarnya ya.
0: Bisa estafetnya bisa diteruskan
1: betul,
0: ke generasi
1: ya,
0: berikutnya
1: betul,
0: begitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, harapan dari Pak Kaban terkait dengan paskibraka dan juga generasi muda kita, ingin seperti apa ke depannya dan juga hal-hal apa yang diharapkan kepada para generasi penerus kita?
1: Ya, harapan saya adalah adik-adik kita yang menjadi tim paskibraka, baik yang ditugaskan kabupaten maupun provinsi dan tingkat nasional, yang pertama sekali adalah jagalah ideologi Pancasila ini, tanamkan dan menjadi akar di diri Anda. Yang kedua, bentuk dan latih keterampilan Anda sehingga setelah lulus nanti bisa menjadi pemuda-pemudi yang unggul dan berkarakter. Yang ketiga, terlibatlah di dalam pembangunan di daerah, baik itu program-program strategis nasional maupun juga program strategis provinsi dan di daerah masing-masing. Yang terakhir, tentu jaga intoleransi, jaga radikalisme, dan tentu cegah ekstremisme dan terorisme. Anda menjadi purna ke depan, tentu ini yang harus dipersiapkan dan menjadi virus-virus positif kepada adik-adiknya. Itu mungkin ya empat harapan saya kepada adik-adik yang nantinya menjadi pasukan pengibar sang merah putih. Setiap kabupatennya dan setiap provinsi dan nasional.
0: Ya. Oke, baik Pak Kaban. Terima kasih banyak atas waktunya Pak di pagi hari ini. Semoga semakin memberikan semangat dan juga motivasi bagi para generasi penerus kita nih ke depannya.
1: Ya, terima kasih juga ya. Dan terakhir saya ucapkan selamat kepada adik-adik kita. Saya coba bacakan ya, mungkin belum begitu dikenal nama-namanya. Yang pertama, selamat buat Bimo Purnama, ini SMA Negeri 1 Wonomulyo dari Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, M. Deni Fikri, SMA Negeri 1 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Yang ketiga, Raifan Arapa, ini SMA Negeri 1 Bamba Lamutu, Kabupaten Pasangkayu. Yang keempat, ini Putri Anika Humaira Asari, SMA Negeri 1 Mamuju, Kabupaten Mamuju. Dan Katrina Dianandra dari Polewali, SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dan Ismi Ulfaida, Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Kabupaten. Ini yang Ismi yang kita yang kami sampaikan bahwa nanti lolos seleksi dari BPIP baru kita perkenalkan bahwa dia dari Sekolah Rakyat. Dan kepada putra-putriku yang sudah masuk seleksi, mudah-mudahan mempersiapkan diri untuk seleksi di tingkat nasional. Mungkin itu terakhir dari kami.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kaban atas waktu dan kesempatannya. Semoga generasi penerus kita juga bisa terus bersemangat, terus memiliki karakter dan juga ideologi Pancasila. Dan akhir kata, salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Akhir kata, saya Dwi Tardiana pamit dan rekan Nurul yang bertugas pada pagi hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat. Kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cicak Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: rri.co.id.
13: rri.co.id.
12: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
13: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
12: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
13: RRI.co.id.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek. Aduh, mampol.

90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi menemani pendengar semua di Halo RRI. Dan dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Halo RRI akan hadir ya untuk Anda yang mempunyai keluhan, aduan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau pemerintah kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, boleh disampaikan.

ke kami di 0822 9609 0996 atau di 0426 232 443. Aduan Anda akan kami teruskan kepada pihak terkait yang bisa memberikan pelayanan yang lebih prima lagi, yang bisa memberikan dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda, ya. Oke, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk aduan Anda, bisa melalui chat WhatsApp maupun voice note yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang lengkap. Juga lebih baik lagi jika ada foto atau video pendukung dari aduan atau keluhan Anda. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Heading. Heading dalam permainan sepak bola adalah menyundul. Lebih tepatnya, menyundul atau mengontrol bola menggunakan kepala pemain. Bila ingin melakukan heading dengan tepat, maka pastikan bola bersentuhan dengan bagian dahi. Beberapa tujuan heading adalah mengoper hingga mencetak gol.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. On goal. On goal atau disebut juga gol bunuh diri, yaitu ketika terdapat seorang pemain yang tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri, sehingga bisa menambah poin bagi tim lawan.

Kabar gembira bagi Anda talenta muda Sulawesi Barat. Untuk pertama kalinya, Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Ayo daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 27 Mei 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil bagi wanita, wajib memiliki BPJS atau asuransi pada saat grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi, dan untuk info lebih lengkap, hubungi kontak person Dian di 0821 1511 0503.

Di meja makan kita, tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan, dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha, dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

0: 99 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Medi di Halo RRI hari ini. Ya, pendengar, bagi Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan dalam proses pelayanan publik yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, ataupun ada keluhan-keluhan lainnya seperti mungkin keterbatasan listrik, ataupun jalan yang rusak, ataupun pelayanan pemerintah lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Anda bisa sampaikan kepada kami di 0822-9609-0996 atau 0426-2324-43 yang nantinya akan kami teruskan atau sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa ditanggapi dan ditangani secara langsung. Ada satu penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi, halo RRI.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi, halo RRI, dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Pak Eka, lagi di rumah ini.
0: Pak Eka yang sedang di rumah. Baiklah, Pak Eka, apakah di program Halo RRI ini ada aduan atau keluhan yang ingin disampaikan, Pak?
1: Sebelum itu saya kasih aduan atau masukan opini. Saya mau tanya dulu, bagaimana? Sehat?
0: Ya, alhamdulillah saya di sini sehat ini, Pak Eka.
1: Ya, kalau dalam situasi kondisi sehat,
0: iya,
1: kita inginkan karena kesehatan itu yang lebih utama.
0: Betul, betul sekali, Pak Eka.
1: Lebih sumber aktivitas orang itu kalau tidak sehat.
0: Betul sekali, terhambat jadinya ya, Pak Eka ya.
1: Sharing-sharing,
0: iya,
1: santai saja.
0: Sharing-sharing santai, oh, betul.
1: Kalau kita mau sehat itu katanya harus menjaga, ada tipsnya, pola makan, minum. Jadi jangan cuma makannya tapi minumnya juga itu.
0: Iya betul ya, pola minum juga harus diatur.
1: Karena kebutuhan akan kita ini akan mineral air itu kan sekian persen sampai 60-70%. Lainnya itu yang 30%-nya itu protein, karbohidrat untuk melarutkan apa namanya itu makanan yang dalam lambung kita itu di tubuh kita itu kan ada air. Terkait air, saya lihat di Kota Mamuju ini kan banyak sudah menjamur ini namanya itu depot.
0: Depot ya.
1: Itu namanya water galon. Itu diproduksi di Mamuju sendiri. Beda dengan yang lain itu legitas dan jaminan kesehatan itu seperti yang datang dari luar itu kan sudah pasti dijamin itu kebersihannya. Tapi saya amati ini air-air ini saya lihat di rata-rata apa yang dikonsumsi ini kan masyarakat itu diproduksi di Mamuju, depot-depot yang ada di sampai di pulau itu, Indah.
0: Oke.
1: Saya lihat itu kan ada jentik-jentik.
0: Oh, di dalam si galon air ya, itu ya?
1: Airnya itu kan berubah jadi ulat burung itu di perut, itu kan berpotensi untuk apa namanya jadi penyakit itu, mual-mual apa sakit perut. Jadi intinya adalah ini kan ada lembaga pemerintah, kalau bisa ada BPOM, apa namanya mendeteksi daripada depot datang itu di pelaku usaha, memeriksa atau kalau bisa disidak lah, apa istilahnya itu?
0: Mungkin pengawasan ya, Pak?
1: Ada inspeksi supaya kita ini tidak terinfeksi begitu, ceritanya.
0: Siap, baik. Baik.
1: Jadi kalau bisa apa namanya itu disampaikan kemarin-kemarin itu ada itu petugas dinas kesehatan. Katanya kalau memang tidak ada yang jadi cocok, tanya coba pergi cari yang lain itu kan keliru. Terkesan, kalau menurut saya itu terkesan ada pembiaran. Karena ini air yang dikonsumsi langsung ke tubuh kita ini kan sangat-sangat tinggi.
0: Iya, betul.
1: Akan jaminan kesehatan atau kehalalan atau kebersihannya itu sendiri. Jadi saya rasa demikian, kalau bisa diteruskan kepada BPOM atau dinas kesehatan atau dinas-dinas lain, instansi yang terkait mengenai masalah water galong ini yang merajalela di Mamuju, itu mengenai legalitas dan jaminan kesehatan itu sendiri, kebersihannya, karena ini kan sangat penting ini. Karena setiap hari diminum, dikonsumsi oleh masyarakat kita. Hanya itu yang saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Eka ya atas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Eka atas aduannya terkait dengan banyaknya depot air galon isi ulang ya, yang dimana ini terkadang memang di beberapa depot itu tidak memperhatikan higienitasnya dari si air isi ulang tersebut. Jadi memang harus dipastikan bahwa karena ini air yang akan kita konsumsi memang harus higienis, harus terhindar dari segala kotoran-kotoran yang ada. Dan ini akan kami teruskan ke pihak terkait ya, yang akan menanggapi dari aduan Pak Eka. Sekali lagi terima kasih banyak, dan untuk Anda kami tunggu hingga pukul 11 ya di 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Tito Tito nai dakko, Tito Tito nai dakko.
1: Lucu banget kek. Tapi dakko itu apa sih kek?
0: Ye sangat dakko po, burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah ita po, mana rasanya ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nah, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya nak, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
0: Apo, anda nih tahu posaram pegurui coding anak bahasa Inggris. Iya Ritiane suruh sama Rio. Tapi dalek pak dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah di Sibiangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak anda disang pepolengata.
1: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga bu. Boleh kan?
2: Iya nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih Depua.
0: Assalamualaikum. Jadi, iya dikena dia cerita nao ipun dakwa na imanori sisamu ni moco sana itu apo.
3: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, demikianlah Halo RRI hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Indah Medi, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju, selamat siang untuk para pendengar. Senang sekali saya Fitri kembali hadir menemani Anda dalam program Moderasi Agama. Nah pendengar, ya, nanti minggu depan kan hari raya Idul Adha, bukan hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga mengandung pesan kemampuan kemanusiaan yang sangat dalam. Melalui semangat berbagi, kemudian kepedulian sosial serta kebersamaan, Idul Adha mengajarkan kita pentingnya saling membantu tanpa memandang latar belakang. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha menjadi pengingat bahwa toleransi dapat tumbuh dari rasa peduli terhadap sesama. Semua ini akan kita bahas dalam majalah udara Moderasi Beragama dengan tema Nilai Kemanusiaan dalam Idul Adha, Menguatkan Toleransi Antarumat bersama saya Fitri.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan warga
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Pendengar, Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan pengorbanan, kemudian semangat berbagi kepada sesama manusia melalui pembagian daging kurban dan kebersamaan masyarakat. Nilai kemanusiaan dapat mempererat hubungan sosial dan toleransi antar umat. Berikut kami hadirkan hasil wawancara bersama penyuluh agama Islam Kemenak Sulawesi Barat, Aisyah Nur Anissa, yang dipandu oleh Mega Pika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya baik, terima kasih. Saya Aisyah Nur Anissa, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sampaga. Jadi terima kasih kami juga sampaikan kepada RRI yang telah mengundang kami untuk berbincang-bincang pada hari ini, dan juga terkhususnya kepada host kita yang bertugas hari ini juga terima kasih sudah mengundang kami, dan tetap semangat ya menjalankan tugasnya ya Kak Pika ya. Ya baik, langsung saja, tadi pertanyaan Kak Pika juga cukup menarik ya, makna dari Idul Adha itu seperti apa. Nah jadi sahabat RRI, Idul Adha ini juga tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban saja nih, tetapi juga memiliki makna lain yang lebih luas dan juga lebih mendalam ya Kak Pika ya. Nah terkhususnya dalam kehidupan seorang muslim. Jadi khusus perayaan ini kita itu diingatkan pada keteladanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan dan keyakinan. Kita tahu kan peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang pada saat itu diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Nah kita ingat semua ya. Nah jadi ketika dari peristiwa tersebut, umat Islam ini diajarkan kalau ketaatan kepada Allah harus ditempatkan di atas segala-galanya. Nah jadi selain itu, Idul Adha juga mengandung nilai keikhlasan dan pengorbanan tentunya ya. Nah jadi khususnya seorang muslim ya, seorang muslim ini diajak untuk rela melepaskan sesuatu yang dicintai demi meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, serta juga ya tidak terikat berlebihan pada harta atau kepentingan duniawi saja. Jadi nilai ini penting dalam membentuk pribadi agar bisa lebih bersabar, lebih ikhlas, dan juga lebih bertanggung jawab. Nah di sisi lainnya ya Kak Pika ya, Idul Adha juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Nah jadi misalnya melalui proses pembagian daging kurban. Nah jadi dengan proses tersebut maka akan tumbuh rasa kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Jadi hal ini juga akan mempererat hubungan antar individu dan tentunya dapat menciptakan suasana kebersamaan serta persaudaraan di tengah masyarakat. Iya baik, jadi untuk nilai-nilai kemanusiaannya sendiri yang tercermin dalam pelaksanaan kurban. Nah jadi sahabat, dalam pandangan Islam sendiri pelaksanaan kurban bukan hanya sekedar ibadah ritual semata ya, tetapi juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang sangat relevan nih dalam kehidupan masyarakat yang beragam khususnya. Nah jadi yang pertama ya sahabat, itu terkait kepedulian sosial dan juga solidaritas. Jadi kurban ini akan mengajarkan umat Islam untuk berbagi kepada sesama, terutamanya fakir miskin. Nah jadi untuk daging kurbannya sendiri itu akan didistribusikan tanpa memandang latar belakang suku, status sosial, bahkan agama. Nah dalam konteks kemanusiaan nih ya, jadi hal ini juga akan menumbuhkan rasa empati dan juga solidaritas di tengah masyarakat Kak Pika. Nah kemudian kita juga diajarkan kesetaraan dan keadilan, karena semua orang tentunya berhak merasakan kebahagiaan di hari raya, termasuk di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Nah jadi untuk tradisi kurban sendiri ini juga akan menghapus sekat antara yang kaya dan yang miskin. Artinya yang mampu boleh berkurban dan yang kurang mampu boleh menjadi penerima. Jadi ini juga akan mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Nah selanjutnya kita juga akan melihat sisi manusia di bagian pengorbanan dan keikhlasan itu sendiri. Nah, jadi kalau ibadah kurban ini tentunya tadi yang dibahas ya, meneladani kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Yang dimana ya Kak Pika, kita diajarkan pentingnya pengorbanan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hal ini juga sahabat ya, nilai ini mengajarkan manusia untuk rela berbagi dan tidak egois dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir tentunya kita akan merasakan persaudaraan yang lebih erat lagi. Nah, karena pelaksanaan kurban biasanya melibatkan kerjasama banyak pihak kan. Nah, mulai dari penyembelihan sampai kepada proses pembagian. Jadi hal ini akan mempererat hubungan antar warga dan juga sahabat, akan menciptakan kebersamaan dan keharmonisan sosial. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya Kak Pika. Ya, menarik ya Kak Pika pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Pika bertanya apakah boleh membagikan daging kurban kepada non-muslim, maka jawabannya boleh. Nah, jadi dalam ajaran Islam sendiri, membagikan daging kurban kepada masyarakat non-muslim itu hukumnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan kalau misal mereka termasuk fakir miskin atau juga untuk tujuan dakwah dan mempererat hubungan sosial kita, itu boleh-boleh saja. Nah, juga hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, terkhususnya pada Quran Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, yang dimana Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi sahabat, ayat ini menjadi dasar kita bahwa berbuat baik termasuk memberi sedekah atau daging kurban kepada non-muslim yang damai atau yang tidak punya masalah dengan kita ya, umat muslim. Nah, itu hukumnya boleh. Nah, bahkan juga fatwa MUI menjelaskan di nomor 35 tahun 2020 memperbolehkan juga nih, dengan catatan untuk non-muslim yang tidak memusuhi Islam. Maka mereka yang damai dengan Islam boleh diberikan daging kurban. Jadi sahabat, kurban ini tujuannya bukan hanya ibadah ritual saja ya, tapi juga takarrub atau sedekah. Nah, jadi kalau kita berbicara bagian kurban, nah, jadi bagian kurban ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dimakan sendiri, yang kedua dihadiahkan, dan yang ketiga disedekahkan. Nah, jadi bagian sedekah ini boleh untuk siapa saja yang membutuhkan, termasuk non-muslim. Jadi yang mana kita kehendaki daging kurbannya diberikan kepada siapa, itu boleh-boleh saja, termasuk non-muslim. Nah, seperti itu Kak Pika. Iya, jadi pesan kami untuk seluruh sahabat RRI dimanapun Anda berada, jadi Idul Adha bukan hanya sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang menyembelih rasa ego kita, rasa keikhlasan kita yang sedang diuji, dan juga rasa kepedulian yang harus tetap hidup dimanapun kita berada ya. Nah, jadi jangan biarkan sahabat semangat berkurban kita ini hanya terasa di hari raya saja, lalu setelah itu menghilang bersama waktu. Jangan ya, karena di balik setiap tetes darah kurban ada panggilan untuk lebih peka terhadap sesama, terhadap mereka yang lapar, yang kesepian, yang hidup dalam keterbatasan juga. Nah, jadi Idul Adha mengajarkan kalau kebahagiaan sejati bukan saat kita menerima, tetapi saat kita mampu memberi dengan tulus tanpa berharap balasan. Nah, jadi sahabat, mari jadikan Idul Adha sebagai awal perubahan, bukan akhir dari sebuah ritual. Jadi kalau misalnya hari ini kita mampu berbagi daging, insya Allah maka kedepannya kita juga harus mampu berbagi kasih sayang, perhatian, dan juga kepedulian. Karena sejatinya nilai kurban akan hidup bukan pada apa yang kita sembeli, tapi pada apa yang kita relakan demi kebaikan orang lain. Terima kasih.
0: Ya, mendengar seperti yang disampaikan Naisah Nur Anisa bahwa Idul Adha bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa kepedulian sosial, semangat berbagi, dan memperkuat nilai kemanusiaan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, saudara pendengar, momen Idul Adha juga menghadirkan semangat berbagi dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang nilai kemanusiaan dalam Idul Adha? Berikut kami hadirkan Vox Pop Masyarakat.
1: Menurut saya tentunya di momen hari kurban ini, Idul Adha, tentunya kita juga mengajarkan kebersamaan, saling berbagi, dan peduli kepada sesama. Saat pembagian daging kurban, semua masyarakat bisa merasakan kebersamaan tanpa melihat perbedaan agama, suku, dan latar belakang. Dan siapapun itu tentunya bisa mendapatkan daging itu. Nah, bukan hanya tentang pembagian daging kurban, tetapi juga bagaimana kita bisa ikut merasakan kebahagiaan bersama orang lain, bersama teman, bersama saudara, orang tua, ya, terutama masyarakat yang membutuhkannya. Nah, dari situ kita belajar juga tentang bersyukur untuk mengurangi rasa egois dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Apalagi saat melihat masyarakat ini, kita juga harus saling membantu dan berkumpul tanpa membedakan perbedaan suasananya, kebersamaan, dan tentunya kita harus toleransi, dan itu sangat terasa di momen hari kurban ini. Saya kira seperti itu ya.
0: Ya, pendengar mengajak mendengar ya, untuk menyampaikan tanggapan. Ya, saudara pendengar, itulah tadi pandangan masyarakat tentang pentingnya berbagi dan kepedulian di momen Idul Adha. Semangat kebersamaan inilah yang dapat memperkuat toleransi dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di hari ini saya mengajak pendengar untuk menyampaikan tanggapan dan pandangan mengenai nilai kemanusiaan dan toleransi dalam momen Idul Adha melalui WhatsApp atau media sosial RRI.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Ya, saudara pendengar, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga nilai kemanusiaan dan toleransi di tengah masyarakat. Yang pertama, membiasakan diri untuk peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang. Kedua, menjaga sikap saling menghormati dalam kehidupan sosial. Kemudian ketiga, menumbuhkan semangat berbagi dan gotong royong. Keempat, mengutamakan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.

Ya, saudara pendengar, Idul Adha mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang hadir dalam momen Idul Adha menjadi pengingat bahwa perbedaan bukan menghalang untuk hidup rukun dan saling membantu. Melalui semangat berbagi dan kebersamaan, kita dapat memperkuat toleransi antar umat serta menjaga persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendengar, demikian majalah udara moderasi beragama di hari ini dengan tema nilai kemanusiaan dalam Idul Adha, menguatkan toleransi antar umat. Semoga pembahasan tadi Anda menambah rasa kepedulian dan memperkuat semangat toleransi di tengah masyarakat. Saya Fitri pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya benar, Radar Pusat Umumnya dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke Radar Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Oh, there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu, tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
2: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Vega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro Bremer.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 jam terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya sampaikan pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari

0: kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
1: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

keluar dari arena voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, alhamdulillah gara-gara teman dan balik deh di Salasa 19 Mei 2026.
1: Seminggu pai.
0: Ama apa?
1: Anak kurban tawe.
0: Oh iya,
1: toh. Idul kurban, teman kurban itu tuh kurban. Ya. Tapi kalau digade-gade banyak yang korban perasaan.
0: Arere. Bukan saya pasti.
1: Iya, saya juga bukan.
0: Ya, alhamdulillah berarti karena termasuk berarti Mu'amid Tama bulan Haji Basari Apakah ada termasuk apa ya semacam pahala-pahala khusus yang bisa diperoleh juga?
1: Luar biasa.
0: Ya, tapi kan Anda ngita Anda ngita lambah haji, Anda ngita kurban.
1: Iya. Datu tadi pamasit itu namanya Pak mengapai terlibat itu mengambil andil dalam hal itu.
0: Oh.
1: Iya, dia tuduh puasanya di Pak Uangan, di puasa Arafah.
0: Oh,
1: iya.
0: Sekalipun jadi, Anda kita
1: Anda itu mahaji,
0: bukan
1: daripada palambiang. Datu itu mah kurban, datu itu palambiang, masa Anda mah kurban. Daripada palambiang masuki.
0: Lambi apa Miri? Oh.
1: Ya, lambi mah kurban. Kurban perasaan. Iya.
0: Tapi berbahagia di hari raya termasuk
1: luar biasa itu.
0: Luar biasa deh. Apalagi silaturahmi apa ya?
1: Apalagi ditambah lagi buras.
0: Arere.
1: Susah kok deh. Buras kolawan. Ise iya.
0: Nah, oke.
1: Okay. Tapi mungkin kapan deh Sugie untuk semaraknya kita punya gade-gade di acara ya. Melu itu merani karyawan dulu luare. Tiap hari itu di kapuna.
0: Ya.
1: Mau hari raya mulai dari menjelang lebaran itu, lambi lau di hari kurban. Apa tuh itu napa boleh paralu itu berdiskusi dengan teman-teman ya.
0: Tapi mamanya di EKE untuk wilayah
1: Majene ya, Majene kali ya. Majene 100,2.
0: Ini apa ya?
1: Ah, ini mah coba.
0: Itu namanya teknik sudah berada di sana untuk melakukan perbaikan mudah-mudahan segera.
1: Talungalo modai, patangalo. Mani ce, na lambi watuna gade-gade di en ngapa dapat daun 100,2. Mani rian di dia dianu dikecualikan di pengecualian ni mah gade-gade andam mah coba. Tongan yo sugia.
0: Anda tuh.
1: Enggak usah ngalek balamu. Masa
0: pas gak ada di Pate. Iya.
1: Siapa tahu.
0: Apalagi posisi kita kan ada di Mamuju ya.
1: Iya.
0: Maksud Anda kita tidak sepanjang itu tangannya tiba-tiba mau menyentuh.
1: Tapi namawi dia mesa pendapat dia dari pendengar kita gade-gade sugi. Namai. Mangape lu RRI lain sama tah? Malolo mete wambande terokalae. Mangape di Mamuju dari segi apanya ini? Apa rusawana sugi?
0: Ya. Kalau ditanya itu kan itu sisi teknis ya.
1: Jadi teknisi.
0: Saya kan penyiar.
1: Oh iya iya iya iya. Palang bila palakana.
0: Iya, mudah-mudahan Irani mamanya di Ede. Ya artinya harapan.
1: Malarai di pak awal di E.
0: Iya.
1: Malarai pak awal.
0: Betul lelau di pak awal. Iya. Betul lemah.
1: Iya. Patularan di mandar di pak awal dicah.
0: Tapi untuk sekarang ini di tanggal 19 khususnya Polewali Mandar juga tengah berbahagia untuk sebuah event Mandar Culture Festival 2026 yang masuk Karisma Event Nusantara. Jadi masuk kategori sebuah event nasional yang ada di Polewali Mandar dan sudah berlangsung beberapa hari. Tapi untuk acara inti akan dimulai pembukaan Yari Allah.
1: Jadi alure ini ya,
0: jadi Mandar Culture Festival ini di Sport Center Polewali Mandar. Untuk hari ini 19 Mei 2028.
1: Jadi ini ada lo patuna naroi mana mo?
0: Iya, ini saya menjelaskan di Sport Center.
1: Polewali Mandar.
0: Polewali Sport Center.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: ya, ini di mana? Di jalan apa? Di SI Karepe Maulana kapan?
0: Naule kapan? Berapa di betul ya pas lamba dami menonton atau indah basah karena jelasnya acara sangat ramai termasuk ya di pembukaan hari ini kak ya dan atraksi saya patuk du di jam 5 sore tari kolosal paromai kelas tari labada di 15.30
1: apa labada?
0: Labada terus kelas tari kak kelas tari labada sangat kelas tari nah terus ada opening pembukaan di 15.40 sambutan dan pembukaan Mandar Culture Festival Toy sampai di pukul 16 terus pas malam ada tari Lita Mandar dari kelas tari labada lagi terus musik kreasi seorang art kemudian ada menyanyi juga ada Gibran dan Sahira ada koa-koayang Siamasei Lamase kalau tari kreasi lagi di Sanggar Tipalayu Mamase Mamesa. Ya dan ini gratis acaranya.
1: Nah, usahakan nami aku tuh ya na intina.
0: Ya, memang rencana kemarin, tapi ternyata sesuatu dan hal jadi ya bahasa beri. Tapi reporter sudah berada di Polewali Mandar untuk memberikan kabar-kabar.
1: Anda itu meyakini itu udah yang hubungi.
0: Ya, lu sadar ya, sabar ya mamanya. Ya, tapi acara bukan hanya panggung yang bisa dinikmati, tapi ada puluhan UMKM.
1: Wih, Masya Allah.
0: Bahkan ya mungkin ada mungkin menyentuh ratus juga UMKM. Jadi, apa Narian deh?
1: Ya
0: itu. Mai penting mai di bawah tinggal lampa
1: Pak. Usaha lo gratis toy.
0: Ya dia masuk gratis UMKM torik boleh.
1: Ya itu mal apa paling tidak ada waktu nato bersedekau.
0: Ya tapi UMKM.
1: Kan gratis itu dari anu nari.
0: Ya nama uang itu dari UMKM ya. Masyarakat mak ya ini orang anda masyarakat. Jadi waktu iya waktu nama masyarakat bagi masyarakat luas untuk UMKM. Sedekah itu boleh datang dari UMKM atau boleh dari penonton.
1: Mana rolewa
0: bukan? Iya apa sana?
1: Larang bu Ustaz nah.
0: Lalat tuh, ya. Langsung di DP Mayre 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Ini Mas Ari
1: Ngapain?
0: Dulu deh.
1: Mas makasok boleh atau
0: gara-gara itu mandar.
2: Enggak ada itu mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mi HP mating 100,2 dek.
2: Ya alhamdulillah Kak Diang. Malolo mi.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Karena teknisi memang sudah berangkat dari kemarin ya.
1: Itu Pak lampi talumbong dia sama tahu kabar dia Surya nih. Iya.
2: Maaf enak kecil suara tak mai.
1: Oh, tu kecil. Nae mati tu sugi. Mak yang nasolain sugi tak ada pakai cusana lo. Anda siapa sawan nabi? Ada apa gerangan? Baik Asriani.
2: Siapa? Ya, apa cuaca di Mamuju di kalian bang Sugi?
1: Alhamdulillah. Tabarakallah. Ya, anu inde lupa. Lupa sugi ya?
0: Lupa itu ulai.
1: Enaknya.
0: Ya, ya Pak ini dia se.
2: Ya apa sangat ya kalian nih Bang Sugi. Nami reputara na elong.
0: Usaha na lambau pembukaan muak pura.
2: Iya. Na lambau ndak teh anda nih urik si mata lambau pembukaan Bang Sugi apa ai butuh ngasih mata hari-hari milik lambau pembukaan nih.
1: Iya, usah ni dapat tuan nang.
0: Apa?
1: Emas saya ke Idul Kurban nih, mau malu kori saping. Nari gere.
2: Iya muria.
0: Iya kan siapa
2: lo? Di pamalole lo jaminan na.
0: Iya siapa tuan lambau teh anak. Nawa sapin dari acara.
1: Malatoy?
0: Malatoy? Ya.
1: Tanya sana saya patudu sapi matudu dah tua.
0: Ya kan maksudnya siapa tahu dia Mak Ali lah di acara.
1: Oh alhamdulillah.
0: UMK itu saya ikan di kandang bawa tiak tanya tiak sapi tiario nawa luan.
2: Ya iya Pak.
0: Sapi majenek. Iya. Ya patut tu mati mamanya di para orang desa Palona.
2: Iya. Pai perangan lo miri Bang Sugi hanya ya si Cina Pak.
0: Dulu di. Pira-pira Pai deh.
1: Dulu nak. Pira apa panas say.
0: Nama alat dua nomor na Pak. Mu tama di mana ini kan.
1: Apa ni?
0: Na landur lah. Landur na lepang lah.
1: Deh. Enggak na lepot. Enggak na ada satu le na Sriani landur saja.
0: Anda tuh. Ia tak beda.
2: Nalai aku kak dia nak.
0: Ia tak beda pandang ia tak dia masalah tak. Ia tahu materi anu basaw, anu macam di masalah na.
2: Ya yore, tahu ngatu.
0: Ya tu. Ya palak palampi.
2: Elon ni anu bang. Is gasali balik Pak Disang.
1: Cece nawali Pak Disang. Ada apa gerangan? Pulau Kalimantan, Pulau Karempuang atau pulau apa?
2: Iya pokoknya nanya mulai mati ngesak kak dia nih elongnya balik Pak Disa nih peran nih tapak nih
1: malaran itu
0: balik Pak Disa balik sa hei deh
2: ya iya balik Pak Disa mu Bang Sugi supaya mu panggil piatu itu ya
1: iya iya lanjut
2: ya iya palek oke salam walor ya nasana kak dian Bang Sugi hingga nanar elo pak peranina acara dekak di Tumandar itu iri alo ya salam salamak ya nasana ya untuk Kak Den Soleh Bang Sugi ya salamak mau oleh jamaah yang mata saya ada batang baru baik Pak Mai ya pokoknya doa yang terbaik selalu
1: amin spesial
2: oke Kak Den Bang Sugi
1: spesialnya dulu lagi monitor tahu ah
0: ini
2: ya mau spesial nah Kak Den ya si mata naya mau tari yang dan tak dua nah
1: iya
0: dua tari Pak
1: ucapannya pirep pari
2: salah sali tambah tur ya deh ya pirep pari
1: cece thank you Smi.
2: Oke Kak Dian Bang Sugi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
0: Apa?
1: Malolo itu lagunya om.
0: Apa?
1: Anu. Apa balik Pak Disang? Maha apa ini Sugi?
0: Apa Malolo na?
1: Macam itu? Ya. Dia tuh taruh kabel sama tadi dulu pernah macam. Apa sama itu?
0: Ya kan saya mata
1: butuh perubahan.
0: Oh, Tania.
1: Apa nih?
0: Selalu kangen.
1: Oh, kangen.
0: Gade-gade Tomandar.
1: Assalamualaikum.
3: Gade-gade Tomandar. Assalamualaikum.
1: Kadian. Waalaikumsalam warahmatullah. Fadil, apa kareba?
3: Alhamdulillah kareba macam Kak Dian.
1: Iya. Ya patule itu dia kareb pulih pulih wali dia Sugie. Itu event apanya apa? Tadi itu?
0: Dia bantu hamba menonton.
3: Sore. Sore Pak Lambak, Kasugi.
0: Iya tapi kan siapa?
1: Tapi kayaknya tampil juga ini loh.
0: Fadil.
1: Iya, tampil Fadil ya.
3: Entah nih Kak Dian.
0: Apa ri?
3: Tapi Dian orangnya dia Kak Dian Kasugi. Stadion Esmengga di Mandi.
1: Oh iya iya iya iya, Mandi ya.
3: Iya, yeah. Yeah, madate lampu merah pertama mah.
1: Iya, bisa nih kan di orang mangino ya ruah.
0: Iya, iya. tapi kan acara dia siapa remi alona tuh wah?
3: Iya.
0: Siapa remi alona di mulai acara?
1: Usama nih pembukaan mau purai.
0: Pembukaan acara inti. Tapi beberapa hari ini tari-tarian, lomba pemilihan duta-duta dan sebagainya, tenun dan seterusnya sudah main. Iya, iya, iya. Berarti ya. Anda po ruang mambari lamba lao di acara.
3: Enggak perlu di Kasugi emane merencana dia.
0: Ya, dasar enggak merencana lamba mau purai.
1: Piake eu.
3: Atau tetangga itu main Kasugi siola pe tahu.
1: Oh, yon dana ini piroah, teganya.
3: Iya. Iya. Iya, ini tak tahu kan dia.
1: Ai moka mak.
3: Apalagi ngani orata di mangino berarti medin lawan anu tak dia.
1: Ai tanda nah. Pangi-pangi nono dia nasang itingo.
0: Eh mau kak dia tia.
1: Apa?
0: Hebat sekali memang mau pangi-pangi nono.
1: Susah tapi.
0: Biasa apa pangi nono?
1: Ya ya ya. Oh. Sorry ya, depan anak. Pak cowai sugi. Masih ke.
0: Gak dia masuk.
1: Iya iya.
0: Iya pala kak Fadil eh.
3: Ya.
1: Palam dia kata.
3: Kirisan lah nakan dulu Bunda Adi, mudah-mudahan monitori, Bobby, KMS, kenapa peranin acara gede-gede Tomandar, khususnya yang peran itu di grup pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali.
1: Oh iya iya iya.
3: Mudah-mudahan sehat nasangi ya nasana.
1: Iya.
3: Mana tuh mero putar lagu kak dia nggak kesudia?
1: Kesepakatan di gade-gade kan di penelpon pertama ya patut dia pesan merekis lagu gitu ya. Jadi penelpon di belakangnya itu ya sabar mitau ikut dulu laut turu dulu di ya oke.
0: Ya berarti metawar mi suara tangi ya itu biasa sangat dirindukan.
3: Nah itu kan sia-sia ya nasan.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau salili suarana Sugi.
0: Mau enggak? Yang penting Anda mau kapan mampu tadi to ero tapi kan suara tak tuh gena.
1: Sama tadi. Sangat lebat lau. Sale mana yang mau salili tah. Ini to koro-koro mau tuh itu bahasa tah apa wai.
0: Anda dah sama tak koro-koro.
1: Andai kede-kede. Akei-akei.
0: Ini lagi dia teleponnya. Ya, 08229609996 gara-gara Tomandar.
1: Assalamualaikum.
4: Gara-gara Tomandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian Sugi.
1: Iya. Alhamdulillah, karewa macuan di.
0: Karewa nalambe menuntut tapi karambo rata. Mi apa toh mati?
4: Andi tuh walaupun nonton sih Pak Urang di dia.
0: Ayo ramo
1: deh. Oh, iya iya iya iya. Iya.
0: Ayo masa. Ya,
4: kalau tidak menonton laut apa digaluk
0: ya? Menonton lambat lautnya digaluk kan?
1: Mak laut digaluk dia menonton ya nu si dan doi na tonton.
0: Ore.
1: Doi na satu dia.
0: Iya.
4: Kalau
1: macam keong. Keong.
0: Keong lagi. Iya.
4: Keong na tonton.
0: Tapi malah laut mandi tu keong.
4: Dia ada suki banyak keong mari dia. Dia si tendo biasa keong malotong. Dia nak kerja salung beo.
0: Sal, iya iya iya iya, iya tongan. Aduh, tapi kampeng itu biasa mau malotong.
4: Nah, saya iya.
0: Iya, mau anu mariri tiap apa?
4: Ada mana? Tapi ada satu mah
0: Tanya sehari oh mariri keong racun lah, keong emas.
4: Iya termasuk iya mau dia.
0: Oh tapi ita biasa mau main di mandar, iya di maloton deh.
4: Iya iya maloton oh keong maloton, undang pun yang teh pak malu beta pula keong mariri jadi pak dai.
0: Oh basari wah.
1: Sial lah ya. Si Waleloi.
4: Pantai
1: kapan nano cerita. Oh, iya, salah si Waleloi.
0: Tapi biasa toa tu biasa mai di kak. Ai dari petula itu ya mua kak Dian Lauri tinggal selauri. Ai anda. Ai. Dah mori. Apa sangka beta pumar mariri biasa mau tangan-tangan lo jadi anda dia malah naita lo apa apa ditinggal.
1: Subhanallah.
0: Tuh lambat mame apa kak? Yang mancing-mancing lendrom biasa lah oh.
1: Nggak bisa.
0: Ya iri-iri uri biasa lama nih.
1: Anda anak apa?
0: Oh bisa. Nah uang itu dari lah apa ya? Tepa itai lendrom. Ini iri oh. Ini iri oh betapa mariri.
1: Ini dende kandida. Mazar re kandi.
0: Arere.
4: Apa karewan Pak Diang?
1: Alhamdulillah.
0: Macam ini. Ini tapu mamanya tuh mamanya apa Kak Diang?
1: Ande kapang? Nama rasa ini merah putih.
4: Oh merah putih le.
0: Tapi mami lo di rupan nak dia tapi tapi maloton dia.
1: Bener oi, pacuaye. Mana ane teti merasa tapi mami ayo nama cewek Sriani. Okey lanjut sidan.
4: Ya lo akan enggak ada.
1: Ya.
4: Salah parang salah pandi kan enggak ada we.
0: Ya.
4: Untuk yang nak ada lo pendengar. Ida na lele, ida na raji, I omokan di petoe na ateu.
0: Ini tergantung. Mana di pokoknya deh kak? Mana di pokoknya deh?
1: Dah.
0: Ih, pokoknya tuh mau sidang kak di pokoknya nih.
1: Pokoknya mak lele na tapi mak kalinda ada namin dai. Oh
0: deh.
1: Malikin dah. Pirapa deh.
4: Dulu si coba dia
1: kan. Iya.
4: Selang ulawi pasal mam, semoga masih sehat pak magar garin deh tema banyak.
1: Oh kasih na magar ribu itu di Alena beliau.
4: Yone, Dina, Yanto, kemudian tuh Pari Ligena Sriani, Jadi Mateng, Bunda Adi, Yanto, Bang Kumi sama Ananda, Ipida, Ibrahim, na Yalbar, na Kane Sakian, na Kane Janggo, na Gibran. Kone anak sana apa perang ini ada di Tongandar. Juga anak Mbak Dian, salam atas Mbak Haji yang otak, terima kasih Mbak Edin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, informasi dari Asriani mamanya di 100,2 menghilang lagi.
1: Menghilang lagi?
0: Ya.
1: Uji coba ya nak inti no.
0: Ya yeah, apalah kak deh. Lanjut ubaca dulu dia siapa chat metama di Oh kabar juga ya dari Alif di Majene hilang lagi 100,2. Oke terima kasih untuk informasinya. Ya mudah-mudahan ya mamanya karena teknisi kita juga sepertinya masih ada di Majene dan segera mudah-mudahan segera di lakukan perbaikan. Gak ada Tomandar datang kak lagi Mbak Dian.
1: Iya.
0: Sama Mas Sugi apa dari Jawa Nasan di mana?
1: Iya.
0: Risman S di Luyo.
1: Oh, Risman S. Oh iya,
0: betul. Merode Isalah Salili dari Bari Rahman untuk semua pendengar Gadi-Gadi Tomandar tanpa terkecuali salam satu-satu DI.
1: Apa lo satu-satu?
0: Salam kenal satu-satu.
1: Oh iya, sama yang salam satu-satu. Masuk Nurahim.
0: Untuk yang tugas, terima kasih Risman di Luyo Polman.
1: Luyo, Rotai Luyo.
0: Dapai.
1: Orwana gola.
0: Masa?
1: Orwana lase. Orwana sikola.
0: Ege miyake.
1: Orwana.
0: Ege miyake.
1: Nama yake tahu gak?
0: Gari-gari Tomandar.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah ay. Anak mawa salili sana lah turi. Eh pak
1: Halo.
4: Apa karewa? Mungkin dia reri mamuju.
1: Alhamdulillah. Karewa macua.
0: Mawa gena salili sana lah turi. Eh pak apa namanya anak metamen baliri
4: Hai Pak, ya tuh salili tuh anda.
0: Ya,
1: ini lo disalili itu Pak.
0: Ya itu mai ya. Pak.
4: Salili nasan bikin tak dua penyiar
1: ya, kok. Subhanallah. Biasa rumah salili tahu sumangitori tahu.
0: Ya anda tidak harus.
1: Mai sugi salili. Mai sugi salili Pak, airak deh rumah tanah. Rapat lebar bone rakbas.
0: Iya, ui tak biasa kakak ubah serius. Pak, mi apa mati mamanya Pak?
4: Halo.
0: Ya, mi apa mati mamanya? Lupa tuh ya lo mati.
4: Lupa ya lo di ini, mi lo tuh gua mi tuh anak orang.
0: Mi apa bandi mati? Pura bandi paneng.
1: panen apa dulu?
0: Ya, dia sama itu udah panen.
5: Oh iya. Pernah woi panen yang anuna parena sih iya.
0: Oh pare mamanya. Jadi anda murni matin dia mamanya Nilan.
5: Ya, dia ini anu. Apa sang anak Resa?
0: Oh Resa deh.
1: Tanya Nila, Nila.
0: Oh berarti waktu nara dia tamap anu panen Resa.
1: Iya. Persiapan anu kapan deh? Persiapan apa itu? Lebaran ya.
0: Lebaran. Ya,
5: lebaran. Ya, para pasar pusat halu ya.
0: Pusat halu. Ya ya ya. Jari marah enasan dah mi.
5: Iya marah enasan dah mi. Siap.
0: Tapi mau pare, mau pare tiap pura dipanen harus langsung dipamarai pak.
1: Dia loy. Anjir pamarai, dia loy.
0: Iya.
1: Ya ya Pak Cuan dia loy.
0: Karena sekarang tidak semua dia loy dong, Kak.
1: Masa?
0: Sudah ada yang menggunakan apa mesin tertentu itu tidak lagi
1: oh, matahari. Oh, Anda ini pesetengan anu.
0: Nama kira-kira nama uangnya itu dia loy mau basari oh. Anda tuh dia loy.
1: Iya iya iya iya.
0: Itu dikeringkan dengan cara apakah dijemur atau
1: iya
0: di mesin.
1: Selalu ditapai.
0: Ditapai.
1: Halo. Iya, halo Micai.
0: Ya lai.
5: Marekus lagu ah.
0: Ai tori Pak, kurang ada migena merau.
1: Telepon pertama ya. Turu minta lu Pak Di.
5: Tinggal lobi mo.
0: Oh iya, tinggal lobi. Tapi dia waktu deh Pak. Iya. Pak Lambi Pak.
5: Ya. Masalah salah enggak dolo dingena singgana lah menjolo to lapas melau salah gunasang.
1: Iya iya iya. Terus
5: ya, pokoknya di Duri, di mana-mana, di seluruh Indonesia, di Kaltim, di apa?
0: Di apa?
5: Nas
1: seluruh Indonesia.
0: Yeah.
1: Seluruh Indonesia.
5: Mas yang tahu menjalankan tugas tak sehari-hari.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang Sugi?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ini bapak siapa tadi ini Sugi?
0: Pak Imran, bapaknya Imran.
1: Oh, bapaknya Imran.
0: Iya.
1: Toina ge Sugi.
0: Dalan di Malunda.
1: Oh, orangnya memang anu ya? Pare ya?
0: Iya, iya di ge semua landur
1: itu. Apa pikul do napi anak nanu rio na panen mak
0: mari. Ya otor di betule mai.
1: Iya.
0: Iya di betule nge apa pikul tiari
1: Iya.
0: Gadir Tomandar.
1: Assalamualaikum.
5: Hei, gadir Tomandar.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Apa Mori O?
5: Apa karena mati suwi?
0: Karena macam lama. Ya, karena bayi tadi emai. Melo itu lama panen tapi anda dia tori tinggal tak.
5: Oh, anda tinggal tak malah malah main boleh wajib tinggal.
1: Maco-maco apa ya?
0: Ya, kamen di Oka O.
1: Kamen dia, masai masih saya molana. Nda lewur na pipiro titina sangga itu yo. Ya, apa maksud nabi?
0: Ya, ya.
5: Ya. Bawa pulih lagi lah. Dapat ti mama Elmer merasa resa.
1: Kembali ke masa lalu.
0: Usangan apa ini itu ternyata lambat tu.
1: Resa resa.
5: Salah dompeng.
0: Damuri damuri.
1: Kan di sini mampu cuma reses satu anda toh?
0: Dota lambang ya, besar kalendrong.
1: Baik, Maulana.
0: Iya, Pak Laka.
5: Ya, yo ya, saya.
0: Ya, yo ya, iyo.
5: Sudah jadi pondok am, sama apa?
0: Iya.
5: Ya, kalau kita dulu, kita dia mak, lewat lewat selau. Iya, di Palang ini salah kita dia.
1: Papanya Imran.
5: Papanya Gibran deh, ayah.
1: Imran.
0: Nalaiyo.
5: Kayu jatuh, kayu kemes, sanai bobi. Di pasal mal di Galu Lombo, di Sibang, sanai kandai Janggo, sanai ya bunda ani dia. Di Prato dini di Polman dia salah salama mudah-mudahan.
1: Para salama.
5: Masih paman dia pirani kah di Tomandar
1: Iya
5: iya. Iya. Nah itu deh pas syukur.
1: Iya.
5: Dia pelanu. Iya. Ya enggak nana mau peperalina kali-kali Tomandar tanpa dikecualikan dia banyak nih.
1: Iya.
0: Iya.
5: Salam nyawa jamal.
1: Iya.
5: Ya yo, makasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullah. Mak mai retur elon dulu misalnya.
0: Mana hari, mana hari?
1: Hah? Mata ojo. Apa palaus? Ya lagu nenek Sugi.
0: Isgasali.
1: Isgasali.
0: Bali Pak Isgasali.

0: Biasa lagi na apa ya judulnya?
1: Balik Pak Disang. Iya. Marah satu nanti lagu
0: sugi. Dipirang kita biasa tak mau dibalik Pak Disang.
1: Anda balik Pak Disang.
0: Hah?
1: Anda balik Pak Disang.
0: Oh ya,
1: balik. Anda tahu salili. Anda tahu orang mengipi, taruh pangipi. Apa dia nanti dari pangipi?
0: Apa ya biasa balik Pak Disang wak.
1: Mau ngapain?
0: Jari dami mesa pulau. Nama papi pulau berikutnya.
1: Pulau Karempuang. Ngerasa itu nama warna apa mah diwalu Pak Disang. Pasti ada pulau. Pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Karempuang.
0: Pas wali ya palaka napa ngipi. Are. Napa menelpongi. Halo.
1: Nama ya?
0: Bayari dulu drummu.
1: Ternyata tagihan.
0: Iya balaka dari PM Bali 082-2960-9096. Gari ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa nih gak ada nama
1: lain? Lagi listeng.
0: Halo.
1: Topolina.
2: Pak Alif Madene.
0: Oh iya, Masya Allah. Jadi apa mamanya Pak? Karyawa terbaru di MI, pola di teknisi. Menyala. Tapi kabar terbaru di Metama Gena baru saja coba deh. Dolok 100,2 yang balik.
2: Pak Dai.
0: Ih, dolok putar di dolok mari Metama ri coba deh.
1: Pak Dai Sugi.
0: Pak Dai.
1: Mau milen ku itu.
0: Ya kan siapa tahu putar ulang di dolok 100,2 Pak. Karewana di sudah menyala pemancar ya nawa Gena.
1: Menyala pemancar Pak Andan di pilu apa Bang?
2: Pak Dawomi.
1: Oh Pak Dawomi.
0: Hasriani karewa yang balik deh Hasriani mau metawa di palaka ya. Ya.
1: Kan Hasriani ya Alif.
0: Kan Hasriani kalau Alif tidak bisa beri ke kabar lain. Kabar.
1: Pijuai. Dan pas sambung sudah mukoma. Mulai miseng tangan lo.
0: Ya palaka Jadi era digital mati apa bandit era digital?
2: Lancar
0: ya, alhamdulillah deh. Jadi muak mati tia, tanya tia tinggal semua iri enak jama kak
1: Bau.
0: Nih, baut.
1: baut.
0: Deh.
1: Tanya baut kapan?
2: Baut kus lagu ah.
1: Lagu apa mau?
2: Bukan bu, pak.
1: Lagu apa? Apa?
2: Mamat Ges.
1: Mamat Ges, judulnya apa?
2: Judulnya Indari Janjimu.
1: Wah, Indari Janjimu ya, so apa janji yo? Lanjut Alif.
2: Ya, sampai buat kakakku yang ada di Mabuju.
0: Nah, Roy.
2: Salam sambusa.
1: Oh, salam sambusa.
0: Ya, tuh itu salam sambusa deh.
1: Ya, iya. Iya,
0: lupa toh, Mali sambusa tuh tahu di Majene. Aduh.
1: Tapi dia tuh kayak ngarang.
0: Mane uing ngarang.
1: Ya. Maka curu.
0: Iya betul.
1: Lanjut Alif, lanjut.
2: Yana sana mo.
1: Oh yana sana.
2: Oh
1: iya. Oke, makasih Alif.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya ya anu ya Alif
0: Apa?
1: Si cuy taruh paun nao tapi mak batu sana li.
0: Apa batu anna?
1: Ah batu anna tu dia salah sambusa.
0: Oh dia.
1: Habis itu mati kok.
0: Apa batu anna dia salah sambusa?
1: Pokoknya kasa kawan. Mak papio sambusa anna misalnya mikiringan nih.
0: Oh.
1: Ya. Tapa melo to mitia.
0: Oh iya. Lanjut deh.
1: Sugi.
0: Iya. Yeah.
1: Dia tuh mau pesan deh lagu
0: Apa?
1: Nawa laguna ya no. Siapa lagi? Irbad.
0: Apa judul?
1: Pakalipuang nggak saramu.
0: Pakalipu.
1: Pakalipuang nggak saramu. Iya. Mau ni mau putar deh lagu kiri kan
0: Oh usaha sore
1: itu. Pak Nur Ali.
0: Oh masya Allah Pak.
1: Iya ngapain deh mau ni pakai lipuan nggak saramu
0: Dah mau ripai.
1: Kemudian ya deh lagu melu tu di kiringan lau di mau kita lalang di Garut Lombok. Magari-garing deh.
0: Magari-garing.
1: Iya. Garing-garing apa deh sang aneh?
0: Garing-garing anu.
1: Sakit-sakit manja kali ya.
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Anda bisa ya sakit-sakit manja deh kak. Apa anda ruatori?
1: Anda tiap hari parit nari umbu-umbu. Padahal anda tuh mah garitongan. Sorry.
0: Iya sang anak.
1: Apa lo garing tandi-tandi ya?
0: Tandi ya kak.
1: Apa ri?
0: Garing luta-luta.
1: Iya Pak Salman bersama ibu di Gunung Lombok. Iya selamat siang. Terus ada Fida. Ada juga Gibran. Jatuh sangat Yanu. Ya Abraham. Orwana tuh dia lasit ya Abraham
0: Dah mereka sama tadi tak pulasnya anda tuan ini dia malam kirim maya bosa sama siapa nami tahun dari yang darualah
1: dia tuh Igi berani karena janggo ya deh karena janggo endami urannya bambane ngapa itu
0: ya lo tanya nek janggo siapa tau janggo nama kita
1: mai karena janggo urannya gula iya kami rumah allo salah sih pemandungan no pasar Polewali dak dua tere
0: are erenta dak dua tere tapi mesa tere siapa di sini lain sini
1: iya
0: ya balaka
1: itu minta maaf
0: ya WPM Bali deh informasi dari Majene deh apa 100,2 karena ada penggantian peralatan ini dan sudah diganti ya WPM Bali deh termasuk Hasriani coba karewa dulu maitori. Apakah sudah lancar di 100,2 atau apa ide?
1: Ada juga ikake sapurata.
0: Apa
1: sapurata? Iya deh sapurata.
0: Apa sapurata?
1: Iya nama titi ada sapurata. Nah sapurata itu apa-apa? Bau.
0: Oh
1: iya. Orwana waktu itu dia sugi.
0: Bau apa?
1: Bau apa latihan yang para luang. Dionasa nih bau tuo, bau mate.
0: Bau mara
1: dianda. Bau api, bau marae. Dionasa nih.
0: Bau malatongan dianda kak. Mau sanggak bau kare-karewana nih.
1: Mak bau tuan depan malam
0: ni ante. Metama partisipasi dari inair ya mak wah 100,2 sudah bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Iya.
0: Polinari.
1: Polinari. Tanah anu siapa meni tinggi nak pura.
0: Apa nama metama hari di pukul 13:14 sekarang pukul 13:15.
1: Oh iya. Beda satu
0: menit lagu lalu ya.
1: Berarti tongan itu no.
0: Tongan itu.
1: Igen adi ya alif
0: Tawandi.
1: Tongani, tapi waktu napa lu karek dua?
0: Gara-gara tomandar.
1: Assalamualaikum.

0: Sumara di Campalagian.
1: Ini Sumarang, Kak.
0: Oh, Sumarang, si Karepene Baim Putra ini.
2: Oh, iya.
0: Tondenana Pak Golang, Ira.
2: Ternyata hasilnya pertama gini 13 lewat 11 juga sudah bagus.
0: Halo, Ira. Tondo Tamanna,
1: Iya.
0: Baik, di Pelampiak kata tadi.
1: Saya sampai lagu, Kak.
2: Denda bikin apa pesan lagu indari janjimu.
0: Iya. Turu minta dulu Deira.
2: Turu minta dulu.
1: Ya.
0: Ikumi dulu di.
2: Iya tuh biasa nawakin doa mau mamanya mengamuk.
0: Apa?
2: Turu mau dulu.
0: Turu. Jari minta kindoa. Ih, tega-teganya peten minta kindoa. Subhanallah. Ya gak sugi. Baik Ira lanjut.
2: Turu mau dulu kami.
0: Halo Ira.
1: Hai. Oke, ya, halo.
2: Oh, sangat muka turu kai.
0: Iya, palambi. Kata tadi, makiri salah lalu di luar reta. Halo.
2: Oh Ira, Ira di tamu atau di HP ta?
0: Iya. Halo Ira.
1: Makiri salah. Makiri
2: salah. Hai, itu harimu.
0: Kasian. Ya, ternyata Ira setengah keberuntungannya.
2: Oh,
0: iya.
2: Gara-gara Tomandar.
0: Assalamualaikum.
2: Halo. Gara-gara Tomandar.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Tomandar.
2: Iya. Masya Allah.
0: Si Karif Pebuyanam itu Ira.
2: Apa nadi sang?
0: Baim Putra ya.
3: Iya.
0: Iya, lanjut Baim.
2: Tongan di si Karif Pebuyanam mati. Iya.
0: Karepe si pemboyang ni.
2: Oh, ya, sang ni.
0: Sakada-kada.
2: Halo.
3: Ya, ini ada nama yang lalu kali ini. Iran di sana apa?
2: Apa nama besar ya mati?
3: Apa nama kiri-kiri om kadek
0: sih kurangnya? Iya, masih apa? Apa yang dia pak anda mau tali ngebe? Kajari masih siri itu mitia. Si andainya mau piran nih, anda masih siri.
2: Mau andi tia arepu si jaringanmu.
3: Banyak yang ada urat
0: di. Oh, tambah ini. Iya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Ya, palami palaka kata pak. Siapa tahu tapa karepu jaringannya?
3: Ya pasti bagaimana ya yang kena nawo di kepada gini kade itu kena nawo terlalu lama ya nak kena nawo eh.
2: Iya.
3: Kita yang nak kena. Mm-hmm.
0: Ya,
3: untuk
0: kasih ngajian dia sama teman-teman kita, teman-teman kita, teman-teman
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jari dia di karewah
0: apa namanya?
2: Rencana ri di akhir bulan dari coba untuk pertama kalinya.
0: Akhir bulan dia bulan Mei.
2: Iya.
0: Anda anak dini.
2: Ini ada Roy.
0: Aina lampak mak sumumbal ya.
2: Arere.
0: Sesak kere.
2: Dua pendek dua ramai dia pada lepas saya mata nalampak sumumbal padahal tangan ini di bandar. Ya utuh kan, tak kanya-kanya mamanya.
0: Ah. Tapa musa apa itu? Oh, sumbal tu kan Kalimantan.
2: Sumumbal lau dia lo boyana.
0: Iya, iya.
2: Di rencana tanggal 26, ya di bulan. Mau anda, tanya di bulan berarti bulan berikut. Untuk pendengar setia RAM FM.
0: Iya, Radio Mamis ya, Radio
2: Mamis Majene. Kita akan coba untuk melakukan siaran berjaringan. Oh,
0: berjaringan ya.
2: Program gak dega de Tomanda. Oh,
0: iya.
2: Jadi nah, dua tuh penyiarna ya bersamaan ya. Jadi
0: iya. Si oleh torek.
2: Si oleh tok bersiaran. Si
0: rupa dia tuh di udara. Oh.
2: Masya Allah. Iya, si lapo itu ya.
0: Ini yang dari beta. Iya terus.
2: Jadi malah tuh Iran nih program gak dega de Tomandar di hari tersebut. Ya toh di area rumah Mujo atau Andi lah di Radio Mami.
0: Iya.
2: Apa kira-kira?
0: Maco sana li.
2: Seru kira-kira.
0: Patu Andi apa Lambi memantau radionya.
2: Mami.
0: RRI.
2: Iya.
0: Nairan itu di Radio Mami.
2: Masya Allah. Iya,
0: dapat kan RRI rumah Mujo
2: Iya. Kan dia tuh penggemarna. Dia tuh Andi tetap penggemarna.
0: Iya, iya tuh Andi tuh si Tetenga nih.
2: Oh si Tetenga nih.
0: Iya si Tetenga nih. Iya tuh Andi Radio Mami. Iya tuh Dini. Iya tuh.
2: Cuma berana lalat di Radio Mami. Dini tiap penyiarnya tiap Mami. Oh, pendengar.
0: Sugi, laguna apa lagi?
2: Innari janjimu lolo.
0: Terus laguna Irbad Kaimuddin? pakalipuan
2: pak saramu.
0: Terus dia tuh palaknya Bu Murni.
2: Oh, itu tuh.
0: Sama salang Ibu Murni.
2: Ibu Murni. Nah,
0: kan mau mujue.
2: Oh.
0: Nawai mau nih. Oh, Kadian sama Sugi.
2: Bawa dulu handuk main.
0: Dani.
2: Dia kan mau muju.
0: Bawa nih jari.

0: Dekan dewe.
1: Tonga.
0: Mairo.
1: Damori. Pura mauan di piran di omai itu di ini.
0: Apa?
1: Cucur apa sekarang itu?
0: Cucur.
1: Kan dekan dewe apa Rabia?
0: Nah, cucur dekan dewe apa ndak cucur.
1: Kamu anu teh no no
0: cucur. Cucur dekaweng.
1: Cucur tek ne.
0: Kalau nah, cucur dekaweng.
1: Apa sekarang di o? Depatori.
0: Oh.
1: Betul ya dulu depatori. Nah, siapa tuh malah di.
0: Apa bepa apa?
1: Depatori.
0: Depatori.
1: Ha, makanan khas untuk suku PUS. Hmm. Pitulunda Salu.
0: Hmm,
1: ya, saya itu raja mamasa.
0: Apa nama pia?
1: Hah?
0: Apa nama pia?
1: Melo si teh cucur cuma
0: bahannya itu loh.
1: Ya melo si teh cucur tapi
0: tepung terigu.
1: Andois, tepung
0: beras.
1: Pakai wijen di luarnya. Biasa di
0: kapan jadi? Pernah.
1: Merah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yang kayak kelingking itu.
1: Betul.
0: Nah,
1: sangare
0: digulung kan, digulung.
1: Mau Anda salah deh, orang-orang Makassar itu sebutnya cucur tekne.
0: Makassar bilang.
1: Iya, mau wujud toh itu cucur tekne mau Anda salah, tapi mau suku-suku PUS, Toraja.
0: Pernah saya dapat begitu loh kiriman begitu, Adik Sugi.
1: Ya, di apa?
0: Pas hari ultah saya di tahun-tahun lalu. Karena kebetulan. Iya, kebetulan.
1: Oh iya.
0: Dapat kiriman dari teman di Mamasa.
1: Oh iya.
0: Iya, Mamasa banyak itu. Terus? Sampai satu dos besar dikirimin saya.
1: Terus di pasal apa UPAP?
0: Hah? Anda nih, teh kapan teh hangat?
1: Oh, teh hangat.
0: Iya.
1: Usang. Ini kami tulis apa itu, Pak. Siapa tahu Anda di senari apa, Ri.
0: Bapak UPAP dibalut J, Pak.
1: Oh iya. Ya, Pak Laka, deh. Okay. Ini dari janjimu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Makale bunga saramu.
1: Iya wanditin judul now.
0: Ya iri.
1: Makale bunga saramu. Ya buat kemudin. Tanya apa
0: pokoknya judulnya siapa kali bunga saramu.
1: Ya birannya apa rek nawari eh.
0: Ya ya pasti tulis ya. Ya tuh lah lah. Mangino gena ya.
1: Enggak boleh ana mak sempat tak matindo ya di eh.
0: Masa apa rek?
1: An musikna. Pak silain kan itu anu pesan. Oh iya. Iya. Lanjut.
0: Syukur.
1: Syukur.
0: Yo balak pulsa pernah di EKS 13.37 waktu Indonesia Tengah deh. Ya dilanjut kembali ri 0822 9609 0996. Halo.
2: Halo.
0: Oi.
2: Selamat siang.
1: Siang. Topolena. Halo, dari mana? Siapa di mana?
2: Ayu di Maluku Tengah.
1: Oh, Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu Maluku Tengah.
1: Angkat suaranya dong.
2: Ya, halo.
1: Iya, mantap sudah.
0: Kayaknya suara-suara dari Maluku Tengah memang semanis ini ya.
1: Oh, masa sih? Berarti saya tidak manis dong.
0: Saya tidak bilang loh, Kak ya.
1: Oh, gitu ya. Ayu ya.
2: Ini acaranya apa ya? Maaf ya.
1: Oh, ini lagu daerah.
0: Ini Gade Tomandar judul acaranya untuk apa ya? Lagu acara berbahasa Mandar dan lagu-lagu Mandar.
2: Supaya sedia lagu Mandar, Jo.
0: Iya. Bagaimana kabar di Maluku?
2: Kabarnya apa ya? Baik, sehat, selamat.
0: Sudah musim apa di sana sekarang?
2: Maluku saat ini masih musim durian.
0: Oh, banyak durian juga di Maluku ternyata.
1: Musim duriannya itu, yeah. Kalau duriannya di sana, Mbak Ayu, sama nggak rasanya yang di sini di Mamuju?
2: Ya karena kalau untuk durian di Pulau Seram, saya kan di Pulau Seram ya di Kota Masih ini masih original duriannya.
1: Oh, masya Allah. Pakai biji juga kan?
2: Iya, pokoknya besar-besar.
0: Oh, kan gitu. Ada... Manis mana, durian Maluku atau orangnya?
1: Duriannya dong.
2: Orangnya hitam. Ya, kalau duriannya sih enak juga, tapi aku sudah lama tidak makan durian, sudah enak.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Di sana lagi kemarau tidak?
2: Kalau di Maluku Tengah saat ini bukan musim kemarau, tapi untuk prediksi apa namanya BMKG biasa menyampaikan bahwa nanti akan hujan, tapi ternyata tidak hujan. Bahkan itu hanya hujan gerimis dan juga kalau saat ini sih hujan gerimis, tapi sudah mulai panas kembali dan memang
1: panas kembali.
2: Tidak begitu intens ya. Kita di sini bukan musim kemarau, tapi musim angin kencang dan juga berpengaruh ke namanya penjual ikan di pasar dan itu juga harganya sangat naik.
1: Iya, para nelayan gitu ya.
0: Iya, mungkin
2: nelayan tidak melaut karena memang lagi musim cuaca tidak baik.
0: Karena Maluku ini memang hasil utamanya laut ya.
2: Hasil utamanya adalah ikan dan juga nelayan.
0: Ya, berarti
2: dan
0: ini
2: di Maluku, kalau di Maluku Tengah ada pekampung Kalaju. Kita pekampung Kalaju itu adalah kampung nelayan maju.
0: Berarti kehidupan Maluku ini mirip dengan kehidupan orang-orang Mandar.
1: Oh gitu.
0: Juga nelayan. Mungkin ya ada mirip.
1: Di kampungnya kita juga sugi ya gitu ya.
0: Iya. Nah, oke, Mbak Ayu, makasih banyak.
2: Iya, sama-sama. Nanti lagunya saya ikut aja dan sama membenarkan proses dari Mamuju dan selalu berbagi sama keluarga.
1: Iya.
2: Kasih trauma dari Pulau Seram Kota Masih Maluku Tengah dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang, Mbak. Waalaikumsalam.
0: Oke, baiklah. Makasih banyak Mbak Ayu.
1: Suaranya manis banget.
0: Iya, kan.
1: Bikin kangen ya.
0: Iya, kayak suaranya kakak lah ya. 11 12 1 di minus 1 di plus.
1: Maca itu.
0: Ya kira-kira ini
1: hari ya. Halo, ada teman. Assalamualaikum.
3: Gade-gade nah, komentar. Waalaikumsalam.
0: Manis mana sama suara yang tadi?
1: Marake de merani.
0: Abra marake.
1: Enggak ada Poliana, sambung-imungina sama Kak Dutemo.
3: Ayo, salili to.
1: Siapa mire tahun dari Kak Dutaru sih?
0: Usaha.
3: Basa dendi ya, usaha di sana lah nak tulu mai lo tuakam mai lo masalih ya nanti bisa mai lo ntar basa magari nak.
0: Oh, oh deh.
1: Bisa ni dia, bisa dek batu nak pono suke.
0: Apa?
1: Nawe dek, Pak Rahim sali di sana, tapi tanah tu anda sali di mana muju? Sali linda itu tiaw.
0: Oh deh.
1: Iya.
0: Anda pernah? Anda nak boleh lambik mai?
1: Anda nak boleh?
0: Anda nak
1: boleh? Anda nak boleh? Anda nak boleh nalimba dulu dah jembatan bolong.
0: Anda sih mata makam kak Doto itu ya?
3: Bahasa itu saja. Biro tulu nanti. Alanya apa jagaan jembatan bolong?
1: Oh.
0: Anda tu, Anda tuh malah Pak Yawan, makna lau.
3: Alhamdulillah. Ai, yang ada itu Pak namanya Alayan,
1: ya iya tuh.
0: Iya tuh, Bapak sama tahu itu. Apa ada dia sama tadi-tadi?
1: Iya.
0: Nih, apa mati mamar?
1: Siapa Kariwa? Pak Rahim?
3: Iya, mendung di urane tuh di lau ya. Boleh baru urat ini di daerah.
1: Kasina.
0: Marumboro dua bandi matiin dia.
1: Apa?
0: Ay, ya kumis. Marumboro.
1: Marapang.
0: Oh, marumboro.
1: Kumis marapang. Ada marumbo.
3: Selalu luar biasa. Iya, luar biasa memang.
0: Oh, deh. Masa Allah, apa iya tuh noroi lau racun-racun.
3: Dia bau
1: kumis beracun deh. Ayo, anak dulu. Anda anak kanan ya.
0: Udah.
1: Opa Rahim.
0: Anda ya?
1: Opa Rahim.
0: Halo. Ay, apa Rih?
1: Mangga Opa Rahim. Kalam biam bomi. Dalam bi bomi mana Madinah.
0: Anda ini korai jarian di
1: Pacun roga simboy deh.
0: Dulu ah. Apa Rih anak basai?
1: Apa nama?
0: Dolo di mamanya palaka. Nolik kapan? Dolo Pak A dicobain balik dolo Pak.
1: Salam pese bomo itu sugio.
0: Kalau Irna ndak usah dia.
1: Ai, masa kita mencari Ipar Rahim dia. Nama bulan datu mah gasi medini ya.
0: Maga apa?
1: Ande magasi. Maga apa tampang papa ada suara u?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya iya.
1: Halo Pak Rahim.
0: Narwa gena telepon nari okumis nak kau.
1: Oh, pantas.
3: Saat ini udah capu pau.
1: Ye.
3: Mande maju saat ini udah capu pau. Air apa nomor udah salah-salangan.
1: Oh, iya iya iya. Pak capu tuh dia mau saya mulai sugi mel meran nih.
3: Nama kan dia tanda saat ini nama mati kalian dadana. Salisa lili patori tandisang salili talekindo usugi talelulu areu.
0: Kau.
1: Apa?
0: Nande ke kau nande?
1: Ndana.
3: Kau mau Pamateu masalili sugi toritin di sedemu. Tapau matindo upa-upa matori.
1: Bahaya anak upa.
0: Sale. Karena memang mamanya dia di sedeu Fitri kakak mamanya dia Rio lu.
1: Gari ah.
0: Berarti Fitri dia na dua mamanya.
1: Alhamdulillah.
0: Apa ni? Halo. Halo.
1: Capu mi kalau dadah na. Tapi waktu itu nak tunjukkan oleh Fitri.
0: Oh, ya palaka.
1: Terus jam 2 sugi ake.
0: Dolar di EP balik 0426232243. Gari-gari tu mandar.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gari-gari tu mandar.
0: Petulangi tama gena. Dia tongam bandi.
1: Kande-kande. Iya banyak dong.
2: Harus ada itu.
0: Karena untuk orang-orang PUSK, kue lebarannya itu salah satunya adalah memang Depatori.
2: Depatori, betul.
1: Depatori yang itu digulung ya?
0: Tanya, iya gak enak di? Oh.
1: Iya, kayak kelingking itu kan?
0: Iya.
1: Nggak digulung itu kan?
0: Ah, dan digulung.
1: Iya, apa nih?
2: Iya.
0: Di putar-putaran.
1: Iya.
0: Lagi. Pernah mau kira dan digul mau tuh teh digul di putar-putaran. Iya jari. Mai dimatin di Palapasar rencana gak deh? Iya di Depatori ah?
2: Ya alhamdulillah mudah-mudahan banyak.
0: Kirimkan ke Sediki kasihan.
1: Jangan, deh naruh ya, anda malah kirim.
0: Apa ri?
1: Halo Ibu Mur.
2: Ya.
1: Tidak boleh dikirim ya.
0: Titip saja kan sama kakakku ya.
1: Tidak juga sih.
2: Iya.
1: Nah, pengennya itu Ibu Mur nih kita kesana. Oh. Silaturahim kan habis lebaran.
0: Betul
2: iya,
0: juga.
2: Betul, iya.
1: Ada korban lagi di dalam.
0: Oh ya.
1: Iya. Ada korban ya.
0: Tapi saya mau pergi makan kandang, mau temani saya Ibu Murni ya.
1: Apa dong kandang?
2: Mas, mau betul di anunya Kalimamuju, baru makan
0: kandang. Ya kan temani Kak, sama Kak Naifah mungkin.
2: Kapan itu?
0: Ya mungkin dalam waktu dekat lah rencana.
2: Ya, dikabari saja, mudah-mudahan.
0: Nah, jadi kita...
1: Apa dibilang?
0: Jadi kandang itu apa ya? Coba jelaskan dulu kandang itu apa.
1: Kandang itu apa sih?
0: Pokoknya kalau untuk orang-orang...
2: Iya, yang jelas itu ada di tali.
0: Jadi itu kandango kayak apa ya, Kak ya?
1: Mas sapi?
0: Bukan, dia jenisnya sama kayak kerang apa kurang sungai ya?
2: Sama
0: jenis yang nempel di batu.
2: Iya, yang nempel.
0: Ya kalau tadi kan
1: itu yang runcing.
0: Kayak keong emas yang di sawah, tapi ini ada di sungai.
2: Di sungai.
0: Nempel di batu. Dan orang-orang PUS itu terbiasa dengan kandango.
2: Kandango betul.
0: Nah, ini deh. Saya kan masuk gunung kak, masuk lautan, masuk.
2: kebetulan juga terus mungkin makan durian tuh di Tegal Rangan.
1: Kok saya tidak diajak aja gimana?
0: Serius sih dulu ini karena karena teman-temanku ini juga sudah nanya kapan hari. Dia bilang ada jika ini yang dari Kalimamuju aja Ki Kak.
1: Oh sudah musimnya ya durian di sana ya?
0: Oh musim sekali.
1: Musim durian Kak. Oh teganya padahal masuknya di hari Kamis dari
0: Kamis tidak ada. Ya kan
1: setidaknya dibawa buahnya dong.
0: Enggak dong.
2: Harus masuk itu di kampung Katorangan.
0: Iya. Berapa jam lagi jalan kaki? Karena ini teman saya lagi memantau ini berapa jam jalan kaki ke Katorangan?
2: Astagfirullah.
0: Satu hari.
1: Enggak. 7 jam itu.
2: Jangan dibilang satu hari.
1: 7 jam ya?
2: Malam.
0: Wow.
2: Tidak tahu lah berapa janji itu. Kalau
1: jam.
2: Tidak cepat di jalan tuh.
1: Iya kalau cepat jalan.
0: Iya tapi kami
2: kateho. 5 jam lah.
0: Oh ya, sambil menikmati jalan-jalan itu ya?
2: Iya.
0: Ah, bisa.
1: Terus hujan juga meresa-resa, oh, nah saya ini Molana.
0: Iya, masalah. Wuluh yuk meresa-resa.
2: Iya.
0: Tapi tunggu dulu, di Takorangan apakah masih ada air terjun?
2: Tidak ada.
0: Oh, jadi air terjun itu cuma ada di Taman Sapi?
2: Taman Sapi.
0: Tapi ada sungai?
2: Ya ada sungai, dilewati sungai itu kalau ke Takorangan.
0: Tapi masuk kok, iya ada sungai-sungai lagi masuk-masuk itu ya?
2: Tidak ada yang itu.
0: Oh tidak ada
2: di atas mi. Itu kan curam itu di Dapa.
0: Oh ya sudahlah.
1: Ajak dong.
2: Setengah mati itu kalau naik di Kalim saja. Bisa.
0: Oh ya, oke, siap.
1: Ada perencanaan mereka tidak diajak aja.
2: Ya, baru Nur Halimah anak waktu dikali anu durian baru dimakan di bawah.
0: Serius Ki dulu ini Bu Murni kasihan karena saya kalau sudah dijanji Kak tidak bisa Kak tidur.
2: Kak ini.
0: Oh iya, nanti Kak Dian ikut ya Kak Dian ya.
1: Kapan?
0: Ya nanti kita rencanakan kalau Kak Dian sudah berangkat ke Pulau Wali ya.
2: Tega. Kapunami lagi itu ya.
1: Tidak Ji, tapi menangis Kak Bumur.
2: Iya, harus menangis kok itu kalau habis berangkat kok itu harus menangis kok.
1: Menangis semantung.
0: Oke, Bu Mur langsung.
2: Ikut sama saja lagunya.
0: Iya,
2: siap nggak saja Sugi.
0: Oh iya betul nah.
2: Harus betul.
0: Ku simpan dulu nomor tak deh, ku simpan nomor tak. Kusimpan nanti nomor tak nanti chat di WA ya.
2: Iya nanti Mam Anu Brian chat
0: nanti. Oh iya aman. Iya paling oke.
1: Iya, makasih Bu Mur.
2: Nabila mamanya Anugrah lamanya juga itu tidak ada ketemu.
0: Betul. Oke.
2: Ya, kirim saya salam saja buat warganya Takorangan. Selamat untuk semua karena keluarga besar ini di dalam.
0: Oh iya salam semuanya.
2: Sekarang di dalam lihat sama Nur Halimah ini.
1: Oh, lagi panen duren.
2: Itu di malam minggu.
0: Oh iya. Oh ibu Nur Halimah.
2: Bila mau kau saja Pak durennya Nur Halimah.
1: Iya.
2: Ya itu saja Sugi.
0: Iya.
2: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, sepertinya kita akan segera pamit ini.
1: Sorry kalau Rusugi, tapi dia punya Palambi. Dia punya Palambi lo di luar retai.
0: Buran dia di lupa onda, Tony. Oh ya,
1: Palaka. Gak bakal ndak ada, yuk kalian sari merah nih.
0: Iya, Muri.
1: Cucu tak lupa pinsa dulu.
0: Tanya apa, nah sanggak iya di rumah lo. Utapu tadi bulan dia di rupamu. Ya, Palambi, Kak.
1: Nawari, dia di bulan Sulhijjau.
0: Oh, bulan Tongang.
1: Iya.
0: Ya, di bulan Sulhijjari,
1: Bulan Sulhijjau, bulan Haji. Bulan atau kurban. Nawali dan di Pak Wando misal mempuasa tahu Arafah. Ya, 9 Zulhijjah. Nawami dia nangguru tahu ini rumah laksanakan do puasa Rio. Rapal si tengah ni diampuni dosa 2 tahun.
0: 2 tahun deh.
1: Iya. Tapi dia Papua mau nama rosa dulu deh. apa nanda pengabanan di Malang. Ina merio puasa 2 tahun pada pada pengelata pengampunannya 2 tahun itu. Yang pun dosa kita 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi dengan ketentuan.
0: Apa?
1: Nah, melakukan audio dengan niat yang itu. Datang apa pura mah pura anda mah puasa, datang nama rosai. Tapi sama ta gengge wanda mau di luar. Salta salolom tu apa pun dia nak terima puang. Jadi apa itu ya puasa video sugi ya?
0: Puasa tau kak.
1: Puasa wa.
0: Siapa lo nak kak?
1: Ya. Mana mulai lo talungan lo ya bisa bisa
0: sembilan.
1: Itu di tanggal 9 Zulhijjah dah mau pisah pak. Iyo kita mau puasa sedang ke puasa Ramadan di luar dia lain dah.
0: Anda ni kak tu anda itu.
1: Lupa lah sama.
0: Wah lupa biasa buka.
1: Tanda puasa mu dore.
0: Oi, waktu itu puasa. Ya balak kak di ya apa? Terakhir boleh oka ah. Jadi hari pala dulu deh. Puasa tahu di bulan
1: 9 Zulhijjah.
0: 9 Zulhijjah. Siapa Zulhijjah? Siapa mamanya?
1: Ini tuh siapa ya pikir 20 Zulhijjah itu kan hari? Hari Rabu ya, 27.
0: Rabu kapan?
1: Iya, kemudian kita puasanya di hari Selasa.
0: Iya. Di hari?
1: Cok. Eh, puasa wa, mau sando mau puasa lo allo, jaga, no kulisi oh.
0: Ute telpon ah.
1: Oh telpon
0: ah. Telpon mau malimalimang.
1: Boleh.
0: Mau malimalimang dan mau tu puasa.
1: Karena itu eh.
0: Apa dia kak?
1: Mundur itu lo,
0: patanya. Mundur itu lo deh, soro.
1: Soro tak kende, tidak juga sih.
0: Ya deh, yau Sugi.
1: Anak yau Idian.
0: Ya masih mangitok deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Forum Anak Mamuju gencarkan edukasi hak dasar anak. Forum Anak Kabupaten Mamuju gencarkan mengedukasi teman sebaya tentang 4 hak dasar anak sebagai upaya mencegah bullying dan pelecehan di sekolah maupun lingkungan pergaulan. Edukasi ini menjadi langkah awal membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Anggota Forum Anak Mamuju, Andi Naila Aprilia Ahmad, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 18 Mei 2026, menjelaskan peran forum sebagai pelopor dan pelapor. Menurutnya, semua anak harus mendapatkan haknya seperti hak untuk dilindungi. Sementara itu, Clarissa Velove Fungiman merinci 4 hak dasar yang harus dimiliki setiap anak, yakni hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak berlindung, dan hak partisipasi. Ia menambahkan, jika menemukan teman yang membutuhkan pendampingan, forum anak melakukan konseling sebagai respon awal. Setelah konseling, forum anak melaporkan kasus ke dinas terkait. Forum Anak Mamuju berkomitmen terus mengawal pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh anak di Kabupaten Mamuju.

Forum Anak Mamuju Wadah Aspirasi Anak Usia 12 hingga 18 tahun. Forum Anak Kabupaten Mamuju menjadi wadah bagi anak-anak usia 12 hingga 18 tahun untuk menyuarakan pendapat dan keluhan terkait hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Organisasi ini berperan sebagai jembatan aspirasi antara anak dan pemerintah. Anggota Forum Anak Mamuju, Clarissa Velove Fungiman, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 18 Mei 2026, menyebutkan bahwa rentang usia anggota Forum Anak adalah hingga 12 hingga 18 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ia menjelaskan bahwa forum ini bergerak di bidang pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Mamuju. Lebih lanjut, Velove menggambarkan semua hal tentang anak mulai dari keluhan hingga hak-hak yang belum terpenuhi disalurkan melalui forum ini. Forum Anak Mamuju berkomitmen terus mengawal pemenuhan hak anak dan memastikan suara mereka didengar pemerintah.

Kominfo Sulbar dan Mamuju tingkatkan akses keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulawesi Barat atau Diskominfo SE Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Mamuju memperkuat sinergi pengelolaan website pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kualitas layanan digital. Pertemuan koordinasi berlangsung di ruang multimedia bidang komunikasi publik Diskominfo Sulbar Senin 18 Mei 2026 membahas tata kelola media digital pemerintah daerah. Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar Dian Alfrianti menekankan pentingnya meningkatkan kredibilitas digital melalui aspek teknis dan administratif pengelolaan akun resmi pemerintah daerah. Selain verifikasi akun, pembahasan juga mencakup optimalisasi peran PPID dalam pengelolaan informasi publik serta meningkatan respon terhadap aduan masyarakat melalui SPAN Lapor. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas diseminasi program pemerintah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses melalui website resmi. Kepala Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Jafar menyatakan sinergi lintas pemerintah daerah harus diperkuat untuk menghadapi tuntutan transparansi dan kecepatan di era digital. Ia menambahkan integrasi sistem aduan publik perlu dikawal ketat agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani cepat oleh admin yang kompeten dan responsif.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sumbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi radio digital, atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2020. Nah, dan pendengar, bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 16 atau pukul 4 sore nanti. Dan bagi yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232443 atau nomor 0822960909. Anak. Ya, halo. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut, salah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Iya, Mbak Im Putra, Mbak Im Putri.
0: Mbak Im?
1: Iya.
0: Mbak Im Putra?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Im Putra di Pullman ya? Pullman?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi hujan lagi di sini.
0: Hujan?
1: Iya.
0: Oh, Pullman hujan?
1: Iya.
0: Deras gak?
1: Nggak terlalu.
0: Oh, oke. Tapi yang penting kalau keluar bahasa di
1: ya,
0: kalau kena hujan. Oke.
1: Bisa di lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya apa itu? Abang penyiar kalau ada yang sedang berempuang.
0: Oh, ya ya ya. Ya, ada lagunya siapa itu? Nggak tahu, tapi adalah.
1: Iya. Kering salah saja sih mukanya tanpa dikecuali pendekannya Pro Dangdut. Untuk ada pikir ya, lama. Semoga sehat selalu dari bikinnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Lanjut ada kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Tondeng Gitri.
0: Tondeng, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Gitri nih gimana?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Oh, kira-kira apa ini? Kenapa kayak ada suara-suara di belakang?
2: Ya.
0: Kayak ada suara-suara di belakang.
2: Tidak ada, cuma suara kucing.
0: Oh ya, ya. Suka pelihara kucing kayaknya, Di?
2: Iya, ada satu.
0: Oh, oke. Iya.
2: Bisa ditolong enggak?
0: Lagu apa?
2: Lagu Roma.
0: Roma?
2: Ya.
0: Apa itu?
2: Perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa?
2: Iya.
0: Oh, oke, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya untuk saudara Fitri. Tanpa aku itu untuk wali. Kasih Fitri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Fitri.
0: Yeay, siapa di mana?
3: Dari Acore, Kak Fitri, di Pullman.
0: Oke, Acore, di Pullman. Di sana juga hujan?
3: Wah, oh, belum. Tadi sempat gerimis, tapi sekarang berhenti. Oh. Tapi masih gelap ini, Kak Fitri.
0: Berarti beda lokasi sama Mbak Im.
3: Iya kan, Mbak Im kan di Campa lagi yang...
0: Oh, iya. Saya bingung.
3: Dari Semarang, iya.
0: Pokoknya ya, Pullman ya. Itu aja.
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
3: Lagunya siapa ya? Lagunya Junet.
0: Junet?
3: Iya, Iis Dahlia. Iya, Junet.
0: Oke. Lagunya untuk siapa? Siapa ya? Lagunya Junet. Halo? Halo?
3: Adakah?
0: Junet, Iis Dahlia.
3: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
3: Lagunya tadi ada Bain. Apa kabar Bain? Ada juga Kajol. Ada Acos. Ada Fitri.
0: Yeah.
3: ada juga siapa lagi nih deh, ada Pak Mahir, Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Tur, Pak Ari, Pak Syarudin, ada Bobby KMS, ada Sidan, ada Amar, ada Ibu Lia, ada si Patuo, ada Sahara, siapa, ada Badil, Badil, ya Badil, ya apa kabar Badil, pokoknya semuanya bisa tak pakai kecuali deh. Buat Kak Fitri, semoga saya selalu ya sama keluarga Kak Fitri.
0: Ya.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Dangdut, selamat sore.
4: Halo, Dangdut adalah kita, Kak Fitri.
0: Iya, siapa di mana?
4: Dengan Bang Sidan, dicampur lagi yang Polman.
0: Campur lagi yang, berarti ini termasuk yang hujan kayaknya.
4: Tadi sempat hujan tapi tidak deras.
0: Oh iya iya iya.
4: Iya.
0: Sering hujan nggak di sana? Beberapa hari terakhir. Tapi
4: kalau di sini sering hujan akhir-akhir ini Fitri.
0: Deras nggak di sana?
4: Kemarin-kemarin sempat deras hujan, tapi sekarang ini tadi agak gerimis saja tadi ini tidak hujan, tapi masih mendung ini di sini Fitri.
0: Oh iya iya iya, oke lah. Oke.
4: Jadi ada sedikit informasi kesalahan informasi ini tentang Mama Nanda ini tadi di radio Amis ya di Majene ya. Jadi Peter saya mau sampaikan, saya mau ralat umpunya Mama Nanda karena dia mengatakan, dia bilang bahwa saya ikut prihatin karena mamanya sudah masuk rumah ke sakit, bukan mamaku tapi mamanya Tondeng. Kesalahan informasi ini tentang Mama Nanda ini jadi saya ralat ya. Jadi buat teman-teman yang informasi, kalau saya Fitri sudah tidak ada mama aku, tidak ada juga bapak aku. Jadi itu mamanya Tondeng yang sakit. Jadi buat teman-teman, mamanya Tondeng yang sakit bukan mama aku.
0: Oke. Ya karena tadi juga nih Tondeng menelpon ke sini. Bergabung di sini.
4: Iya tapi katanya Tondeng di grup itu ada chatnya itu kemarin-kemarin itu bilang mama aku sakit, doakan kawannya. Mama aku masuk rumah sakit, semoga cepat sembuh dan saya masuk komen tuh bilang semoga cepat sembuh, masuk juga Nanda bilang komen juga, jadi nah kira itu saya yang kirim chat, ternyata Tondeng.
0: Ya salah misinformasi kali ya. Oke. Semoga
4: masih bisa kar ke selagu Fitri.
0: Apa itu
4: lagunya Mame Sariping Tanpa Kamu.
0: Oke, lagunya untuk siapa
4: ya? Kirim salam buat ada tadi Tondeng, ada Bobby Kamis Acore Maulana, terus ada Anto Indra Kanduri, ada Piko, ada Oni, ada Dina, kemudian ada Mak Nanda, ada Pang Kumis, ada Pak Salman, semoga cepat sembuh, terus ada ada Sardino Padilla Ruang Ani, terus ada Mirna di Pasangkayu, ada Pak Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Sarah di Kalulengke, ada Mirna di Pasangkayu, terus ada Ani di Boteng, ada siapa lagi ini, ada Purnama Sari, ada Amar, ada Pain Putra, ada Asri di Lu Timur, ada Pak Mahir, ada Pak Johedruding, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Dubrahim, kemudian ada Surta di Galutulu, ada Gunawan di Salari, ada siapa lagi nih? Bulia di Matem, Bu Norma di Babana, Sipatuo, Bu Murni. Kemudian ada juga Ina di Selayar. Ada pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Ada lagunya ada Fitri?
0: Imam Esarifin tanpa jangan dulu. Tanpa apa lagi? Tanpa kamu.
4: Tanpa kamu.
0: Oke.
4: Ya, buat Fitri lanjut, waski sehatki selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Lita Dewi ya, Bang Penyiar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: atau Basilus reuteri? Cobain yuk.
1: Yeah.
2: Cek fakta.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, namaan hanta virus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan. Tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950 hingga 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus di seri seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamainya virus Hantan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Check fact.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan kakak Anna Putri di Endrekan.
0: Oh ya ya ya, kakak saya. Abang, saya sih enggak pernah panggil kakak-kakak ya. Saya lebih suka panggil abang-abangku ya. Abang.
1: Kakak Anna Putri ini.
0: Oh ya, apa kabar? Anto di Endrekan. Toh?
1: Betul, ada Putri.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah ini sementara di guyur hujan ini di Endrekan.
0: Oh,
1: ini
0: berarti tambah sejuk itu Endrekan deh.
1: Iya, tambah dingin.
0: Kalau dingin-dingin bagus yang hangat-hangat kayak kopi, gorengan, apa gitu.
1: Ayo, saya enggak suka gorengan, kopi juga.
0: Ya teh lah ya. Oke.
1: Karena nanti hitang sih kalau suka minum kopi.
0: Ah ya, enggak juga sih.
1: Tidak. Tidak, Ji.
0: Iya, tidak, Ji. Aman, Ji.
1: Iya, Kak. Ya, boleh request lagu, Putri. Halo, Putri.
0: Ah, boleh. Lagu apa?
1: Mau lagunya Leo Waldi.
0: Leo Waldi, judulnya?
1: Ya, judulnya... apalagi ini judulnya? Lupa, ya. Ayo ganti lagi ya, enggak lupa judulnya.
0: Apa mu itu? Ya apa?
1: Terhalang dinding kaca, misalnya.
0: Terhalang dinding kaca.
1: Lihat ya, dari Leo Waldi juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lupa itu yang satu ya. Ya kirim-kirim salam dulu deh. Kirim salam untuk Messi dan Dewi Polman. Ada Uni, ada Dina, ada Mama Nanda. Ada juga Papa Wati, Mama Wati, ada Lesardino Padila, Idayanti, Mama Masda, Ani Irwan, ada juga Bobby Maulana Piko, ada juga Putri Bahari, ada juga Pak Sukur di Kalimantan, ada Bunda Adi. Ada Lia di Masjid Nasriani, Darna, dan siapa lagi nih? Ada Core, ada juga Sultan, ada Gunawan, ada Pak Mahir, Pak Jordin, ada Erwin, ada Pak In Putra, ada Ibu Murni, Bu Lia, Pak Tuo, dan semuanya nih tanpa terkecuali Mbak Petri.
0: Oke.
1: Buat Pak Fitrina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga diberikan rezeki banyak-banyak, nah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
2: Erik dari Kota Makassar.
0: Erik dari Makassar. Wih,
2: iya.
0: Kota Daeng ya.
2: Kota Daeng.
0: Apa kabar Makassar hari ini?
2: Ya, ini dalam dua hari ini hujan ini.
0: Oh iya iya iya, tapi hujannya masih batas aman atau bagaimana ini?
2: Oh iya, masih aman apa? Baru dua hari.
0: Oh iya iya iya, iya. Oke. Okay. Iya.
2: Selama ini panas.
0: Oke, lanjut.
2: Saya request lagunya Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar, lagunya siapa itu?
2: Apa itu? Gue lupa penyanyi.
0: Ya, pokoknya Bekas Imam. Pacar.
2: Iya, pokoknya.
0: Kalau Imam S. Arifin sudah ada lagunya tadi.
2: Oh, kalau ada lagi penyanyi lain?
0: Ah, iya. Yang lain saja.
2: Oh iya iya, yang lain aja ya. Kita tinggal judulnya.
0: Oke. Oh iya.
2: Ya, jumpa dulu. Ada Core di Polowali. Ada juga Sahara di Mamuju. Ada Anto Duri di Endrekan. ada Oni di Lisda di Tinambung, ada Bobby, ada Tondeng, ada juga Mbak Lia di Mamuju, ada Amar juga di Mamuju.
0: Oke. Okay.
2: Dan semua-semuanya saja tanpa terkejar leh. Dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Fitri.
2: Mbak Fitri.
0: Fitri.
2: Oh, Mbak Fitri. Oke, okay. Salam kenal ya Mbak Fitri. Ya, lagi salam juga. Semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, okay, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita disambut suara ayam.
3: Iya, Mbak Fitri.
0: Kayaknya banyak ini ayamnya nih di belah. Muncul-muncul.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jenis apa ini? Jenis Bangkok? Bangkok ya yang kayak besar.
3: Ayam biasa.
0: Oh, iya iya iya iya
3: iya. Iya, bukan Bangkok. Masih bisa request lagu?
0: Lagunya apa ini?

0: ada Tondeng, ada Pak Syukur di Kutai, ada juga Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Sahara, Ibu Norma di Babana, ada juga Bobby Acore, Pak Salman, Viko Gunawan, ada juga Dina, Alia, dan semuanya saja pendengar Pro Dandut di sore hari ini tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Siapa di mana?
2: Dengan saya di studio, Hani.
1: Ternyata dia boleh lah ya ini. Saya kita gantian ini.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar di sana?
2: Halo.
1: Ya, apa kabar di sana? Ini Mama Nanda kan?
2: Iya.
1: Siapa tahu ada yang bertanya-tanya pendengar kita. Siapa lagi ini? Nah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar mendung di sini.
1: Polman mendung kah? Weh, iya. Mamuju cerah ini.
2: Oh, gantian.
1: Ya, kemarin kayaknya hujan dia ini, Mamuju.
2: Gantian tugasnya hujan di sana. Di sini ya, berikan. Lagi apa ini?
1: Alhamdulillah, lagi duduk-duduk. Ya, lagi apa yang kayak ada juga ayamnya ini, kayak Mbak Lia di Mateng tadi ada juga.
2: Ada ayamnya di tangga. Kalau saya kapu ada ayam. Dia masih kecil ya, dimakan yang lain yang besar dia belum orang.
1: Astagfirullah.
2: Masih bisa kah?
1: Apa itu?
2: Kita lagu. Bisa?
1: Apa itu?
2: Lagunya Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
2: Cerita di atas derita.
1: Cerita di atas?
2: Derita di atas derita.
1: Oh, derita di atas derita. Saya mau cerita lagi.
2: Iya.
1: Lagunya.
2: Lagunya untuk semua pendengar daripada Pro Dandut tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya. Salam jepat selalu. Salam untuknya Astria Rindi Mangge, ada Lia, terus ada Pak Salman, lanjut sampaian untuk mereka, ada Pak Astri di Hulu, terus untuknya Doya Bulia tadi ya, ada Bunda Adi, ada Bu Norma, ada Sipatu, ada Pak Mahir, untuknya Amor di Rokunda, terus ada Insuri, terus juga untuknya Pak Sida, makasih banyak sudah direlat tadi ya. Orangnya kasih banyak. Lanjut untuknya juga ada Bini, ada Bobby, terus untuknya Pak IMS, ada Pak Kumis, juga Pak Rosliana. Selamat siang menjalankan puasa, selamat sehat selalu. Untungnya juga mau hati Salpawati, untungnya mau minta sama Milka, untungnya Ali Sarwino, ada Vipo, ada Dina, untungnya Fadila. Pokoknya sama semuanya aja tanpa terkecuali. Salam semua, salam jemput selalu. Untungnya yang putri ya, yang tugas cantik selalu, murah rezekinya, lanjut tugas oleh tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Christ.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Ya, pendengar, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk, mulai dari nonton film bareng di SCFS Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. SCFS Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, SCFS juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, hingga kategori kementerian dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. SCFS Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @acface.kpk dan kunjungi acface.com untuk info lebih lengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Sebelum saya mengangkat telepon, saya bacakan pesan masuk dulu. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Saya Viola di Mamuju. Mau dengar lagunya Fitri Karlina, judulnya Jimmy. Terus buat Kak Fitri, terima kasih banyak. Oke, makasih juga. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Halo, ada orang? Halo, halo. Yeah. Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Alex Ardino di Polman.
0: Oh, Alex Ardino di Polman. Kayaknya sempat tidur baru jawab kembali.
1: Okay. Soalnya lagi diguyur hujan di Polman.
0: Oh, Oh ya. Berarti deras hujannya itu.
1: Iya, deras sekali. Tapi tadi hujan deras, tapi sekarang udah kayak redanya.
0: Oh, oke. Ya.
1: Masih belum kasih lagu kah?
0: Saya kurang yakin ini.
1: Ikutan aja deh.
0: Nah, ya langsung saja salam-salam.
1: Iya, untuk semuanya saja pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya.
0: Nah, oke.
1: Okay. Buat Kakak Fitri, semoga sehat selalu nanti tugas, dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ops. Oh, terputus. Halo, sore. Pro Dangdut.
2: Selamat sore, selamat malam juga.
0: Kenapa langsung malam ini?
2: Tapi malam ini
0: belum maghrib.
2: Ya, belum maghrib lah.
0: Nah, baru asar. Oke. Okay. Siapa di mana?
2: Yeah. Saya hujan juga di sini.
0: Oh, iya. Termasuk deras kah?
2: Enggak terlalu deras sih, cuma ya begitu media.
0: Ya. Oke. Okay. Maulana. Langsung.
2: Ya, dilanjut di salam-salam saja ini. Ada tadi Alex Artino ya di Pulman juga. Ada KMS, Bobby, ada Pak Salmang, ada Sidang. Ada Kipiran juga ya, ada Kandai Janggo. Kemudian ada Bunda Ani ya di sana juga. Ada Pak Sukur, kemudian ada Tuduri di sana. Ya, semuanya mau pendengarnya Pro Dangdut, Pak, mau juga waktu ini. Ya. Untuk Pak Fitri, salam tugas ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Berikan kesehatan.
0: Amin.
2: Oke, makasih banyak.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Saya susah angkat kalau penelpon lewat yang satu ya pendengar, jadi ini.

Iya, saudara pendengar, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk mulai dari nonton film bareng di Face Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini enggak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seruan bareng. Face Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, Face juga membuka berbagai kompetensi film, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar hingga kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Akface Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @akface.kpk dan kunjungi akface.com untuk info lengkapnya. Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju di manapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodangdut di edisi sore hari ini. Saya Fitri pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya, dan pendengar jangan lewatkan dialog sebentar dengan tema dari lensa integritas terjaga bersama narasumber Ibu Epi Handayani selaku program koordinator Akface 2026.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avis Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avis juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avis Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avis.kpk dan kunjungi avis.com untuk info lengkapnya.
3: Baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali sore hari ini untuk pendengar siaran dari Republik Indonesia menjadi manapun berada di Pro 1, baik melalui 100,2 96 FM dan juga di frekuensi kita untuk wilayah Majene dan sekitarnya 96,7 FM. Dan saya Sugianto Ahmad, sore hari ini kembali menyapa juga, dan sore hari ini spesial banget karena ada yang sudah datang ke sini juga mau membawa kabar-kabar menarik dan sekaligus juga ada kampanye yang seru juga nih kayaknya 2026, karena memang kayaknya kampanye ini adalah kampanye yang lagi banyak banget apa ya diminati sama masyarakat, terutama Gen Z juga, dan seperti apa pelibatan mereka untuk kampanye yang dilaksanakan di 2026 ini. ACFS ya 2026. Dan ngobrol terkait itu langsung aja sama yang lagi warawiri banget nih kayaknya akhir-akhir ini ya. Ada Mbak Epi Handayani. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sugi.
3: Sore tapi suasananya semangatnya tuh pagi.
4: Iya, pagi.
3: Iya.
4: Masih panas.
3: Masih panas tapi udah seger ya.
4: Udah seger. Lumayan. Hangat.
3: Hangat gitu. Ini kalau kita lihat udah bulan Mei aja nih kayaknya udah hampir iya, benar-benar pertengahan ya. Bisa dibilang pertengahan lah 2026. Iya. Dan kayaknya gebrakan-gebrakan untuk berbagai gerakan di Indonesia juga banyak ya, termasuk dari KPK sendiri. Kabar baiknya adalah ACFS 2026.
4: ACFS kita bacanya.
3: Oh, bacanya ACFS. Oke, jadi ini tercerahkan semua ya.
4: Iya.
3: Berarti agak butek tadi nyebutnya ya. ACFS 2026. Ini mungkin yang paling pertama dulu kita kasih tahu ke masyarakat seperti apa lebih jauh untuk program itu.
4: Iya. Jadi untuk ACFS sendiri adalah program kampanye anti korupsi melalui media film. Jadi ACFS ini tahun 2026 sudah memasuki tahun ke-12.
3: Oh ya.
4: Ya,
3: bukan baru dong berarti ya.
4: Bukan. Jadi kita itu sudah mulai sejak tahun 2013 kompetisi film atau anti corruption film festival ya, festival film anti korupsi. Jadi awal mulanya kita membuat ACFS karena memang masyarakat Indonesia khususnya, sebetulnya mungkin di dunia ya, orang itu dia audiovisual, senang mencerna sesuatunya tuh yang ada visualnya gitu kan, audionya juga ada, jadi lebih mudah untuk mencerna sesuatunya. Karena kan film tuh untuk media propaganda seperti itu kira-kira. Akhirnya kita buatlah satu gerakan yang melibatkan anak muda yang hobi bikin film gitu. Dan output dari program ini adalah film gitu. Jadi dari tahun 2013 sampai 2025 kan terakhir 2025 sudah ada 67 produk film hasil karya ACFS ini.
3: Wow, luar biasa sekali.
4: Jadi ini adalah mewadahi anak-anak muda yang ingin menyuarakan keresahannya lewat karya gitu. Jadi lewat karya film gitu. Nah, jadi harapannya juga kita ke Sulawesi Barat ini, ke Mamuju salah satu titiknya, ingin mengajak anak muda untuk ikutan kompetisi film ACFES. Nanti mungkin detailnya ya, ini kan baru spill-spill di awal aja.
3: Oke, gitu. Tipis-tipis dulu. Kalau begitu mungkin dulu banyak yang penasaran juga sore hari ini, boleh banget ya langsung ngobrol sama Mbak Epi Handayani selaku
4: program koordinator
3: ACFES 2026 ini. 12 tahun sih sebenarnya kalau melihat dari perkembangan media yang ada saat ini juga udah emang udah masanya ya.
4: Udah masanya. Dan ini apa namanya, festival yang tertua yang ada di instansi ya.
3: Oh iya.
4: Iya, gitu. Jadi ini 12 tahun perjalanan kita, dan kita melihat apa namanya, transformasi pemikiran dari anak-anak muda soal korupsi itu sudah mulai berubah. Jadi bukan hanya melulu soal kerugian keuangan negara, tetapi juga soal value, soal nilai gitu ya. Karena kan biasanya orang beranggapan bahwa korupsi itu melulu terkait dengan kerugian keuangan negara. Padahal enggak. Jadi praktik-praktik korupsi kecil yang terjadi di keseharian juga seperti misalkan kita membuat KTP itu kan gratis, tapi kita bayar uang pelicin gitu ya. Kemudian juga kita mengerjakan tugas kuliah atau karya ilmiah itu plagiarisme gitu ya, plagiat. Nah, seperti itu. Jadi cerita-cerita di film Akves juga sangat kekinian, mengikuti perkembangan zaman, apa yang terjadi di keseharian masyarakat yang relate lah gitu.
3: Oke, berjalan 12 tahun berarti isunya terus semakin baru dong ya.
4: Iya, iya, betul sekali.
3: Mungkin dari awal di tahun pertama ketika pembuatan mungkin sangat universal ya.
4: Iya,
3: artinya general banget.
4: Gitu.
3: Tapi makin kesini berarti isunya makin mengerucut ya.
4: Iya, jadi dia tuh sudah paham bahwa yang lebih fundamental itu kan adalah soal nilai. Jadi kita kan Akves ini seperti ingin membangun peradaban yang lebih baik gitu kan.
3: Kalau mungkin melihat di tahun pertama dengan, tapi kalau device di tahun pertama mungkin 12 tahun lalu tuh juga udah lumayan sih sebenarnya.
4: Iya.
3: Tapi dibanding sekarang tuh kayaknya bukan sesuatu yang apa ya, hampir semua orang tuh bisa.
4: Bisa.
3: Komunitas
4: bisa.
3: Tuh benar-benar yang bisa lebih banyak lagi.
4: Banyak gitu, karena tantangan Akves juga tahun 2026 ini banyak entitas lain ya, selain KPK tentunya, yang mengadakan kompetisi film gitu. Jadi kan bisa jadi pesertanya juga yang biasanya ikut Akves ikut ke kompetisi yang lain lagi. Tapi itu gak apa-apa, itu bagus banget. Karena ternyata kan dunia kreatif itu berkembang dengan isu masing-masing. Ada isunya soal lingkungan, ada isunya yang benar-benar ke anti korupsi seperti KPK. Itu bagus gitu.
3: Tapi itu artinya kan ini sama dengan ajang-ajang lain kayak tari misalnya ya, yang mereka kayaknya dari tahun ke tahun tuh karena kompetisinya makin ketat juga, mereka makin mengerti bahwa kayaknya kriteria penilaian dan sesuatu yang baru yang bisa kita bawa itu bentuknya seperti ini. Ini juga benar-benar terjadi gak sih di tahun ke-12 ini?
4: Iya betul, jadi kita itu juga semakin spesifik ya, semakin spesifik menentukan kriteria apa yang harus kita informasikan kepada peserta untuk bisa ikut kompetisi Akves. Salah satunya salah satu kru yang dicantumkan di proposal, jadi kan ada kompetisi ide cerita, itu salah satu krunya minimal harus pernah membuat film.
3: Oh, gitu.
4: Jadi memang untuk kompetisi ini bukan untuk yang sudah profesional ya. Jadi yang semi profesional pun sangat terbuka. Yang belum punya pengalaman juga sangat
3: boleh.
4: Terbuka, boleh. Tapi minimal di, kan ada produser, ada sutradara gitu ya. Minimal,
3: tapi kenapa?
4: Ya?
3: Tapi kenapa kalau misalnya harus minimal punya satu film, kali aja misalnya ternyata ini perdana banget gitu dan bisa.
4: Nah, karena kita tidak mau membuat yang mentah-mentah banget gitu loh. Jadi paling tidak ada yang bisa gitu. Nah, sama seperti ada film judulnya Hanya Printer. Nah, dia adalah salah satu finalis juara
3: Akves juga.
4: Iya betul, Akves juga. Nah, sutradaranya itu malah bukan sineas sebelumnya, tapi dia kepala sekolah. Nah, saya tanya, kok bisa gitu ya? Bisa karena dia pada akhirnya kan punya kru yang pernah membuat film. Kalau misalkan nggak punya gimana gitu kan. Jadi nggak mentah-mentah banget, karena kan kita Akves ini khususnya yang kompetisi ide cerita, nanti saya cerita kategori ya. Itu nanti akan kita biayai. Proposalnya akan kita biayai produksi filmnya gitu kan. 60 juta dan hasil karya film yang kita danai itu kan kita inginnya adalah film yang layak tayang di bioskop gitu. Jadi ini bukan film yang hanya bisa tayang di media sosial atau short video aja ya, tapi kita di bioskop, karena output film-film kita ini biasanya kita tayangkan di media luar ruang seperti di bioskop, tapi itu pemutaran terbatas ya. Jadi ini bukan bukan pemutaran film yang komersil. Kemudian juga kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita seperti salah satu maskapai di Indonesia ya. Nah, itu kita tayangkan di in-flight entertainment atau di TV pesawat. Kemudian di gerbong kereta. Nah, jadi itulah kenapa film-film yang kita buat itu harus layak tayang, harus proper gitu.
3: Menarik ya, karena mungkin banyak juga yang merasa bahwa ya udahlah, kan Akves, KPK, ya udah mungkin filmnya ya isu keren tapi mungkin untuk ditonton, jadi hal-hal itu dihindari ya.
4: Iya, kan kita juga melibatkan kurator yang kita libatkan itu untuk men-screening karya-karya yang masuk juga itu adalah sineas juga. Mm-mm. Belum lagi kita melibatkan mentor-mentor dari sineas juga. Kita di awal kita tahun 2015 pernah tuh ya, kita libatkan Mas Jujur Prananto, tahu dong sutradaranya AADC, ada apa dengan cinta. Kemudian Mbak Kamila Andini, apa namanya, beliau juga kan anaknya sutradara nasional ya, Mas Garin Nugroho. Kemudian Mas Yandi Lawrence. Jadi artinya kita libatkan sineas-sineas nasional, baik itu sebagai mentor, sebagai juri gitu. Jadi ini memang seserius itu kita.
3: Tapi menarik ya, karena kan kadang-kadang kalau seandainya kita juga persetan melihat bahwa yang melakukan kurasi di situ juga secara kapasitas juga kurang jauh, ya kita kan juga merasa agak curiga nih jadinya ya kan. Tapi benar-benar ini karena profesional ya di bidangnya.
4: Iya betul, profesional di bidangnya. Okay. Jadi didampingi oleh sineas yang profesional dan berskala nasional.
3: Mungkin gak sih minus 5? Oke, okay. Ini saya ada pertanyaan 5. Ya.
4: Saya jawabannya sama loh.
3: Saya lanjut dulu, kalau melihat mungkin dari progresnya, keresahan yang lebih jauh yang dibawa sejauh ini apa? Ada gak sih semacam surprise? Ya mungkin dari panitia sendiri kita enggak
4: expect gitu
3: juga
4: ya,
3: sampai
4: gitu.
3: Ke situ.
4: Banyak cerita-ceritanya tuh unik. Ada judulnya Mama Aku Keceplosan.
3: Oh ya.
4: Gitu ya. Mama Aku Kelepasan kok keceplosan. Kalau keceplosan yang minus 5. Yeah. Kan gara-gara masuk gini ya. Mama Aku Kelepasan. Jadi itu adalah seorang anak yang minta izin ke ibunya untuk pipis. Nah, di situ ada tulisannya pipis 2000, buang air kecil 2000, buang air besar 3000.
3: Seru nih, seru.
4: Seru emang kan. Yeah, yeah. Kan di luar dugaan ya kan. Itu dia salah satu finalis tahun berapa ya, 2019 kalau enggak salah. Nah, udah gitu dikasih uang sama ibunya 2000.
3: Yeah.
4: Nah, pas masuk ke toilet apa namanya, dia nggak sengaja buang air besar, harusnya kalau dia 2000 berarti kalau buang air besar harusnya 5000 kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang ke penjaganya, Pak, tadi saya buang air besar tapi saya cuma punya uang 2000. Terus si penjaganya marah, apa kamu korupsi, padahal itu cuma ada di bayangan anaknya doang. Kalau dia marah-marah kayak gitulah. Jadi anak itu sudah dilatih untuk, jadi ada konflik batin di situ. Aduh, jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Kayak gitu.
3: Oke. Okay. Seru-seru ya.
4: Seru.
3: Untuk berarti isu-isunya ini benar-benar yang kadang dekat, kadang kita enggak nyangka juga bisa deket sampai sejauh itu.
4: Gitu.
3: Kalau yang menjahit kemudian sisa jahitannya dibalikin atau enggak?
4: Itu korupsi atau bukan gitu ya.
3: Ini kan sama ya, dekat ya.
4: Iya, dekat bisa juga.
3: Mungkin
4: sih.
3: Mungkin saya ngangkat itu kali
4: boleh.
3: Ya.
4: Boleh. Nah, ini harus coba DRRI ikut karena ini sekalian saya ngomongin soal kompetisinya ya.
3: Jadi ditantangin nih kita.
4: Iya, benar Mas Sugi gitu ya. Jadi untuk Akves ini di tahun ini ada 5 kategorinya.
3: Iya.
4: Yang pertama kategori kompetisi ide cerita. Ide cerita ini hanya proposalnya aja yang disubmit ke kita. Terakhir besok 20 Mei gitu. Jadi proposal,
3: apakah aku harus melibatkan jin malam ini?
4: Harus gitu ya. Gitu ya. Jadi dan nanti ada 5, ada 4 kategori lainnya yang mungkin bisa, masih ada waktunya ya sampai tanggal 29. Kalau kompetisi ide cerita itu terakhirnya besok 20 Mei. Di mana kalau misalkan nanti terpilih karyanya, itu akan kita danai sebesar 60 juta biaya
3: besar
4: produksinya.
3: Lagi.
4: Gitu. Gedein lagi dong gitu ya.
3: Itu 20 juta sih untuk besok.
4: Biaya produksi. Iya. Ya, gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum di mana kru-nya itu ada sutradara, produser, itu salah satunya harus pernah membuat film lah ya, nanti dicantumkan linknya. Nanti bisa buka detailnya di website akves.com ya.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian kategori yang kedua yaitu kompetisi film pendek fiksi. Kompetisi film pendek fiksi. Nah, yang dikirim ke kita ini adalah filmnya yang udah jadi. Kalau tadi kan yang kompetisi ide cerita hanya proposalnya, kan? Kalau ini filmnya. Jadi baik yang sudah punya film atau yang belum punya film. Nah, yang belum punya film itu bikin dulu dong. Yeah. Nah, batas waktunya sampai 29 Mei kalau yang kompetisi film pendek.
3: Masih ada waktu.
4: Masih ada waktu gitu. Nah, itu untuk masyarakat umum.
3: Yeah.
4: Ada lagi kompetisi film pendek pelajar. Yang namanya ada pelajarnya, berarti khusus untuk pelajar baik SMP maupun SMA.

0: kategori lembaga. Nah, bisa ikut untuk kategori film vertikal di mana durasinya itu paling lama 6 menit.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Saran saya sih ikut nih, kita udah kesini nih ya.
1: Aduh.
0: Kali aja ada perwakilan dari
1: RRI. Kenapa sih enggak dikabarin sebelumnya? Kalau ada challenge-challenge seperti ini gitu.
0: Masih ada waktunya sampai tanggal 29 okay. Mei kan gitu. Nah, yang satu lagi kompetisi regional barat. Tapi kalau kompetisi regional barat itu khusus untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jadi Sulawesi belum, mungkin insya Allah tahun depan kalau anggarannya nggak dipotong gitu ya. Gitu. Karena kan Mas Sugi harus makan bergizi gratis gitu kan. Jadi
1: makanya
0: mudah-mudahan tahun depan ke Sulawesi.
1: Balik lagi dong, ditunggu ya.
0: Iya,
1: karena kalau misalnya tahun ini udah kasih kabar begini kan juga pasti berharap juga dong.
0: Iya gitu, tapi kan bisa ikutan kompetisi film vertikal untuk yang RRI ini.
1: Nggak ada alasan ya berarti.
0: Nggak ada alasan.
1: Yaudah kalau begitu sore hari ini juga untuk pendengar kita yang lagi mantau, boleh banget ya. Siapa ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan, boleh 0426232443 atau 0822-9609-0996 ya. Boleh juga melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja komen, atau di Facebook juga sore hari ini ya. Teman-teman ikut dipantau juga, mungkin ada pertanyaan yang masuk. Tapi sejauh pantauan ke Sulawesi Barat, sebelum masuk itu dulu deh, dari peserta sendiri sejauh ini sudah sebanyak mana?
0: Sebanyak apa ya?
1: Dari mana aja gitu.
0: Sebentar, oh kalau mana ajanya sih belum bisa di-spill ya. Cuman sebanyak apanya untuk yang submit karya ke kita itu kurang lebih tuh udah ada 500-an kali ya.
1: 500-an.
0: Untuk yang kompetisi ide cerita aja itu tadi pagi saya ngintip itu udah ada 399 proposal yang masuk. Yang dipilih sih nanti 5 ya untuk yang ide cerita dari 399 itu. Yang dipilih 5 nanti juara 1 dan atau best movie lah itu nanti dipilihnya oleh dewan juri.
1: Jangan bersedih karena artinya acara ini sangat bergengsi.
0: Iya,
1: dengan semakin banyak berarti menunjukkan ketika ada di angka-angka teratas. Tapi minimal ikut aja tuh sebenarnya udah bagian dari satu langkah besar ya.
0: Betul, betul, betul. Ada willingness, ada keinginan kan untuk lebih membuat Indonesia lebih baik lah. Sekarang sih sudah baik ya, nanti kita membuat baik lagi.
1: Ya kan harus terus berkembang juga ya. Dan mungkin kalau untuk isu-isu sejauh ini berarti memang masyarakat terutama yang ikut di festival tersebut juga.
0: Tadi Mas Sugi saya lupa infokan. Jadi kan kita ini mengadopsi yang namanya 9 nilai anti korupsi. Sebenarnya enggak harus mutlak 9. Hanya KPK itu mengadopsi 9 nilai anti korupsi yang kita singkat Jumat Bersepeda KK. Jujur, mandiri, tanggung jawab, Jumat bersepedanya berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Nah, kakaknya kerja keras. Jadi
1: besok
0: Jumat bersepeda kakak. Besok ditempel ya.
1: Iya,
0: ditempel.
1: Jumat bersepeda kakak.
0: Gitu ya. Iya, benar, minus 5.
1: aduh. Kalau tahu gini enggak usah jawab ya. Itu yang menjadi bagian penting menjadi apa ya, acuannya.
0: Iya, betul, kontennya. Memuat nilai-nilai itu. Tapi gak harus sembilannya ya. Salah satu juga, ya pokoknya memuat nilai itulah.
1: Ada nilai tersebut lah dalam
0: nilai
1: kontennya
0: tersebut. Iya, gitu. Ceritanya pun harus yang unik ya, out of the box lah bisa.
1: Wah, kayaknya saya banget tuh ya.
0: Iya.
1: Ini gimana sih? Bentar. Ya, bantu diangkat ya. Teleponnya berat banget lagi.
0: Teleponnya
1: udah masuk
0: berat
1: ya.
0: Banget ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
1: Halo.
2: Dengan Pak Bambang di
1: Pak Bambang lagi bikin film enggak sih?
2: Enggak sih Mas, cuma mantau aja.
1: Oh, mantau-mantau aja. Ya udah kalau gitu nanya aja lah, Pak.
2: Ya. Yang ingin saya tanyakan Mas ini terkait ini bagaimana itu tetap jaga integritas di tengah kebutuhan film itu besar seperti kayak butuh sponsor, dana dan dukungan dari pihak-pihak tertentu.
1: Pertanyaan Mas agak bikin deg-deg ser juga ya. Oke, makasih banyak Pak.
2: Ya, makasih banyak Kak Sugi.
1: Ya, langsung aja dijawab. Untung dia nanya, saya kan nggak enak ya.
0: Tadi namanya siapa?
1: Pak Bambang.
0: Oh, Pak Bambang gitu ya. Nah, jadi ini kita general aja ya. Jadi saya kasih contoh. Kayak misalkan yang kompetisi dia cerita itu kan biaya produksinya 60 juta gitu. Jadi dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya ada yang cukup, ada yang enggak. Nah, apakah boleh ada sponsor? Boleh, silahkan gitu. Nanti bisa diinformasikan ke kita sponsor-sponsornya siapa aja. Tapi tetap ada term and conditionnya.

0: misalkan tidak boleh rokok, tidak boleh minuman keras gitu, tidak boleh yang ngasihnya itu koruptor seperti itu. Jadi ada jelas ada term and conditionnya. Dan biasanya juga kita ngasih informasi biasanya nggak berupa uang tapi bisa berupa peminjaman alat untuk syuting kayak gitu. Nah sponsor-sponsor kan macam-macam ya, kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan itu untuk kompetisi ide cerita ya, yang dimana dana produksi misalkan nggak cukup, boleh saya cari sponsor, silahkan boleh. Nah kemudian kalau yang mau bikin film, bikin film kan artinya mengirimkan ke KPK filmnya yang sudah jadi, mau sponsor ya silahkan, gitu. Cuman ya kembali lagi lihat dulu rekam jejak dari sponsornya itu sendiri, kayak gitu.
1: Jadi benar ini bukan hanya selektif dari segi kualitas karyanya ya.
0: Iya, iya. Kerjasama mitra kolaborasi nggak apa-apa. Seperti yang sekarang ini kan KPK ke Mamuju ini dalam rangkaian Movie Day atau pemutaran film ya. Dan diskusi film anti korupsi di Sulbar ini tuh kita akan ada di 5 hari ya. 5 hari tapi kalau KPK-nya hanya ada di Mamuju aja gitu. Nah, jadi nanti akan ada di Mamuju. Terus sebentar, nama kotanya saya takut salah. Mamuju, Majene, kemudian Polewali Mandar, dan satu lagi di Mamasa.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi kalau besok itu di Mamuju ada di dinas sebentar ya. Di dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Mamuju. Nah, besok acaranya mulainya jam 12.30. Nah, besok ada saya di situ.
1: Wow.
0: Jadi salah satu narasumbernya beserta dengan filmmaker juga, filmmaker yang besok hadir itu Mas Ihwan Wahid. Nah, selain itu juga ada dari penyuluh anti korupsi Sulbar ya, namanya Master Nurdiana, panggilannya Master. Jadi besok kita akan ada siang sampai sore di situ, kita akan nonton film, ada 3 film yang akan kita putar, ada film Tumbuhlah, Kronik Puriwicara, dan In the Name of Leong. Nah, jadi Mas Ugi dan teman-teman RRI juga, yuk kita datang ke sana gitu, kita nonton. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita ingin mengajak teman-teman untuk memahami nilai anti korupsi melalui film, kampanye anti korupsi melalui film, dan tentunya mengajak peserta untuk yuk ikutan kompetisi ini di 5 kategori mana yang bisa diikuti.
1: Tapi gitu. Ini kan jadinya bukan hanya menumbuhkan semangat untuk bisa apa ya, tumbuh sebagai sineas juga secara nggak langsung ya, berarti
0: betul.
1: Kemudian aware juga sama isu-isu
0: betul
1: seputar.
0: Ya kita jangan pragmatis lah, kita harus peduli dengan kondisi negara ini gitu kan. Apa namanya, bagaimanapun juga kan negara ini ditentukan oleh generasi mudanya ya, gitu. Kalau di 2045 kan kita mengharapkannya generasi emas ya, apa Indonesia emas ya. Mungkin Mas Ugi di tahun 2045 sama seperti saya, ngeceknya udah ngecek-ngecek tensi gitu ya.
1: Ya mungkin ya.
0: Kalau anak-anak muda yang bikin film nanti tahun 2045 mereka ngecek-ngeceknya ngecek saldo. Artinya mereka kan generasi penerus yang di 2045, kira-kira gitulah.
1: Tapi mungkin dengan ikutnya besok nih, berarti udah banyak kan daftar juga ya?
0: Sudah ya, itu tadi kan sampai tadi pagi saya intip tuh udah ada 500-an karya dari masing-masing tuh, tapi yang paling banyak kompetisi ide cerita sih.
1: Untuk ikut ke perpustakaan besok nih di Mamuju berarti udah ada daftar juga?
0: Sudah, tapi sebetulnya kita mengharapkan kalau misalkan yang mau on the spot atau go show silahkan sih.
1: Oke. Ini sekadar jadi informasi juga ya, yang lagi dengerin kita sore hari ini, jadi kalau misalnya tertarik harusnya sih ikut ya.
0: Iya. Saya malah lebih seneng yang ramai daripada sepi, ya kan gitu. Jadi walaupun sudah by invitation, misalkan sudah mengisi Google Form atau G-Form ya, datang juga nggak apa-apa. Kita kan nggak tertutup.
1: Ya. Dan gitu. Mungkin ini bisa jadi insight baru juga ya,
0: ya
1: buat teman-teman yang baru terjun atau mungkin juga selama ini adalah hal-hal yang baru yang mungkin bisa didapat ya
0: dengan
1: kegiatan besok.
0: Nanti kenalan sama tim-tim KPK. Jadi kan di sini juga saya nggak sendiri, saya ada teman saya juga yang dimana orang mungkin ngebayangin tim KPK serem-serem, padahal enggak.
1: Masa sih?
0: Ini Kak Sugi lihat saya gimana, serem enggak? Gitu.
1: Mungkin karena saya kan aman ya.
0: Kalau
1: jadi
0: yang
1: perasaan saya tenang.
0: Iya. Aman. Jadi kalau udah jujur mah tenang-tenang aja ya.
1: Nah, itu. Dan untuk sore hari ini juga masih kita tunggu ya partisipasi dari pendengar kita di 96 FM 100,2 dan juga 97,6 FM Pro 1 RRI Mamuju. Mungkin ada pertanyaan, silakan boleh ke 0822-9609-0996 atau 0426-232-443. Masih seputar dari lensa integritas terjaga dengan Mbak Epi Handayani selaku program koordinator Ekfest 2026. Kita balik sebentar lagi.
2: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi. cut, stop. Skripnya salah deh.
3: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
3: Oke.
4: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sandiaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya. Avest.
5: Gak sih, kamu pengen liburan ke pantai, tapi orang rumah maunya ke gunung? Atau pengen makan mie instan, tapi ibu udah masak sayur? Nah, di situ tuh demokrasi keluarga mulai diuji. Demokrasi itu bukan cuma buat pemilu, tapi juga soal dengerin pendapat satu sama lain, walau beda umur, beda selera. Di keluarga yang demokratis, semua suara dihargai, anak boleh ngomong. Orang tua juga mau dengerin, karena keputusannya adil datang dari obrolannya sehat. Jadi, sebelum ngomongin demokrasi di negara, yuk biasakan musyawarah ala keluarga dulu.
1: Baiklah, pendengar, kita masih bersama sore hari ini di Prosatu dari Mamuju untuk dialog khusus bersama dengan KPK dan ditemani Mbak Epi Handayani, Program Koordinator Akfest 2026. Plus 10 dong kali ini ya.
0: Plus 10.
1: Ya.
0: Karena jawaban saya betul.
1: Ikutkan saya dong keliling-keliling.
0: Ayo.
1: Tema kita masih dari Lensa, Integritas Terjaga, seputar film juga ya. Dan ini prosesnya sudah berlangsung. Dan besok itu yang terakhir di ide film ya.
0: Kompetisi ide cerita.
1: Ide cerita.
0: Untuk 20 Mei ya.
1: 20 Mei. Ya. Kemudian masih ada lagi batas-batas. Dengan beberapa kategori lainnya.
0: Ya, di 29 Mei, di mana ini Kak Sugi harus ikut nih.
1: Wah.
0: Kompetisi film vertikal.
1: Yes. Ya. Dan ini berarti juga untuk informasi lebih lengkapnya, di mana kita bisa mengakses?
0: Iya. Jadi bisa buka Instagram akfest.kpk, acfest.kpk. Ayo follow dulu.
1: Yo, ditunggu.
0: Instagram acfest.kpk, akfest.kpk. Satu lagi di websitenya acfest.com. acfest.com.
1: Nah itu gitu. Dia ya. Pokoknya ya. Juga kita udah ada flyer juga ya di RRM Mamuju. Bisa ikutin YouTube juga mau lihat. Pokoknya gampang banget. Dan akses dulu ya ke sana. Itu yang paling penting sih, terlibat dulu.
0: Buka-buka dulu informasinya. Tadi lebih detailnya tuh di website sih
1: gitu. Terlibat ya. Tuh minimal apa ya, ngintip tuh bisa jadi satu.
0: Iya, men-trigger kan. Aduh, saya pengen tahu nih, jadi curious. Aduh, apa ya ini? Oh, ternyata boleh deh saya ikutan. Iya.
1: Apalagi isu-isunya ya. Iya. Aduh, jadi lupa lagi. Sepedanya doang yang keingat.
0: Ya, minus 5 dong.
1: Jumat. Sepeda kak.
0: Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja rodi. Bukan dong, kerja keras. Gitu ya.
1: Oke banget ya. Ya. Dan kita juga masih tunggu partisipasinya. Suara hari ini boleh banget di 0822-9609-0996. 13 tahun dengan banyak
0: 12.
1: Wilayah. Oh, 12 tahun dengan banyak wilayah di Indonesia itu berarti itu kan juga dinamis dong.
0: Udah keliling-keliling gitu ya si Akfest ini. Yeah. Bahkan ini ya Kak Sugi dan para pendengar ya. Saya lupa deh, para pendengar ya. Gitu. Jadi film Akfest ini salah satunya ada judulnya film Subur Itu Jujur ya, karya dari Mas Gora Yuda Suara dari Ponorogo. Filmnya udah sampai ke Rialto di Belanda loh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Filmnya doang, orangnya mah belum.
1: Diangkut dong.
0: Gitu. Jadi filmnya udah kemana-mana gitu kan. Artinya memang sudah sekeren itu ya Akfest. Jadi untuk teman-teman yang ikutan kompetisi Akfest itu benefitnya banget. Selain teman-teman ini berkontribusi untuk gerakan anti korupsi gitu, karya teman-teman ini juga bisa ditayangkan di mana-mana gitu, di berbagai platform juga gitu ya. Dan yang terpenting ini amal buat teman-teman semua ya, filmnya ditonton gitu ya.
1: Kalau kemudian bisa sampai tembus, berarti portofolio udah pasti.
0: Oh iya, pasti dong.
1: Iya, bukan hanya dalam negeri ya.
0: Iya.
1: Kalau di daerah tuh rasa-rasanya kalau tiba-tiba ada proyek tertentu nih untuk film, berarti kayak ya lihat dulu dong, udah pernah menang.
0: Iya, ya portofolio kan? Saya pernah menang loh di Rialto. Ikut ke Belandanya? Enggak sih, filmnya doang. Gitu. Enggak apa-apa filmnya.
1: Masuk. Berarti karyanya udah oke banget. Iya, jadi gerbang gitu. Ya buat iya, karya-karya kedepannya iya, lagi. Betul. Bukan hanya dalam negeri, tapi bisa juga sampai luar negeri.
0: Jadi si pemenang-pemenang yang kompetisi ide cerita ini, kita perbolehkan untuk ikutan kompetisi di festival yang lain.
1: Dengan film yang sama?
0: Dengan film yang sama. Oh, kalau misalkan ada hadiah ya silahkan aja, gitu boleh.
1: Tapi kan kadang-kadang festival tuh karya jadi milik KPK misalnya kan yang penyelenggara.
0: Iya, jadi tetap itu kan hak kekayaan intelektualnya tetap ada di penciptanya. KPK itu adalah hak distribusi.
1: Oke, gitu. Tetap, tapi boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Ya kan campaign juga ya, selama positif why not gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, dinamisnya untuk semua wilayah itu kan kita juga kadang-kadang mikir ya udahlah kita nih ada di Mamuju baru banget lagi dengan filmnya mungkin nggak sih bakal bisa tembus. Biasanya di daerah adalah pemikiran seperti itu. Iya.
0: Nah, jadi sebetulnya komunitas film itu rata kayaknya di semuanya gitu ya dari yang saya pengalaman saya ya. Itu dari barat sampai timur itu komunitas filmnya itu sangat luar biasa sekali.
1: Sudah seperti dulu ya sebenarnya.
0: Iya, betul. Jadi kalau ada yang bilang Jawa adalah kunci, memang betul film-filmnya memang dulu tuh banyaknya dari Jawa yang menang, tapi semakin kesini itu film-film udah bergeser ke timur itu malah ada yang juara banyak kok gitu. Jadi komunitas film itu tuh memang merata. Gitu. Jadi sinias-sinias itu banyak. Bahkan kalau misalkan kita ke daerah, kita selain ketemu dengan jejaring anti korupsi atau aktivis, kita ketemunya dengan sinias. Gitu.
1: Sensenya juga berarti nambah.
0: Iya, betul.
1: Semacam cita rasa yang baru berarti semakin kesini ya.
0: Iya gitu. Seru banget lah karena kan setiap daerah tuh punya kearifan lokalnya masing-masing ya. Di waktu itu kan di daerah timur mengangkat kearifan lokal yang sesuai dengan daerahnya. Nah, kemudian juga kemarin saya ke Riau juga film yang diangkat sesuai dengan kearifan lokal daerahnya.
1: Kampanyenya bisa bertumpuk-tumpuk ya.
0: Iya.
1: Udah kampanye seputar kampanye anti korupsi masuk.
0: Budayanya masuk,
1: daerahnya masuk
0: gitu. Bahkan ada makanannya masuk ya, semua masukan gitu.
1: Ya, menarik juga. Dan ini juga menjadi gambaran bahwa gak usah berkecil hati ya.
0: Iya, gak usah berkecil hati. Jadi Akfest ini kita upayakan memang setiap tahun ya gitu. Karena output film itu kan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jadi film-film yang kita hasilkan ini akan kita distribusikan. Jadi kita juga antara program yang satu, baik itu program film dengan program pendidikan anti korupsi yang lain kan saling beririsan ya. Nah, ini akan kita jadikan sebagai media pembelajaran. Misalkan kita mengadakan kegiatan edukasi di sekolah, kita biasanya jadikan film ini untuk edukasi. Mereka muter film, terus nanti setelah itu diskusi apa yang bisa adik-adik tangkap dari film ini. Menangkap koruptor, bukan, maksudnya menangkap isi pesannya gitu.
1: Berarti makin kesini juga kampanye dari KPK sendiri juga untuk sekolah banyak dong, ngambil dari materi itu jadinya.
0: Banyak gitu. Nah, jadi pemutaran film, kemudian anak-anak tuh jadi kita ajak untuk berpikir kritis gitu. Jadi anak-anak jangan hanya kita ajak untuk akademis aja gitu ya, untuk menghafal, tapi membuat mereka berpikir kritis lewat film gitu.
1: Mungkin melihat sejauh ini saya enggak ke dampak dari proses campaign filmnya dulu nih. Proses penggarapan filmnya dulu berdampak gak sih?
0: Nah, jadi kalau misalkan saya lihat, kan saya masuk KPK itu di 2014. Karya-karya film yang masuk tuh terlalu hard gitu kan. Wah, pokoknya korupsi secara literally korupsi gitu ya. Semakin lama kan saya ikutan sosialisasinya, semakin lama bergeser nih yang nilai-nilai yang mereka pahami sudah benar nih. Jadi film-filmnya itu ya itu tadi berisi soal hal-hal yang praktik-praktik korupsi kecil di keseharian. Ada juga yang tadi kan yang Mama Aku Kelepasan. Kemudian ada juga yang soal Gombal From Home, itu soal cewek sama cowok itu saling menipu gitu ya, mereka di aplikasi. Masnya pernah aplikasi yang
1: saya gini ya.
0: Nah, ada perempuan sama laki-laki, mereka di aplikasi dua-duanya memasukkan identitasnya. Nah, jadi nilai-nilai itu tuh di dikemas sederhana seperti keseharian kita masing-masing gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang tanya gimana ya cari idenya, cari ide tuh yang dekat aja dengan keseharian kita, yang proximity-nya ada gitu lah, dekat dengan kita.
1: Soalnya kan kadang-kadang kalau kita melihat bahwa oh ini film anti korupsi, di kepala kita anti korupsinya dulu.
0: Iya, iya, padahal kan enggak, kita bicara soal 9 nilai itu tadi.
1: Yes.
0: Ya, kita misalkan pergi ke kantor aja kita nengok kiri kanan ada orang yang mau nyebrang takut, kita seberangin gandengan tangan, lama-lama nyaman gitu ya, kayak gitu.
1: Aduh kok
0: jadi ide enggak? Jadi ide enggak? Kayak gitu.
1: Jadi itu bisa masuk semua ya.
0: Iya, jadi memang buat film itu harus ada risetnya dulu gitu.
1: Okay. Kita angkat telepon dulu. Boleh. Sore ini. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
6: Nur, Dinamut.
1: Aduh, agak putus-putus suaranya. Ini sebagian dikorupsi siapa ya kira-kira? Nur di mana?
6: Nur di Mamuju.
1: Iya, Nur di Mamuju. Sore hari ini mau tanya apa, Nur?
6: Mau kak tanya ini kan soal ceritanya film untuk mengedukasi masyarakat tentang korupsi.
1: Mm-mm.
6: Kurang lebih seperti itu toh kak?
1: Ya, jangan korupsi dong, di edukasi ya, anti korupsinya ya. Iya. Ya, terus
6: pertanyaanku, kalau misalnya lewat kegiatan begini dilaksanakan di banyak daerah, bagaimana caranya supaya jangan cuma jadi acara seremonial ini kegiatan, apa langkah nyatanya supaya masyarakat betul-betul merasakan dampak dari kampanye ini?
1: Oke, siap.
6: Terus
1: agak pedis bu ya. Terus
6: apakah pendekatan melalui sosialisasi itu tidak berguna di masyarakat kah? Atau bagaimana?
1: Oke, kita dapat untuk pertanyaannya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak Ibu Nur.
6: Iya.
1: Oke deh. Baik, itu dia pertanyaannya, langsung dijawab aja.
0: Iya, jadi untuk kegiatan Akves ini sebenarnya ini adalah kegiatan sosialisasi dan kampanye anti korupsi, which is itu adalah edukasi anti korupsi.
1: Soft.
0: Iya, tapi
1: education,
0: soft gitu ya. Soft. Jadi kalau misalkan besok kita lihat acara pemutaran film itu tuh sosialisasi, tapi metodenya bukan ceramah. Mungkin Ibu Nur masih beranggapan sosialisasi itu ceramah. Enggak ya, malah ceramah yang ada orang ngantuk gitu. Kalau ini besok kita akan muter film, kemudian kita akan ada interaksi dengan peserta, interaktif lah gitu ya. Kemudian kita akan mengajak dan menarik perhatian peserta, yuk ikutan yuk gitu ya. Jadi kita bukan metode menggurui, karena film itu adalah media kampanye anti korupsi, ingin menyampaikan pesan dengan cara yang tidak menggurui.
1: Ya, cenderung gitu. Terukur mungkin ya.
0: Iya,
1: pesannya sampai enggak gitu.
0: Nah, jadi lewat film ini kita ingin menyampaikan pesan anti korupsi tanpa menggurui, khususnya anak-anak Gen Z ya, apalagi Gen Alpha yang sekarang. Nah, itu kita harus menyampaikan dengan cara yang ngepop.
1: Oh, gitu. Itu dia. Baik, ada pertanyaan mungkin sore hari ini saya coba. Ini bukan mata saya yang bermasalah ya, mungkin hurufnya terlalu kecil ya. Apakah selama ini, gimana sih? Oh ya, makasih mas ya. Apakah selama ini film-film yang dibuat di Akves memberikan dampak tersendiri bagi, bukan mataharinya juga yang salah ya?
0: Dampak ya?
1: Ya, bagi penurunan atau kesadaran dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.
0: Oke, itu memang belum ada pengukuran ya. Jadi kan untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara itu banyak indikatornya. Kalau film itu aduh hanya sebagian kecil aja ya. Jadi skor indeks persepsi korupsi itu dipengaruhinya oleh banyak hal gitu di suatu negara gitu. Nah, sementara kalau persepsi masyarakat terkait korupsi juga gitu, itu dipengaruhi oleh banyak hal karena kan ada, jadi kita memotret nilai anti korupsi suatu negara itu ada lewat BPS gitu ya, mengukur persepsi masyarakat. Indonesia itu masih sangat permisif terhadap praktik korupsi. Nah, sekarang kita logika aja, misalkan ibu-ibu di desa gitu pada saat pemilihan umum, kemudian ini berdasarkan data ya, data survei ya, bahwa ibu-ibu suburban itu lebih rentan terhadap politik uang. Artinya dia menerima serangan fajar. Ini berdasarkan data. Nah, kemudian apakah film bisa membuat ibu-ibu itu menjadi berhenti secara logika? Itu agak sulit ya. Jadi film ini adalah upaya untuk menuju ke arah masyarakat itu terbebas dari.
1: Tapi bukan berarti ya. Praktik.
0: Bukan berarti. Dan memang belum kita mengukur itu ya. Gitu. Karena itu lain lagi. Karena kan film itu hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan gitu.
1: Oke, kita coba terima telepon. Ikannya laris manis Mbak Evi.
0: Iya Allah,
1: sore ini ya. Halo, selamat sore.
7: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
7: Di perbatasan ini.
1: Perbatas. Perbatasan mana dulu nih? Soalnya saya nggak lagi lihat nih. Perbatasan mana?
7: Di Lembang, Kabupaten Pindrang.
1: Oh, perbatasan Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan ada di ya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan.
0: Oh, iya.
1: Ya.
7: Aldi.
1: Ya, silakan Pak Aldi mau tanya apa, Pak?
7: Ini film yang bercerita tentang anti korupsi ya.
1: Ya, oke, diteruskan aja dulu, Pak, ya.
7: Iya. Ini yang saya tanyakan, ini para pemainnya di dalam. Siapa-siapakah mereka, terus
1: ya.
7: Lokasinya
1: di mana?
7: Di mana?
1: Setnya ya, terus.
7: Iya. Dan ini kan apa namanya? Khusus pemain lokal ya.
1: Oke, teruskan, Pak, ya.
7: Iya, pemain lokal dan memang menarik ya, mudah-mudahan ini dampaknya kepada masyarakat.
1: Iya, iya, iya.
7: Cuma ini bisa ditonton mulai dari anak muda sampai ke orang dewasa.
1: Iya, iya.
7: Nah, inti pertanyaannya pemainnya itu apakah lokalan semua atau
1: oke. Okay. Bapak mau nonton saya enggak kira-kira di film itu? Saya kan nanya dulu, kan aja tertarik.
0: Iya.
1: Hire saya dong.
0: Pak Aldi ya. Mau ikutan kompetisi bikin filmnya enggak?
7: Anda juga ya.
0: Ikutan dong, Pak.
1: Jadi lebih tertarik untuk nonton. Tapi menarik juga ya. Ini kan berarti satu hal yang juga ada ya. Pak Aldi makasih banyak.
7: Oke.
1: Iya.
7: Lembang Pindrang Selatan.
1: Iya. Iya. Jadi mungkin juga kalau secara tidak langsung menyimpulkan ini berarti mereka juga sangat berharap ya bahwa sineas lokal ini juga bisa
0: melibatkan talent lokal.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul sekali. Betul.
1: Lebih dekat rasanya.
0: Iya.
1: Dan
0: iya.
1: Rasanya melihat orang-orang sekitar kita yang ada di film tuh kayak menarik ya.
0: Menarik.
1: Aduh, jadi jangan sampai ada besok saya kalau tiba-tiba full panggilan gimana dong?
0: Enggak apa-apa dong, bagus.
1: Iya.
0: Jadi kita mengangkat talent-talent lokal. Soalnya kan kayaknya agak kurang pas kalau misalkan film di Sulubar nanti yang kita tarik talent dari Betawi, bahasanya Betawi enggak nyambung.
1: Iya.
0: Gitu ya. Jadi memang sesuai kearifan lokal dan lokal. Ayo
1: saya terima ya.
0: Nanti pakai bahasa Depok loh.
1: Oh, iya. Terus?
0: Iya. Jadi sama seperti di film-film yang lainnya, itu yang ada film bahasa Jawa ya. Ya talent-talentnya talent-talent sana. Agak lucu kan?
1: Ringan
0: filmnya
1: aja.
0: Jawa bahasanya Sulbar gitu kan kayak gitu.
1: Jadi intinya untuk Pak Aldi bahwa untuk menjawab apakah kemudian sineas lokal ya, pemain-pemain lokal ini akan terlibat ya, kita lihat dulu apakah komunitas di Sulawesi Barat juga akan mengisi proses-proses apa kompetisi ini ya.
0: Iya, ya. Nah, pasti ikut soalnya kan untuk yang kegiatan Movie Day di Sulbar ini apa namanya panitianya itu adalah apa namanya Pitu Sinema.
1: Pitu
0: Sinema itu adalah komunitas film di Sulbar kan.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Itu udah harus wajib ikutan tuh mengirimkan karya gitu. Mereka kan PIC-nya.
1: Oke, okay, berarti secara tidak langsung ini juga sudah menjadi harapan ya.
0: Betul sekali.
1: Bagi Sulawesi Barat bahwa ada yang terlibat lah.
0: Ada karya-karya yang masuk ya gitu.
1: Sudah ada.
0: Menang.
1: Oh iya, baik. Tapi sudah ada dipantau juga untuk Sulawesi Barat.
0: Saya belum lihat sih ya, apa namanya, baru lihat jumlahnya aja. Baru nanti pas penutupan tanggal 20 ya, nanti lihat mana aja nih yang masukin
1: Karena ingat ya, ini kampanye anti korupsi, jadi gak usah berharap macam-macam ya.
0: Iya, betul.
1: Masa sih Mbak Epi? Nanya doang kan?
0: Iya, nanti kamu dikasih minus 5 loh lagi, gitu, jurinya galak.
1: Oke, siap. Ini pokoknya sekalipun KPK tapi yang terlibat di dalam
0: pokoknya
1: profesional.
0: Pokoknya jurinya berkompeten. Jadi juri yang dipilih itu adalah juri
1: jadi
0: yang
1: ingat
0: berkompeten.
1: Itu deh.
0: Ya kan juri yang berkompeten gitu.
1: Bener,
0: memang
1: bener,
0: juri
1: bener.
0: Itu harus berkompeten dan sesuai di bidangnya. Jadi kita memilih juri itu tidak boleh juri yang asal. Jadi memang kita melibatkan juri yang sesuai dengan bidangnya.
1: Nah, pertanyaannya adalah kasih kisi-kisi dulu dong. Kan proses seleksinya mungkin juga ya kan Mbak Epi juga sudah melihat mungkin mempelajari bahwa oh mereka tuh ternyata milihnya kayak gini kriteria dan sebagainya. Apa saja yang kira-kira bakal bikin gagal dulu deh?
0: Iya, jadi kita ini akan mengkurasi lewat administrasinya dulu. Kan
1: jadi
0: ada
1: pertama administrasi dulu
0: administrasi
1: ya.
0: Administrasi jadi nanti oleh tim kurator kan, wah ini enggak lolos administrasi, jadi kita di screening dulu kan, dikurasi dulu. Nanti dari hasil itu misalkan dari 399 yang masuk lolos administrasi 200. Nanti dikurasi lagi apa namanya, memenuhi enggak dari nilai anti korupsi, strukturnya seperti apa gitu. Nanti dikurasi, KPK juga ikut mengkurasi juga nanti kalau KPK dari sisi nilai anti korupsi. Nanti kita libatkan juga sineas lihat dari struktur filmnya seperti apa gitu ya, lebih ke teknis film gitu.
1: Pertanyaannya ada. KPK mungkin gak sih ngelihat siapa yang ikut
0: ya kan nanti dari proposalnya kelihatan dari komunitas film mana, apa timelinenya seperti apa, krunya siapa aja,
1: Terus
0: nah itu jadi
1: tadi,
0: nilainya
1: masuk terus masuk kurasi berikutnya.
0: Iya, sampai nanti KPK itu akan memilih dari 50 kita kerucutkan jadi 20, dari 20 menjadi 10, dari 10 kita pilih 5 yang terpilih yang akan kita biayai yang 60 juta masing-masing.
1: Ini udah jadi catatan ya buat semuanya.
0: 60 juta. Jadi jangan lihat soal uangnya tapi soal keterlibatan dalam gerakan anti korupsinya ya melalui media film, karena nanti banyak sekali yang bisa didapatkan oleh teman-teman sineas yang ikut terlibat Akfest. Mereka akan mendapat ilmu soal film ya semakin meningkat, tapi akan mendapatkan juga pemahaman terkait dengan anti korupsi, karena nggak semua itu paham bahwa ternyata anti korupsi itu serigit itu ya.
1: Persentase dari presentasenya tim-tim yang melakukan kurasi sejauh ini yang menang itu mereka ngelihat apa sih?
0: Ya itu pertama yang administrasi kan jelas. Kemudian nanti,
1: katakanlah ini semua sama nih lolos lah untuk hal-hal itu, nilai lain
0: kalau anti korupsi jelas, kalau yang dari KPK nilai anti korupsi. Kemudian struktur kan nanti juga akan dilihat juga seperti struktur dari teknis film lah gitu kan.
1: Terus
0: itu sih sejauh ini itu aja.
1: Tapi bocorannya boleh nggak sih lebih jauh mungkin besok di acara di perpustakaan?
0: Di acara perpustakaan tuh besok akan nonton 3 film itu tadi yang saya sebutkan, Tumbuhlah, Kronik Puriwicara itu pemenang di tahun 2024 ya gitu, itu soal pemilihan umum. Kemudian The Name of Leon. Nah nanti juga kita akan ada sesi diskusi bagaimana nanti teman-teman kita arahkan cara untuk ikutan kompetisi film. Nanti ada saya, ada filmmaker. Kalau filmmaker akan menjelaskan mengenai teknis pembuatan film.
1: Nah, itu yang saya maksud, berarti ada semua kan besok.
0: Ada. Nanti ada penyuluh anti korupsi juga.
1: Siapa?
0: Gitu. Master Nurdiana namanya. Master. Kita
1: siapa tahu
0: master.
1: Tadi bapak yang udah nelpon nih tiba-tiba kan datang, bisa
0: ya.
1: Datang. Ya sekalipun ada di perbatasan juga ya sekarang ini.
0: Mungkin terbang kali gitu.
1: Iya, tertarik itu ya, kenapa tidak. Baik, untuk sore hari ini mungkin mau menyampaikan apa ke masyarakat Sulawesi Barat? Udah keliling gak sih?
0: Baru sampai sih.
1: Ya tadi belum sempat
0: belum gitu. Nah tadi baru makan aja ya di pinggir laut gitu.
1: Rencana keliling-kelilingnya kemana aja nih? Ada sambil campaign juga gak sih?
0: Iya, kalau untuk tim KPK sendiri hanya ke Mamuju aja. Walaupun kan kita tuh ada kegiatan movie day di Sulbar ini ada di Mamuju, Majede, Polewali Mandar sama Mamasa ya. Nah KPK tuh besok hanya di Mamuju. Nah sisanya di kota-kota lain untuk speaker atau narasumber terkait anti korupsi diwakili oleh penyuluh anti korupsinya Sulbar gitu.
1: Siapa tahu tiba-tiba liburan sambil ada campaign tertentu juga.
0: Iya, nah tapi kan dalam misi ini KPK ingin masyarakat itu banyak yang submit karya gitu. Jadi dalam rangka agar masyarakat banyak yang daftar sebelum tanggal 29 Mei ini gitu. Targetnya itu salah satunya.
1: Baik, jadi kalau misalnya ada misi lainnya mungkin kita tunggu kembali ke Sulawesi Barat.
0: Betul. Dan jangan lupa ini sekali lagi teman-teman follow Instagramnya Akfest acfst.kpk. Kemudian simak informasinya di website akfest.com acfst.com. Gitu. Jadi kirimkan karya teman-teman semua ya gitu. Jadi ikut berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi melalui media film. Gitu.
1: Baik, dan semua informasi akan terus bergulir di sana juga ya.
0: Iya.
1: Baik di Instagram ataupun juga website.
0: Iya.
1: Ya, termasuk mungkin juga proses kurasi dan sebagainya berarti akan terpantau di sana juga.
0: Iya, betul. Jadi ini sekali lagi ya ada kompetisi ide cerita untuk masyarakat umum. Gitu ya, proposalnya saja yang dikirimkan besok terakhir. Kompetisi film pendek fiksi untuk masyarakat umum itu terakhir 29 Mei. Kompetisi film pendek pelajar sampai 29 Mei juga, ini buat pelajar-pelajar, ayo kirimkan karyanya. Kemudian kompetisi film vertikal ini untuk kementerian lembaga pusat, nah RRI juga termasuk nih bisa ikut. Ya ditunggu ya yang dari Sulbar. Kemudian satu lagi yang kompetisi regional barat itu khusus untuk Kalimantan dan Sumatera.
1: Baik. Tuh. Yang artinya mungkin juga disampaikan tadi untuk Sulawesi Barat atau Sulawesi
0: mungkin tahun depan lah ya.
1: Gak apa-apa, saya dijanji aja udah seneng
0: ya. Tapi mudah-mudahan ini janjinya gak hanya janji aja sih.
1: Gak apa-apa, yang penting dijanji dulu.
0: Oh gitu ya.
1: Baiklah, sore hari ini kita juga sepertinya harus tuntas ya untuk menemani pendengar RRI Mamuju di wilayah Sulawesi Barat tentunya, ataupun juga memantau di luar Sulawesi Barat melalui aplikasi RRI Digital Suara Hari seputar Dari Lensa Integritas Terjaga bersama dengan Mbak Epi Handayani, Program Koordinator Akves 2026. Ini boleh banget bisa ikut-ikut ya. Ya, dan kita tuntas dulu untuk sore ini. Mudah-mudahan mungkin ada kabar lainnya juga yang bakal dibawa lagi sama KPK mungkin ke RRI Mamuju ya. Di waktu dekat ini. Mungkin, dan baiklah, saya Sugianto Ahmad. Terima kasih juga udah mampir, teman-teman tim dari KPK juga ya. Di sore ini, dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
2: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
3: Sorry, terus?
2: Ulang dari awal ya, yang bener gini nih. Akves Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akves juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
3: Oke.
4: Akves Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @akves.kpk dan kunjungi akves.com untuk info lengkapnya.

itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

Ya, pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung dengan Gema Saripati Maju Skorwil 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju sore ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Mendengar, senang sekali di sore hari ini kembali kami dapat bersama Anda dalam Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Dan tentunya kami hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Maria Nirauf. Baik, pendengar, untuk informasi yang pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mariani.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Palu sore ini.
2: Baik, pendengar, dari Palu, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
4: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya, sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat, ya, ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
3: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
5: Memang karena harga, ya, konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, barangkali. Kalau misalnya sebabnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, tahun ini dia bisa berkurang.
3: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke RRI Toli-Toli, rekan Mariani Rauf. Mariani.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritoli, Herman Majid kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan atau di tingkat peternak, stok sapi relatif mencukupi, termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki atau menyimpan stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, Dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pembunuhan daging di pasar.
7: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat, untuk apa namanya yang melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
6: Menyinggung penyakit hewan ternak yang dapat menular dari hewan ke manusia, hal ini lebih ditingkatkan pemeriksaan, di mana saat ini penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi penyakit hewan ternak yang patut diwaspadai, meskipun kasusnya sudah tidak lagi terlalu banyak.
7: Ya, jadi kalau kami melihat ini masih apa namanya sekitar penyakit PMK, karena tahun lalu juga PMK. Cuma kan PMK ini tahun ini sudah sangat berkurang, sudah boleh dikata hampir kita bisa atasi lah secara 100% secara permanen. Nah, namun demikian kita juga tetap waspada, tetap kita lakukan pemeriksaan. Cuma dari sekian banyak pelaku usaha ini yang menampung sapi kurban ini, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan, semuanya sehat. Jadi tidak ada satupun sapi yang kita lihat teridentifikasi penyakit mulut dan kuku.
6: Menjamin keamanan daging hewan ternak yang nantinya akan dipotong, pihaknya menghimbau masyarakat maupun badan usaha serta lembaga yang akan melaksanakan kurban melapor ke Dinas Perkebunan dan Peternakan agar dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dokter hewan sapi sebelum dan sapi setelah dipotong.
0: Baik, dari Toli-Toli kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Siti Nurhardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Siti.
8: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar sore hari ini Bau-Bau?
8: Bau-bau sejak siang sampai sore hujan terus nih.
0: Iya, baik. Silakan informasinya untuk pendengar kita sore ini.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
9: Membantu masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di eks kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari mulai 18 hingga 19 Mei 2026 dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter. Seorang warga Kelurahan Bukit Wolio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
10: Saya dengar sama bapaknya, dia ojek bapaknya. Jadi kita turun nih, kayak ini. Padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi terbeli saja minyaknya ini, kasihan doang. Harganya alhamdulillah 15.000 di pasar kan 23. Jadi sampai 15 ke atas. Tapi saya lupakan kartu keluarga aku, maaf. Jadi saya ambil minyak ini. Dan satunya kami, tapi aneh-aneh kartu keluarga.
9: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Rekan Saiful Malik.
11: Ya, rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Ya, sore ini silakan informasinya dari RRI Makassar.
11: Baik, terima kasih Mariani dan pendengar. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, generasi muda menjaga kedaulatan bangsa, dan berikut kami akan hadirkan dalam wawancara berita di Pandu Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Senong.
13: Waalaikumsalam, Pak Dani.
12: Iya, penerimaan siswa atau murid baru 2026 ini dimulai ya, dan sistem yang dilakukan ini seperti biasa sistem digitalisasi. Tapi apakah sistem digitalisasi ini menurut penilaian Pak Kasali memudahkan atau justru mempersulit dari orang tua, Pak?
13: Ya, sebenarnya dengan adanya digitalisasi oleh pemerintah yang melalui dinas pendidikan, walaupun itu memang sudah ada dari sebelumnya juga ya sudah berjalan, tapi ini juga tetap harus memberikan ruang lagi ruang yang inklusif, dalam arti sekolah tetap juga memberikan akses bagaimana masyarakat bisa datang ke sekolah, kemudian dibantu oleh guru atau tenaga pendidikan, sehingga betul-betul para murid ya dalam hal ini masyarakat bisa bisa masuk ke sekolah tersebut dengan diinginkan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam sistem pengaturan wilayah ya, atau jalur afirmasi, prestasi ya. Jadi memang pemerintah memberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat bisa memilih jalur mana yang mereka tempuh. Namun yang perlu diingatkan bahwa katakan bahwa perlu ruang yang tetap bisa memberikan akses yang mudah yang mana masyarakat masuk ke sekolah yang dituju ya, dalam arti bukan berarti semua dilakukan secara digital besar-besaran, namun tidak dibuka ruang inklusif yang untuk masyarakat yang mungkin terbatas akses dengan internetnya ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.
12: Baik. Nah Pak Awi, ini berbicara mengenai hal tersebut ya, ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan penguatan sistem transparansi untuk penerimaan murid baru ini. Nah, apakah ini cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada penerimaan murid baru, Pak?
13: Ya, memang transparansi itu penting ya, sehingga betul-betul keterbukaan informasi yang kita nanti akan bisa lihat ya dari proses seleksi ini, betul-betul masyarakat bisa lihat dan ketika saya misalnya saya bisa menjelaskan memberikan masukan, saran, kritik dan itu mereka bagaimana evaluasi tentunya, karena kalau pemerintah juga lakukan secara tertutup ini juga membatasi keterbukaan informasi ya. Jadi memang transparansi itu memang adalah yang wajib dilakukan karena itu sebagai bentuk bagaimana pelayanan itu ya harus dilakukan dengan terbuka-bukanya ya, secara langsung terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semuanya harus diberikan akses yang utuh bagi semua masyarakat itu.
12: Nah Pak Awi, ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di penerimaan siswa baru atau murid baru ini. Nah, solusi yang terbaik yang mungkin bisa ditawarkan kepada masyarakat atau kepada orang tua itu seperti apa, Pak?
13: Ya, tentu masyarakat ya harus juga bagaimana aktif ya dalam mencari informasi terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang memang menjadi tujuannya ya. Selain itu ya masyarakat juga adaptif dengan adanya digitalisasi yang masyarakat juga harus cakap dengan teknologi dan tentu tetap juga rajin untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah karena walaupun ya pendidikan dalam hal ini sebagai leading sector ya, tapi masing-masing sekolah juga tetap memberikan ruang untuk bagaimana memberikan pelayanan sehingga sekolah juga punya akses untuk bagaimana memberikan ruang yang inklusif ya, artinya bisa dilakukan oleh masyarakat secara manual tapi di pihak sekolah nanti akan mendigitalisasi atau melakukan pelayanan secara digital seperti itu. Dan yang terakhir ya masyarakat juga harus bisa percaya bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah khususnya di bawah naungan sebentar kepada atas.
12: Baik, terima kasih Pak Awi atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan demikian segmen wawancara dari RRI Makassar dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Surahman mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar kita masih bersama di Gemasari Pati Maju sore hari ini. Dari Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
15: Terima kasih rekan Mariani Rauf. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone kami menurunkan berita memasuki musim tanam padi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Berikut laporan Suryani Arifin.
16: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada

0: diminta tambahan dulu.
1: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
2: Demikian informasi yang kami turunkan dari RRI Bone. Saya Andi Imran beserta rekan teknik Risandi mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan Mariani Rauf. Silakan.
3: Baik. Terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
4: Baik, selamat sore rekan Mariani di RRI Toltoli.
3: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
4: Informasi sore hari ini dari RRI Ampana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kojo Una-Una bersama unsur wilayah respon cepat banjir di Dusun Pakanangi Ampana TT, 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ampana TT, Dusun Pakanangi, Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Sigit Labolong, mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
6: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Nah, alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana, bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat, serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Mariani di RRI Politol.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Fitri. Rekan Fitri.
7: Iya. Terima kasih rekan Maria di RRI Toli-Toli. Ya, pemirsa dan pendengar, di informasi dari Mamuju hari ini, sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini proses seleksi masih berlangsung dan masih memasuki tahap verifikasi akhir. Berikut laporan dari Ahyan Irsyadah.
0: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa

0: Ketua Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat, Atria mengatakan proses pendaftaran telah ditutup dan saat ini tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
1: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir. Berdasarkan lulus berkas ya, karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus gitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
0: Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nusyada melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Kami kembali ke rekan Mariani Rauk di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadas.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli. Hari ini menggelar operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut. Di antaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Hairudin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, di mana melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang sudah di depan mata. Selain itu, pendengar, dengan operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, rencana awal dari pelaksanaan operasi pasar murah tersebut akan dilaksanakan di Pasar Sesumbolan. Namun, adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan harga yang terjangkau.
5: Oleh karena itu sengaja kami tempatkan pasar murah di Pasar Shopee, walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali, kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa pasar Shopee yang tadinya tidak ditempati berjalan ikan, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 67 pak. Yang apa yang kita saksikan ini lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjualan agar supaya mereka bisa betah.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolu-Toli Muhammad Asur Bantilan dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolu-Toli yang melaksanakan operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Tolu-Toli, salah satunya Bulog dan distributor, di mana kegiatan operasi pasar murah merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional, yakni Hari Raya Idul Adha yang diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dengan berbagai kebutuhan pokok.
5: Kegiatan ini memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi. Karena alhamdulillah, Kabupaten Tolu-Toli ini, inflasi di bulan kemarin, di bulan April, alhamdulillah Kabupaten Tolu-Toli bisa menekan laju inflasi. Karena inflasi kita bulan kemarin itu hanya 1,97%. Ini berkat apa? Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Kabupaten, para Bulog, para distributor maupun para supplier dan para pelaku usaha. Kenapa? Karena harapan kita pemerintah ini bagaimana bisa menjaga kestabilan harga.
4: Adapun bahan pokok yang dijual tersebut, pendengar dan pemirsa RRI, dengan harga murah diantaranya beras 5 kg dijual dengan harga Rp56.000, minyak goreng Rp12.000, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram.
3: Baik, pendengar dari RRI Tolu-Toli, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
6: Baik, rekan kami dari RRI Tolu-Toli, untuk di kebersamaan kita dan mengakhiri juga untuk informasi di Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Berikut kita ikuti dari program feature yang mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi, produksi dari tim pemberitaan RRI Kendari.
7: Tak banyak yang menyangka, tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu dulunya berangkat dari titik nol. Ida Ariesta, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan, namun tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
8: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia pengrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya, tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini, maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
7: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
8: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini enggak dikasih. Saya minta buku panduan, tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
7: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
8: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang. Bisa saja tidak ada. Saya melirik nih, dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus, saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
7: Kini, hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan. Mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
8: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji, dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa di, kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
7: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
8: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
7: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
9: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
7: Dari titik nol, tangan halus Ida Arista telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.
6: Ya, demikian untuk informasi paket feature di kebersamaan kita. Kembali ke rekan kami di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham sudah melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Siaran koril berjaringan di sore hari ini, dan sekaligus saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada di sore hari ini, berikut kami akan hadirkan informasi cuaca untuk esok hari bersama rekan Batara langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore, Mak.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat untuk esok hari, Rabu tanggal 20 Mei 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari besok. Baik, langsung saja untuk pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Ini merata di sebagian besar wilayahnya. Kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Malunda, Ulumanda, dan Tubo. Kemudian Kabupaten Mamasa, ini merata di seluruh wilayahnya. Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Tapalang, Kaluku, Kalumpang, Tomo, dan Bonehau. Kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Topoyo, dan Karosa. Dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Doripoku, dan Bulutaba. Kemudian untuk malam hingga dini hari, ini diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat cenderung berawan saja. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 64 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 1 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Batara. Ya, pendengar, demikian informasi cuaca untuk esok hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 langsung dari BMKG Tampa Padang.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Ya, pendengar, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk, mulai dari nonton film bareng di Face Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini nggak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng.
2: Inspirasi Indonesia.

0: Kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Ya pendengar, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk mulai dari nonton film bareng di ACFACE Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. ACFACE Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, ACFACE juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek, belajar, maksud kami pelajar, hingga kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. ACFACE Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @acface.kpk. Dan kunjungi acface.com untuk info lengkapnya.

Ya, pendengar Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada di sore hari ini, sampai di sini dulu perjumpaan kita dari pukul 11 hingga sore hari ini dalam berbagai program. Saya menemani Anda, dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Mega hingga tengah malam nanti. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dari Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Muhammad undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan.

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat

0: menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,3%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di malam ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten Sulawesi Barat. Pendegar Polda Sulawesi Barat membangun kantor Satuan Patroli Jalan Raya pertama di Indonesia yang mengusung konsep rest area publik. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat edisi 19 Mei 2026. Saya Mika Pika. Kami mengawali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Berikut laporan dari Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
2: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini, Pak, pinjaman SMI-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km.
3: 16 ruas. Ruas ya. Yeah,
2: satu itu totalnya kurang lebih 170 miliar. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya, Pak.
3: Siap.
2: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung, karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
1: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk membangun etalase-etalase utama UMKM di Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
4: Kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama UMKM.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk membangun etalase-etalase utama UMKM di Sulawesi Barat, termasuk di Mamuju. Langkah ini diambil agar UMKM sebagai ekonomi kerakyatan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkesinambungan. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan bahwa BI tidak bisa berjalan sendiri dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, namun pihaknya tetap fokus pada penguatan UMKM unggulan. Ia menambahkan, UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi harus mampu berjalan berkesinambungan. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah upaya BI membawa komoditas unggulan kopi asal Mamasa dan Polewali Mandar ke kancah internasional. Kopi tersebut dipamerkan dalam ajang World of Coffee San Diego dan mendapat banyak peminat.
4: Baik, satu, tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor pergerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya.
5: BI berharap dengan penguatan UMKM utama, ekonomi Sulawesi Barat dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Polda Sulawesi Barat membangun kantor Satuan Patroli Jalan Raya atau SatPJR pertama di Indonesia yang mengusung konsep rest area public. Disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
3: Polda Sulawesi Barat resmi memulai pembangunan kantor Satuan Patroli Jalan Raya atau SatPJR pertama di Indonesia yang mengusung konsep rest area publik. Pembangunan ini diresmikan melalui peletakan batu pertama oleh Sekprov Sulawesi Barat Junda Maulana dan Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jayamarta bersama Dirlantas Polda Sulawesi Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Kantor ini dirancang khusus oleh Korlantas Mabes Polri dan akan berfungsi ganda sebagai rest area bagi masyarakat umum serta pengemudi yang kelelahan. Sekprov Sulbar Junda Maulana menyatakan dukungan penuh Pemda yang telah menghibahkan lahan strategis sejak 2024. Ia berharap kehadiran SatPJR dapat menyelesaikan masalah kompetensi berkendara di kalangan remaja dan pengawasan tonase jalan.
6: Mengendarai kendaraan, jadi dia mampu mengendarai kendaraan tapi dia tidak mampu berkendara, tidak memiliki pengaturan tentang lalu lintas. Yang ketiga tadi ini kan jalan poros, Pak. Ya, ini kita satu-satunya jalan. Sehingga ketertiban ya berkaitan dengan angkutan, bagaimana bobot angkutan yang berat ya kalau melewati batas jalan ini mungkin dipertimbangkan ya, kan jembatan timbang tidak ada tapi bisa kita mengantisipasi itu. Kenapa? Karena kalau rusak ini akan menghambat perekonomian karena satu-satunya jalan poros ya, itu yang kami harapkan. Dan yang kedua, ini kan akan menjadi ikon di sekitar sini. Dan tadi Pak Kapolda juga mengatakan bahwa ini menjadi rest area nanti. Kami support itu. Kami support, kami sudah memberikan lahan ya. Ini pemberian lahannya 2024 kemarin. Aset berdiri di atas kami sudah hapus ya, karena itu bangunan 2008 yang tidak berfungsi lagi dan kondisinya sudah tidak layak, kita hapus dan kita serahkan. Dan hari ini alhamdulillah pembangunan peletakan batu pertama.
3: Junda juga meminta pengawasan ketat pada bobot truk angkutan karena jalur ini merupakan satu-satunya urat nadi perekonomian di Sulbar. Sementara itu, di tempat yang sama, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Ade Derian Jayamarta menegaskan bahwa proyek Polri ini akan menjadi kiblat bagi polda-polda lain di Indonesia yang menjamin proses pembangunan berjalan transparan dan bebas intervensi demi kualitas pembangunan jangka panjang.
7: Seperti rekan-rekan ketahui bahwa kantor PJR Polda Sulbar ini adalah kantor PJR pertama yang dibangun di seluruh Indonesia. Yang nantinya insya Allah kantor-kantor PJR akan terbangun di setiap polda. Nah, polda pertama yang membangun kantor PJR adalah Polda Sulawesi Barat. Nah, hal ini menjadi kebanggaan bagi kita dan bagi anggota-anggota saya juga menjadi kebanggaan karena nanti menjadi kantor PJR yang bisa didatangi oleh teman-teman dari polda-polda lain untuk melihat secara langsung seperti apa kantor PJR yang sudah direncanakan oleh pihak Korlantas Mabes Polri, di mana lahan ini langsung berada di Jalan Trans Sulawesi. Saya kemarin saya ingin bangunan ini menjadi rest area sehingga masyarakat seluruh supir yang ada akan nanti terbentuk satu pemikiran bahwa ketika mereka ingin istirahat, mereka bisa melakukan istirahatnya di kantor PJR. Rest area PJR.
3: Terkait konsep rest area, Kapolda memastikan fasilitas seperti musola akan dibuat senyaman mungkin untuk publik sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, Forum Anak Kabupaten Mamuju gencarkan mengedukasi teman sebaya tentang 4 hak dasar anak sebagai upaya mencegah bullying dan pelecehan di sekolah. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
8: Terkhusus hak anak yang harus dimiliki setiap anak itu ada 4.
5: Forum Anak Kabupaten Mamuju gencarkan mengedukasi teman sebaya tentang 4 hak dasar anak sebagai upaya mencegah bullying dan pelecehan di sekolah maupun di lingkungan pergaulan. Edukasi ini menjadi langkah awal membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Anggota Forum Anak Mamuju, Andi Naila Aprilia Ahmad, dalam dialog interaktif RRI Mamuju pada Senin 18 Mei 2026, menjelaskan bahwa peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, menurutnya semua anak harus mendapatkan haknya seperti hak untuk dilindungi.
8: Baik, pencegahan untuk peran Forum Anak sendiri itu, Kak, kita ini mengedukasi ke teman-teman bahwa sesama anak, anak itu harus mendapatkan haknya. Haknya itu untuk dilindungi.
5: Sementara itu, Clarissa Velove merincikan 4 hak dasar yang harus dimiliki setiap anak, yakni hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Ia menambahkan, jika menemukan teman yang membutuhkan pendampingan, Forum Anak melakukan konseling sebaya sebagai respon awal. Setelah konseling, Forum Anak melaporkan kasus ke dinas terkait.
8: Terkhusus hak anak yang harus dimiliki setiap anak itu ada 4. 4 hak dasar anak. Yang pertama itu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jadi dari 4 hak ini masih bercabang lagi, termasuk partisipasi itu semua hak anak dalam bermain ataupun dilibatkan dalam setiap hal yang berkaitan dengan anak itu termasuk hak anak. Jadi terkait tentang pelopor dan pelapor sebagai Forum Anak di sekolah kami, seperti itu tadi, kami harus peka terhadap teman-teman semua, dan yang perlu kita dampingi akan kita lakukan yang namanya konseling sebaya.
5: Forum Anak Mamuju berkomitmen terus mengawal pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh anak di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar, BPBD Polman, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi El Nino 2026. Berikut laporan dari Muhammad Ilham.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar atau BPBD Polman menyiapkan langkah antisipasi menghadapi El Niño 2026 dengan menyiagakan air bersih, relawan, dan koordinasi lintas instansi. Kepala BPBD Polewali Mandar, Achandra Sigit, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan seluruh sarana untuk menghadapi musim kemarau panjang. Menurutnya, kebutuhan air bersih warga menjadi perhatian utama karena wilayah Polewali Mandar diprediksi memasuki kemarau pada Juli hingga Agustus. BPBD juga sudah berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan suplai air tersedia bagi desa-desa yang membutuhkan bantuan darurat. Ia menambahkan jika pasokan dari Tinambung tidak mencukupi, pihaknya akan mengambil suplai air dari Majene sebagai cadangan.
11: Yang ada himbauan dari BMKG tentang El Nino yang panjang karena kita dapat di untuk Polman atau Sulbar itu bulan Juli sampai bulan Agustus. Kesiapan kami sudah menyiapkan semua sarana. Kapan masyarakat membutuhkan untuk air bersihnya, kami siap mensuplai ke desa-desa. Dan kami juga sudah sempat berkomunikasi sama dinas yang terkait, TNI Polri juga, tangguh bencana yang pernah kita latih. Itu adalah kepanjang tangannya kami dari kabupaten untuk mengetahui sejauh mana kejadian yang ada di desa-desa nantinya.
10: Selain air bersih, BPBD Polman juga mengandalkan Destana, TNI Polri, dan relawan tangguh bencana untuk memantau kondisi desa-desa terdampak. Wilayah rawan kebakaran di Polewali Mandar disebut berada di pesisir seperti Tinambung, Mapili, Campalagian, dan Balanipa, sehingga warga diminta hemat air dan tetap waspada. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut fenomena awan orografis menjadi salah satu penyebab meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Berikut disampaikan selengkapnya Ayan Irsyada.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut fenomena awan orografis menjadi salah satu penyebab meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Forecaster BMKG Tanpa Padang Mamuju, Ferdinand Huta Barat, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 19 Mei 2026 mengatakan kondisi cuaca saat ini masih berada pada masa peralihan sehingga perubahan musim penghujan menuju musim kemarau tidak langsung mengurangi intensitas hujan. Menurut pantauan yang dilakukan, wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, dan sebagian wilayah Majene masih berpotensi mengalami hujan akibat adanya pengaruh awan orografis. Ia menjelaskan, awan orografis terbentuk akibat masa uap air yang terdorong naik ke wilayah pegunungan sehingga mengalami pendinginan dan membentuk awan hujan.
12: Ya, misalnya di Mamasa kemarin ada banjir ya, ataupun di Polewali atau di sekitar Majene di bagian selatan bagian Sulawesi Barat itu lebih cenderung lebih banyak frekuensi hujannya. Nah, itu dikarenakan bisa jadi karena ada namanya fenomena misalnya daerah sini kan gunung semua ya. Daerah sekitar Polewali dan ya Majene menuju perbatasan terutama sini ya. Nah, jarang tuh biasanya kalau hujan di bulan-bulan sebelum musim hujan itu pasti dari laut biasanya kan. Nah, kalau di sekarang ini lebih cenderung di bagian pegunungan. Oleh karena itu bisa jadi ada fenomena orografis yang bisa jadi meningkatkan curah hujan di wilayah-wilayah pegunungan gitu.
1: BMKG Tanpa Padang juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan, khususnya di wilayah pegunungan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
0: Berikut informasi terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polman atau BPBD Polman menyiapkan distribusi air bersih ke desa-desa jika kemarau 2026 memicu krisis air. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar atau BPBD Polman menyiapkan distribusi air bersih ke desa-desa jika kemarau 2026 memicu krisis air di wilayah setempat. Kepala BPBD Polman Achandra Sigit mengatakan seluruh sarana sudah disiapkan untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat. Ia menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan melalui koordinasi dengan PDAM terutama di Tinambung sebagai sumber utama suplai. Menurut Chandra, jika pasokan dari Tinambung tidak mencukupi, pihaknya akan mengambil air dari Majene sebagai cadangan distribusi.
11: Yang ada himbauan dari BMKG tentang El Nino yang panjang karena kita dapat di untuk Polman atau Sulbar itu bulan Juli sampai bulan Agustus. Kalau kualitas air yang kami siapkan, kami selalu berkoordinasi sama PDAM. Jadi kami sudah ada. Kalau di daerah bawah, Tinambung, kita mengambil air PDAM yang di Tinambung. Kalau tidak bisa, kami mengambil air yang di Majene.
10: BPBD juga menyiapkan desa tangguh bencana di sejumlah wilayah termasuk Tandung, Kecamatan Tinambung untuk membantu pemantauan kondisi lapangan. Chandra menghimbau masyarakat tetap hemat air dan tidak panik karena pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

0: Masyarakat yang menyambut hangat pembukaan festival budaya ini. Pembukaan hari ini diawali dengan kehadiran seluruh staf kru dan vendor dan juga para talent yang telah bersiap sejak siang dan pagi hari tadi. Kemudian panggung utama mulai hidup dengan atraksi Sayap Patudo disusul tari kolosal Paromai yang menampilkan kekayaan tradisi Mandar dalam bentuk pertunjukan yang meriah yang syarat makna. Setelah itu acara berlanjut ke pembukaan resmi oleh MC, kemudian pembacaan doa sebagai ungkapan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Berikutnya disampaikan sambutan oleh Project Director Mandar Culture Festival dan juga Founder Yayasan Badar. Dilanjutkan sambutan perwakilan Kabupaten Polewali Mandar oleh staf ahli Bupati Polman serta sambutan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat oleh Asisten 2 Sekda Sulbar. Kemudian puncaknya Mandar Culture Festival 2026 dibuka secara resmi oleh Pejabat Kementerian Pariwisata, dalam hal ini Ketua Tim Event Daerah Wilayah Indonesia Timur Kemenparekraf Republik Indonesia melalui sesi sambutan penyerahan cenderamata sekaligus peresmian festival. Momen ini menjadi penanda dimulainya perayaan budaya yang tak hanya dihadirkan hiburan tetapi juga menjadi ruang promosi pariwisata, ekonomi kreatif, dan identitas budaya Mandar. Usai pembukaan ini, para tamu undangan dijadwalkan mengunjungi area UMKM, lomba kuliner tradisional, pameran budaya, dan instalasi ikonik yang telah disiapkan oleh panitia. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam pembukaan hari ini menunjukkan kuatnya dukungan terhadap pengembangan budaya daerah sebagai kekuatan bersama. Demikian laporan saya langsung dari Polewali Mandar. Suasana di lokasi masih terus semarak dan rangkaian acara pembukaan Mandar Culture Festival 2026 akan terus berlanjut hingga malam hari dan hingga 23 Mei mendatang. Kembali ke rekan Mega di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham yang ada di Polman Peninggalan langsung menyampaikan terkait dengan pembukaan Festival Mandar Culture yang ada di Polman yang baru saja dibuka tadi. Pendengar, dan informasi Ilham ini juga menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Sulawesi Barat. Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat, pendengar, untuk hari ini 19 Mei 2026. Siaran kami juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, redaksi, reporter, dan juga tim teknik yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini. Dan kami hadirkan untuk Anda dalam kiprah desa budidaya jahe merah. Dan ini adalah paket siaran ulang pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam warga Tani di manapun Anda berada. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam program acara Kiprah Desa. Harapan kami, Anda dan semua anggota keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam Kiprah Desa kali ini kami akan menghadirkan uraian mengenai budidaya jahe merah dalam wadah karung atau polybag. Saudara, jahe merah merupakan salah satu jenis tanaman obat yang kaya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tidak heran jika permintaan jahe merah di pasaran dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain memiliki banyak manfaat, harga jual jahe merah di pasaran cukup tinggi. Sehingga banyak sekali orang atau petani yang melirik usaha budidaya jahe merah ini. Nah, saudara pendengar, seperti apa budidaya jahe merah itu? Selengkapnya akan kami uraikan setelah sebuah lagu berikut ini.

Warga tani yang berbahagia, langkah pertama yang digunakan untuk budidaya jahe merah adalah persiapan media tanam. Media tanam merupakan salah satu faktor penting dalam membudidayakan jahe merah ini. Media tanam yang akan diuraikan berikut ini adalah menggunakan polybag atau karung bekas. Jika Anda menggunakan karung, sebaiknya menggunakan karung yang berukuran besar. Semakin besar karung yang Anda gunakan, maka semakin besar pula produktivitas jahe merah tersebut. Dan jika yang Anda gunakan adalah polybag, sebaiknya gunakanlah polybag yang memiliki ukuran minimal 40 x 50 cm. Untuk media pengisi di dalam polybag atau karung, campurkanlah tanah, pasir, pupuk organik dengan perbandingan 1:1:1 atau 1:1:2. Selanjutnya adalah proses pembibitan dan penyemaian jahe merah. Menanam jahe merah sangatlah mudah. Bagi Anda yang masih pemula, bisa membeli bibit jahe merah yang sudah siap tanam atau yang telah bertunas sekitar 5-10 cm. Tapi jika Anda susah untuk mendapatkan bibit tunas, Anda bisa menyemai bibit jahe merah sendiri. Bagaimana langkah untuk pembibitannya? Pertama, Anda harus memilih jahe merah yang baru panen, lalu dijemur sebentar dan disimpan kurang lebih 1-2 bulan. Perlu diperhatikan, pilihlah rimpang yang berkualitas, yakni ukurannya besar, tidak cacat, kemudian dari indukan yang cukup tua. Patahkan rimpang jahe merah sampai mempunyai 3-5 tunas, lalu dijemur lagi. Setelah itu, sterilkan bibit jahe merah dari virus atau jemur dan rendam bibit jahe merah menggunakan zat pengatur tumbuh SOT HCS selama 4 jam. Bibit telah siap untuk disemaikan. Proses yang paling penting adalah pada saat penyemaian. Karena pada saat proses ini, bibit harus dalam keadaan tetap lembab sampai mulai berkecambah. Benih jahe merah akan mulai berkecambah sekitar 2 minggu. Sebaiknya, tempat penyemaian tidak diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari ataupun hujan secara langsung. Nah, warga tani yang berbahagia, berikutnya adalah penanaman dan perawatan jahe merah. Ketika benih jahe merah sudah berusia sekitar 4 minggu dan memiliki ketinggian kurang lebih 10 cm, maka bibit diambil atau dipotong mulai dari rimpangnya untuk ditanam di media karung ataupun polybag yang sudah disiapkan. Dalam memindahkan bibit ke dalam polybag ataupun karung, harus berhati-hati karena dapat merusak tanaman jahe merah muda tersebut. Untuk penanaman jahe merah, Anda harus membuat lubang sebesar ukuran pangkal bibit. Masukkan bibit jahe merah ke dalam lubang dan tutup dengan media isi, yakni tanah, pasir, dan pupuk organik hingga padat. Kemudian lakukan penyiraman secara teratur dan jangan letakkan jahe merah muda di tempat yang terkena sinar matahari langsung kurang lebih 2-3 bulan.

Anda masih mendengarkan program Kiprah Desa yang kali ini menguraikan mengenai budidaya jahe merah dalam wadah karung atau polybag. Tahap berikutnya adalah penyiraman. Tahap penyiraman dilakukan hingga tanaman jahe merah memasuki fase senescence atau mengering, yaitu fase saat tanaman jahe merah sudah tua dan mendekati masa panen. Penyiraman dilakukan setiap hari pada saat sore hari. Penyiangan dan penggemburan. Penyiangan dan penggemburan sangat penting dilakukan untuk pertumbuhan tanaman jahe merah. Tujuan dilakukannya penyiangan adalah agar rumput tidak mengganggu proses tumbuh tanaman jahe merah. Karena rumput dapat menyerap nutrisi di dalam tanah yang seharusnya diserap oleh tanaman jahe merah. Sedangkan penggemburan dilakukan agar akar-akar tanaman jahe merah dapat berkembang dengan baik. Penggemburan bisa menggunakan cetok atau alat bantu lainnya. Penggemburan ini bisa dilakukan 1 bulan sekali, sekiranya ketika tanah sudah mulai tandus atau padat. Berikutnya adalah pemupukan. Tanaman jahe merah perlu dipupuk. Biasanya pemupukan dilakukan setiap 2 bulan sekali dengan cara menambahkan pupuk organik di dalam media tanam. Takaran yang ditambahkan ketika pemupukan kurang lebih 1/5 ukuran media tanam. Pemupukan biasanya dilakukan 3 kali selama umur tanaman jahe merah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau pupuk kandang, sehingga akan lebih menghemat kantong Anda. Kemudian, pemanenan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Setelah proses penanaman selama kurang lebih 10 bulan, jahe merah siap untuk dipanen. Bagaimana cara memanen jahe merah? Karena di sini media yang kita gunakan adalah polybag atau karung, maka alat yang digunakan sangat sederhana, yaitu cetok. Beda halnya jika Anda menanam jahe merah di tanah yang luas. Mungkin agak ribet untuk cangkul-mencangkul dan membutuhkan banyak tenaga. Ciri-ciri tanaman jahe merah yang sudah siap panen, yaitu daunnya sudah menguning dan batang mulai mengering. Kemudian tiriskan dan jemur jahe merah selama 1 minggu agar tanaman jahe merah bisa bertahan lama. Nah, saudara pendengar Warga Tani, demikian uraian singkat mengenai budidaya jahe merah dengan wadah karung atau polybag. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam uraian Kiprah Desa berikutnya. Selamat malam dan selamat membangun desa.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Nasional.
1: Untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, kita berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
6: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Ilman Latif.
7: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
8: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
7: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
8: Atau ke Pak Ilman Latif ya Pak?
7: Tidak ada. Aman.
8: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
7: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
8: Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi?
8: Ada berapa?
7: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
9: 20 hari.
10: 30 Juni sampai 19 Juli.
6: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Penjualan peringkat Permen SDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan peringkat antara trader gas.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
13: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
12: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
14: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir si Pak ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
15: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
14: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
12: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
17: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahaji mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahaji.
18: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas
9: di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
17: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
18: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
19: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi
19: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
18: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
20: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
0: Saya ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
20: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, enggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tera Ratsakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di

budaya. Agama adalah jalan kehidupan yang bijak, penuh welas asih dan sukacita. Tekunlah dalam agama dan berbahagialah agar orang ikut menjalani hal-hal religius untuk menjadi manusia yang lebih bijak, welas asih, dan lebih bahagia. RRI mengajak umat Buddha untuk menyimak siaran agama Buddha.

para pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan ini kembali bersama saya Bhikkhu Siri Ratanu dalam program Mimbar Agama Buddha RRI. Kita akan berbincang dhamma untuk menggali nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa setiap saat, setiap waktu, hampir setiap orang senantiasa mengharapkan berkah? Tahukah kita apa itu sesungguhnya berkah? Apakah berkah itu? Apakah sebuah kemusyukatan? Atau sebuah rezeki yang tiba-tiba? Ataukah nama baik yang melejit? Ataukah yang lainnya? Konon bahkan dalam kisah Buddhis, sehubungan dengan berkah ini pun menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Bahkan sampai para dewa pun mempersoalkan dan mempertanyakan apa berkah itu. Maka untuk menghapus ketidaktahuan pada saat itu, Sang Buddha memberikan jawaban dengan jelas apa yang dimaksud berkah. Berkah dalam bahasa Pali itu disebut Manggala. Dalam bahasa yang lain, berkah ini bisa dikatakan sebagai hoki atau keberuntungan. Nah, apa yang dijelaskan oleh Buddha yang dimaksud berkah, hoki, keberuntungan di dalam kehidupan ini? Di dalam Mahamanggala Sutta, Sang Buddha membabarkan apa yang dimaknai yang dimaksud berkah. Ada beberapa poin yang dimaksud berkah. Antara lain diungkapkan oleh Guru Agung dalam Manggala Sutta, tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah. Nah, Bapak Ibu, para pendengar yang berbahagia, mengapa tidak bergaul dengan orang dungu berarti berkah? Orang dungu yang dimaksud tidak lain orang yang jahat, orang yang berperilaku buruk. Mengapa? Karena ketika kita bergaul dengan mereka yang tidak baik, maka akan bisa menjadi potensi kita mencontoh, mengikuti yang tidak baik. Apalagi kalau dia sedang marah, kita sadar bahwa kita pun ikut merasa tidak nyaman. Nah, maka dari itu, ketika seseorang bergaul dengan orang bijaksana, itulah berkah. Mengapa demikian? Ketika kita bisa bergaul dengan orang yang bijak, ketika kita salah, dia mengingatkan. Ketika kita mau mengalami hal yang sulit, dia mengingatkan. Ketika kita susah, dia akan membantu. Orang yang mampu mendorong kita pada hal-hal yang baik, itulah berkah. Walaupun kadang-kadang ketika kita bertemu orang bijak, bisa saja kata-katanya menyakitkan. Tetapi bila diungkapkan sebagai rasa kasih sayang untuk mengingatkan kita, sudah sepatutnya kita juga menghargainya. Inilah yang bagian dikatakan berkah. Bergaul, tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, dan menghormat pada mereka yang patut dihormat. Inilah berkah. Kalau kita memberikan hormat kepada orang yang pantas, sesungguhnya bukan kita meninggikan orang yang kita hormat, tetapi penghormatan yang benar, sesungguhnya bagi mereka yang menghormat, dialah yang menjadi orang terhormat. Karena dia menghargai dirinya, dia menjadi orang yang luhur. Maka ketika seseorang menghormat kepada yang patut dihormat, merupakan berkah bagi dia. Kemudian diungkapkan lebih lanjut dalam Manggala Sutta, hidup di tempat yang sesuai, melakukan perbuatan berjasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, inilah berkah utama. Apa makna hidup di tempat yang sesuai? Tempat yang sesuai tidak lain adalah di mana tempat itu yang menjadi memang tempat tinggal kita, yang mana dalam kondisi tidak dalam peperangan dan lain sebagainya. Nah,
Ketika kita memilih tempat, kita bisa berteduh, kita bisa bekerja, maka itu sebagai tempat yang baik. Apalagi di lingkungan kita tinggal ini, tidak banyak bentuk-bentuk kejahatan. Pada saat kita terkondisi demikian, maka itu tempat yang sesuai. Melakukan perbuatan berjasa. Artinya kita berbuat baik. Berbuat baik. Ketika seseorang bisa berbuat baik, maka ini adalah berkah. Karena ketika orang bisa berbuat baik, sesungguhnya dia telah menyimpan harta yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Yang menjadi kondisi untuk hal-hal yang baik di masa selanjutnya. Kelahiran di neraka atau di surga tidak lain karena perbuatannya. Bila perbuatannya baik, maka kelahiran di surga. Maka perbuatan berjasa adalah salah satu kondisi yang bisa mengarahkan kelahiran di alam-alam surga. Nah, kemudian kita memiliki timbunan di masa lampau. Jadi di masa lalu kita punya perbuatan baik. Nah, bagaimana kita punya dapat mengukur apakah timbunan yang lalu kita punya kebaikan? Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya hal itu bisa kita lihat pada kondisi sekarang. Bukankah dalam kehidupan kita memiliki banyak perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain? Inilah sesungguhnya cerminan daripada perbuatan masa lalu. Maka tidak heran kalau dalam kehidupan kita, kita temui ada orang yang sangat kaya raya luar biasa. Ada orang yang miskin. Ada orang yang memiliki potensi baik. Ada orang memiliki potensi kurang baik. Misalkan fisik yang tidak utuh, cacat, dan lain sebagainya. Ada juga yang rupawan, berpangkat. Ada pula yang tidak. Mengapa demikian? Ada yang rajin, ada yang sangat malas, ada yang baik, ada yang jahat. Ini tidak lain bagian dari faktor-faktor kebiasaan yang berhubungan dengan masa lalu. Ketika kehidupan kita terkondisi dengan baik, tidak lain itu karena faktor-faktor baik timbunan jasa di masa lalu, sehingga mendukung kita pada kelahiran yang baik. Bahkan bisa saja kita terlahir di alam-alam kedewaan atau surga. Menuntun diri ke arah yang benar. Selain kita punya timbunan, mengarahkan diri kita ke arah yang benar. Walaupun dalam kondisi yang sulit, kita terhimpit dalam kondisi yang sulit, mungkin kekurangan makan atau hal apa, kita tetap bertahan untuk memperjuangkan kebenaran. Maka orang-orang yang demikian artinya orang-orang yang punya berkah. Hidup di tempat yang sesuai, memiliki timbunan jasa di masa lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Selanjutnya, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan. Ini adalah bagian daripada berkah yang bisa dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan sangat penting, keterampilan sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa pengetahuan dan keterampilan, sangat susah kita bertahan dalam kehidupan yang semakin kompleks, yang semakin maju, yang semakin menguras pemikiran kita. Terlatih baik dalam tata susila, artinya seseorang yang bisa mengendalikan dirinya. Kata-katanya dijaga, sehingga penuh dengan keramah tamahan. Inilah hal-hal yang dikatakan sebagai berkah dalam kehidupan ini. Lebih lanjut diungkapkan oleh Buddha, menyokong ayah dan ibu, merawat anak dan istri, memiliki pekerjaan yang bebas dari pertentangan. Ini juga merupakan berkah. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang tidak pernah punya ayah dan ibu, maka kewajiban anak adalah menyokong ayah dan ibu. Menyokong dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk spiritual. Dalam materi kita membantu, kita memberikan perawatan kepada orang tua kita, menjaga harta kekayaannya dan lain sebagainya. Secara mental kita mengarahkan, kita berikan pengertian bahwa kehidupan ini memang berubah. Orang bisa mengalami tua, orang bisa saja mengalami sakit. Maka dengan demikian,
orang tua kita, kita hibur dengan spiritual, sehingga masa tua tidak menakutkan kembali. Bahkan kematian pun tidak menakutkan. Ketika orang tidak lagi takut dengan usia tua, dengan kematian, alangkah bahagianya kehidupan para orang tua. Namun bila orang tua ini tidak punya pengertian yang benar, tidak punya pengertian spiritual, ketika dia harus mengalami sakit, aduh, kenapa saya harus sakit padahal saya sudah banyak berbuat baik, padahal saya sudah menjalankan keagamaan dengan baik. Maka pada saat demikian pikiran menjadi gelisah. Maka pengertianlah yang perlu kita berikan. Selain kita dukung secara materi kebutuhannya, berusaha kita dukung juga pengertiannya. Merawat anak dan istri sebagai suami adalah menjadi tanggung jawab menjaga anak dan istrinya, memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, memiliki pekerjaan yang bebas dari pertentangan, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bebas dari kolusi, dari korupsi. Maka cara hidup yang demikian sesungguhnya adalah berkah dalam kehidupan. Berdana dan hidup sesuai dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah, senantiasa berdana, mengembangkan kebajikan dengan memberi, memberi. Memberi sesungguhnya berarti menerima. Karena memberi sama artinya menanam. Kalau kita menanam benih padi, suatu ketika kita akan menuai, memetik padi. Nah, begitulah manfaat kita memberi, manfaat kita berdana. Hidup sesuai dengan dhamma artinya kita mengendalikan diri, tidak mengikuti semua keinginan atau kehendak kita, tapi kita bisa mengendalikan, membebaskan diri dari ikatan. Kesenangan makan sesungguhnya ikatan. Kalau kita sekali waktu bisa mengurangi makan dengan berpuasa beratasila, artinya kita mengurangi keterikatan kita. Berarti kita telah melatih pengendalian diri kita. Banyak mengembangkan kebajikan berdana, menjaga kondisi batin yang baik. Inilah kehidupan yang sesuai dengan dhamma. Menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Senantiasa kita lihat keluarga-keluarga kita, apakah sudah layak kehidupannya. Kemudian kita tidak segan membantu mereka, mendukung mereka, mengarahkan mereka. Kemudian kita semangat, giat dalam bekerja, yang tidak merugikan yang lain. Kita memperoleh kekayaan tanpa di atas penderitaan orang lain. Kita bekerja sesuai, mendapatkan hasil yang sesuai. Inilah pekerjaan yang tanpa celah. Orang yang berjuang seperti itu, artinya orang yang memiliki berkah. Menjauhi dan tidak melakukan kejahatan. Tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain. Menghindari minuman keras. Karena bila seseorang mabuk-mabukan, maka kesadarannya menjadi lemah. Kalau kesadaran lemah, tidak tahu apa yang dilakukan baik atau benar. Maka orang yang demikian, orang yang bisa menghindari minuman keras, adalah bagian perjuangan orang yang memiliki berkah. Tekun melaksanakan dharma. Ini adalah bagian dari kehidupan yang penuh berkah. Selalu menghormat, memiliki batin yang penuh rasa hormat, menghargai seseorang sesuai dengan kondisinya. Sebagai seorang muda, kita hargai, kita hormati kata-katanya, kita dengarkan apakah memang benar atau tidak benar. Kita selalu menimbang. Inilah yang dimaksud memiliki, selalu menghormat dan rendah hati, merasa puas dan selalu berterima kasih. Apa yang kita miliki kita syukuri, kita berpuas, karena inilah kondisi yang kita peroleh, inilah berkah. Nah, apapun itu kita syukuri. Nah, mendengarkan dhamma pada saat sesuai, membahas dhamma, merenungkan, menggali nilai-nilai kehidupan yang luhur, kebenaran akan hakikat kehidupan, maka
Semua upaya-upaya ini adalah berkah. Sabar, rendah hati bila diperingatkan. Tidak gampang marah ketika kita harus ditegur. Mengunjungi para rohaniwan atau pertapa untuk membahas keluhuran. Berbincang dhamma pada saat sesuai. Inilah merupakan berkah dalam hidup. Bersemangat dalam menjalankan kehidupan suci. Artinya kita berjuang untuk menjadi hidup, menjaga hidup yang bersih. Menyelami empat kebenaran mulia. Apa yang dimaksud empat kebenaran mulia? Tidak lain duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, hidup ini duka. Apa sebabnya duka? Lenyapnya bagaimana? Dan bagaimana caranya bisa menyelami hal itu adalah berkah. Karena itu jalan mencapai nibbana. Bersemangat dalam menjalankan kehidupan suci, menyelami empat kebenaran mulia, mencapai nibbana, itulah berkah. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, batinnya tidak tergoyahkan, batinnya tetap tenang. Tiada susah, walaupun dibuat susah oleh mungkin kondisi yang lain. Tanpa noda, pikirannya tetap bersih, penuh damai. Batinnya tidak kemerungsung, batinnya tetap tenang. Orang yang bisa menjaga hal itu, itulah orang yang punya berkah. Dikatakan lebih lanjut dalam Manggala Sutta, maka dengan melaksanakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun, serta berjalan aman kemanapun juga. Para pendengar yang berbahagia, jadi berkah bukanlah ketika kita mendapat uang yang banyak. Ketika kita tiba-tiba sembuh dari sakit. Ketika kita dipuji oleh seseorang. Ketika kita berkedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi, hadiah yang besar. Ada kalanya, bila kita tidak bijaksana melihat hal itu, akan bisa menjadi bencana. Begitu pula materi yang berlimpah. Bila kita tidak memahami makna materi dalam hidup ini, maka itu justru bisa menghancurkan seseorang. Seseorang bisa sombong, seseorang bisa congkak, seseorang bisa lupa diri. Tetapi bila mengupayakan hal-hal seperti di atas yang diajarkan oleh Buddha, maka ini adalah berkah yang sesungguhnya dalam hidup ini. Karena kemanapun dia akan aman. Bisa bersahabat dengan siapapun. Bisa berinteraksi dengan siapapun. Karena dia punya kerendahan hati. Karena dia punya rasa hormat. Karena dia selalu puas dengan apa yang dimiliki. Selalu bersyukur. Alangkah bahagianya bila kita bisa memperjuangkan hal itu. Alangkah bahagianya bila kita bisa bersama dengan orang yang demikian. Hidup ini pasti menjadi damai. Hidup ini pasti menjadi aman. Namun semua itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Semua itu bisa muncul dalam diri kita. Kalau semua itu kita mengerti, oh ini loh maknanya berkah. Ketika kita tahu berkah sesungguhnya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, pergaulan yang baik, hidup di tempat yang sesuai, melakukan jasa-jasa kebajikan, senantiasa menyokong ayah dan ibu, menghormati keluarga, merawat anak dan istri, senantiasa membahas kebenaran. Hal-hal itulah sesungguhnya berkah. Maka bila kita saat ini bisa berbincang-bincang dhamma, bisa berbincang-bincang tentang kebenaran seperti ini, sesungguhnya inilah bagian berkah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bahagia karena sekedar makan kenyang. Kita tidak bisa bahagia karena kita punya ranjang yang empuk. Banyak orang punya ranjang yang empuk tapi tidur tidak nyenyak. Tetapi ada pula orang yang memiliki pengertian benar. Walaupun tidur di atas tikar, dia bisa nyenyak. Mengapa?
karena dia bisa menjaga kepuasan batinnya, menerima apa adanya, bersyukur dengan kondisi yang dimiliki. Inilah berkah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Maka ketika hal ini diungkapkan, dikisahkan, para dewa pun bergembira. Bahkan setiap orang ketika mendengar hal ini bisa mendatangkan kegembiraan. Karena kita pada dasarnya setiap orang memiliki rasa kasih sayang dan perhatian. Karena setiap orang sesungguhnya saling membutuhkan. Bila hal ini bisa berkembang dalam hidup kita, maka inilah sumber kebahagiaan dalam kehidupan ini. Akan aman kita dimanapun juga, bisa bersahabat dengan siapapun juga. Semoga hal ini menjadi renungan kita bersama dan mendatangkan kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu berbahagia.

0: Sudah siap menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia? Rasakan keseruan atmosfer Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI melalui beragam informasi, siaran langsung, serta ulasan pertandingan yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Jangan lewatkan dan dukung tim favorit Anda di Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Begitu, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah tadi kami hadirkan mimbar Agapa Buddha. Kami hadirkan untuk Anda dalam drama radio. Ini karya dari RRI Makassar, Pasar Ilmu untuk Anda.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging. Tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah tadi kami hadirkan drama radio untuk Anda. Mega Pika masih menemani Anda dalam beragam program dan juga informasi untuk Anda. Dan sesaat pendengar, kita akan hadirkan ngobras untuk Anda atau ngobrol bareng komoditas.

0: Obras, Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Berikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali Mika Pika menemani kebersamaan kita dalam Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas. Dan komunitas yang satu ini menemani kebersamaan kita pada malam hari ini. Pendengar, Selasa 19 Mei 2026 kita terhubung via Zoom untuk berbincang dan ngobrol menarik malam hari ini terkait dengan ekspresi kreatif anak muda lewat gambar bersama dengan Kuntara. Ada co-founder Pensil Kertas sudah hadir terhubung bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam
2: Kak. Dipanggilnya Kak Kun, Kak Kuntara?
3: Kuntara boleh.
2: Kuntara boleh ya. Apa kabar Kak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Co-founder Pensil Kertas Kak ya?
3: Betul.
2: Oke baik. Dan juga pendengar, sebentar ngobras malam hari ini kita juga membuka interaktif untuk Anda. Anda bisa bergabung nantinya, kiranya mungkin ingin berbagi cerita, ngobrol juga, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Yang mendengarkan kami di 96.7.6 dan 100.2 MHz. Dan juga pendengar yang mendengarkan kami secara streaming di aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id, ada kolom live chat di sana. Komen-komen dan juga kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Tentunya kita berharap semoga pendengar yang ada di rumah mendengarkan kami dalam keadaan sehat ya. Kak Kuntara, ini menarik ya. Unik, agak unik ini nama komunitasnya ya, Pensil Kertas.
3: Iya, betul.
2: Iya, iya. Sebelum kita bahas nanti itu, mungkin perannya dulu deh Kak Kuntara di sana, seperti apa?
3: Peran saya tuh kan sebagai co-founder di komunitas yang sangat pas ya.
2: Iya.
3: Ya, jadi lebih kepada mengajar.
2: Mengajar ya.
3: Terus menyediakan wadah bagi orang-orang yang mau berkegiatan. Tas ataupun seni. Selanjutnya di sana kita juga saling berbagi ilmu Kak. Jangan ada kita ajarin, kita sharing bareng supaya bisa lebih mengembangkan potensi atau hobinya gitu Kak.
2: Oke. Mengajar dan sharing ilmu Kak Kuntara ya.
3: Tuh.
2: Oke. Ini komunitas Pensil Kertas di mana sih tempatnya Kak?
3: Komunitas itu adanya di Bandung, Jawa Barat.
2: Di Bandung, Jawa Barat ya.
3: Dan kalau kita itu ada kita punya base campnya ada di daerah Kosambi, tepatnya itu di area creative space gitu, namanya itu the hallway space, adanya di daerah Kosambi.
2: Oke. Itu kalau saya dengar Kosambi kayaknya agak ini ya, agak familiar dengarnya.
3: Betul.
2: Karena rata-rata kayaknya paket-paket dititipin ke sana ya. Oke, okay. Berarti letaknya di Bandung, berarti sampai sekarang belum ada cabang-cabangnya di berbagai daerah Kak Kuntara ya?
3: Untuk saat ini belum.
2: Belum Kak ya. Oke, baik. Pensil Kertas ini menarik. Kenapa bisa Pensil Kertas Kak?
3: Ada filosofinya Kak.
2: Oke.
3: Bercerita dulu ya.
2: Silakan.
3: Kan gini ya, pensil kertas itu dua media dasar dari zaman dahulu sampai sekarang pun dua media dasar ini itu selalu dipakai. Saya dengan untuk bercerita, membuat gagasan, atau bahkan sampai membuat bentuk bentuk inovasi, bentuk desain gitu. Itu kan pasti memerlukan media dasar itu pensil dan kertas. Nah itu sebagai pengingat juga bahwa kita tuh jangan sampai meninggalkan dasarnya. Kalau misalkan desain itu ada yang namanya tuh art block gitu kan, jadi udah ngeblank aja kita mau ngapain sih gitu kan, mau gambar apa lagi ya.
2: Okay.
3: Nah, untuk bisa menstimulasi ide kita tuh biasanya tuh belajar lagi dasar, kayak misalkan arsir, bikin arsir tubuh, dan ya yang berhubungan dengan dasar-dasarnya lah gitu. Jadi kan kalau misalkan orang-orang yang nonton, misalkan ada ilustrator yang misalkan jago, yeah, si jago-jago di mana pun juga pasti melewati yang namanya teknik dasar.
2: Oke. Oke, makanya hadirlah namanya pensil kertas, Kak, ya. Oke, tadi ini menarik, sejago-jagonya kita ini pasti kan mengawali yang namanya dasar dulu, nggak ada orang yang langsung hebat, Kak, ya.
3: Betul,
2: nggak ada. Oke. Oke, semuanya pasti akan melalui fase itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang saat ini mendengarkan, saya kayaknya susah ini menggambar. Tidak susah, Ji. Dilewati dulu ya. Semuanya orang pasti mengalami fase seperti itu, Kak, ya.
3: Betul.
2: Oke. Ini pensil kertas tahun berapa, Kak, awalnya?
3: Awalnya tuh tahun 2009, Kak.
2: 2009, ya?
3: Ya.
2: Wow, terus sudah sangat lama sepertinya.
3: Betul. 17 tahunan.
2: 17 tahunan.
3: Dedo tuh dari saya lulus SMA ya, pada saat itu.
2: Okay.
3: Jadi ada ya beberapa orang lah, kumpulan gitu kan, yang bareng memiliki hobi yang sama. Itu kita punya keresahan yang sama.
2: Okay.
3: Jadi pada tahun itu di Kota Bandung pada 2009 itu masih kurang yang namanya kreativitas yang bisa dipakai oleh halayak umum. Kemudian saya merasa tuh tidak semua orang tuh memiliki akses pendidikan yang sama dalam hal seni maupun desain.
2: Iya, betul.
3: Makanya kan dari kumpulan ini tuh ada yang misalkan jago ilustrasi, ada yang jago desain, ada yang misalkan jago dari gambar perspektif, atau bahkan ada yang jago membuat patung. Kumpul aja, terus dikumpulin bikin wadahnya, ada masyarakat juga untuk jadi kita berkreativitas gitu.
2: Okay.
3: Ya gitu, Kak, cerita selanjutnya dari terbentuknya kasih
2: kertas. Okay. Dari tahun 2009 ya, berarti awalnya ini Kak Kuntara ini sudah sejak awal bergabung juga ya, turut merumuskan ya bersama-sama. Berarti di awal itu, Kak, totalnya ada berapa orang yang mendirikan si pensil kertas ini?
3: Oh iya, totalnya tuh ada 5 orang, Kak.
2: 5 orang ya, oke.
3: Okay. 5 orang, seiring berjalannya waktu, ya sisalah tinggal 2 orang. Itu kan, ya mungkin dikatakan itu sebagai co-founder, ya. Akhirnya ya banyak anggota-anggota yang masuk, yang tertarik, yang ingin belajar, gitu. Atau bahkan pengen punya circle yang sama dalam hal hobi.
2: Iya. Betul. Ingin punya circle yang sama dalam hobi, berarti memang pada awalnya mereka di dalam sana sudah punya basic masing-masing ya, Kak, ya, tadi.

0: share lagi ke
1: Oke.
0: teman-teman yang ada di komunitas.
1: Oke, baik. Berarti hobinya hobi yang sama, walaupun memang berbeda ini kayak ya, pendidikan yang berbeda. Nah, ini kan kalau kita kan kembali ke tema Kak terkait dengan lewat gambar. Berarti memang kegiatannya di sana menggambarkah saja atau seperti apa? Karena kan tadi dijelaskan bahwa ada juga nih orang yang jago buat patung, ada juga sketsa dan lain sebagainya. Seperti apa Kak Kuntara?
0: Jadi untuk kegiatan tuh kita kan punya yang namanya tuh program Sabtu Menggambar.
1: Oke.
0: Nah, Sabtu Menggambar itu memang kebanyakan dari kita tuh belajar menggambar. Jadi misalkan dari bagaimana sih cara menggambar perspektif yang bagus, gitu. Bagaimana cara misalkan membuat objek yang sesuai dengan aslinya. Itu tuh kan orang-orang yang hadir dalam acara tersebut tuh tidak semuanya memiliki keahlian yang sama kan, beda-beda gitu. Nah, itu menjadi media berbagi kita, Kak. Nah, dari satu menggambar itu. Terus ada beberapa rangkaian-rangkaian kegiatan yang seperti misal kita kolaborasi dengan beberapa brand atau kolaborasi beberapa instansi untuk membuat kegiatan yang hampir mirip dengan Sabtu Menggambar tapi di tempat mereka masing-masing. Selain itu juga kita tuh mencoba untuk mengarahkan ke teman-teman yang ada di komunitas tuh bagaimana sih karya kalian itu bisa masuk ke ekonomi kreatif. Karena kan saya terlepas sendiri bukan hanya berkegiatan, bukan untuk ya apa hal yang lainnya, tapi kita juga coba mengaktifkan ekonomi kreatifnya
1: Iya,
0: yang
1: itu
0: ada
1: menarik ya.
0: nah, seperti itu. Jadi nah di dalam kumpulan kita tuh kita juga mengajarkan mengarahkan kepada mereka inilah karya yang sekiranya kalian itu mampu untuk bisa bersaing di ekonomi kreatif.
1: Iya,
0: Nah
1: iya.
0: itu ada tokoh seninya gitu lah,
1: Oke.
0: art
1: Oke,
0: formnya.
1: okay,
0: Jadi
1: baik.
0: itu karyanya, karya dari teman-teman komunitas. Jadi mencoba untuk bisa mandiri gitu, dalam sisi ekonomi kreatifnya kan.
1: Oke, baik. Itu menarik Kak ya. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar apa menggambar-gambar, tapi karyanya ini bisa terlibat juga dalam ekonomi kreatif ya, Kak ya. Oke. Nah, kalau sejauh ini apakah sudah ada keterlibatan Kak dengan pemerintah setempatnya?
0: Kalau untuk keterlibatan dengan pemerintah setempat belum sih ya.
1: Belum ya. Tapi harapannya ada ya.
0: Harapannya ya adalah kalau misalnya harapannya.
1: Oke, suara saya masih terdengar kayak Kuntara? Oke, ini nampaknya.
0: Suara saya juga, Kak.
1: Kenapa?
0: Suara saya jelas.
1: Iya, tadi agak putus-putus kayak Kuntara. Oke, baik. Nampaknya tadi ada yang ingin bergabung, bisa bergabung pendengar bersama kami, mungkin ingin berbagi cerita bersama Kak Kuntara di sini dari komunitas Pensil Kertas, bisa bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum, selamat malam, Ngobras.
2: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu.
1: Oh, belum belum ini sebentar di pukul 22.
2: Oh iya.
1: Oh iya, nanti bisa bergabung kembali ya. Iya. Kayaknya ini salah sambung ini Kak Kuntara ya. Kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait dengan apalagi gambar tadi. Nah, ini kan dalam artian kalau kita masuk di komunitasnya kakak di Pensil Kertas, apakah kita harus punya dasar minimal bisa gambar dulu atau seperti apa kak?
0: Modal itu harus berani aja, sebetulnya.
1: Harus berani ya.
0: Kalau kalau misalkan untuk misalkan untuk gabung ke komunitas Pensil Kertas itu minimal harus bisa bikin kerangka tubuh, ya. Nggak juga sih. Itu kita bareng-bareng bisa belajar gitu kan bareng-bareng untuk bisa menambah keahlian. Cuman yang saya harapkan tuh sebetulnya bukan dari situnya, kalau itu kan bisa kita pelajari ya.
1: Iya, betul.
0: Keberanian diri sendiri. Nah, ini sekarang tuh banyak kasus juga ya saya tuh dapat informasinya itu

0: dari DM Instagram. Mereka tuh pengen, banyak yang pengen ikut, tapi nggak berani, malu, cuma satu jalan. Kalau misalkan menurut saya pribadi ya, saya disclaimer dulu, ini menurut saya pribadi, kalau seni itu relatif, jadi tidak bisa dipandang bagus ataupun jelek.
1: Betul.
0: Ya namanya kesenian ya, itu gimana si kreatornya aja gitu yang buat gitu. Jadi kalau misalkan modal utamanya mah, ya berani aja dulu. Gitu.
1: Berani aja dulu kayak.
0: Atau masih cancel-cancel itu untuk mewadahi mereka, supaya mereka bisa berani aja, bisa show off aja dulu. Masalah nanti keahlian menggambar, sama itu bisa menyusul.
1: Oke, jadi dalam artian berani aja dulu ya kak ya. Kalau misalnya masalah itu nanti bisa dipelajari semuanya. Nah ini kalau misalnya di pensil kertas kak, apakah ada kegiatan-kegiatan rutin juga yang dilakukan? Misalnya kumpul-kumpul ngegambar kak atau seperti apa kak?
0: Kalau kegiatan rutin itu ada di setiap Sabtu ya, Sabtu
1: Setiap Sabtu ya.
0: menggambar. Nah, jadi selepas kegiatan Sabtu menggambar itu biasanya kita suka kumpul-kumpul dulu tuh di area kerja kita. Misalkan yang ngobrol bareng atau misalkan merencanakan nanti mau ada tema apa lagi gitu. Nah kita selalu mengajak ke anggota untuk berkontribusi dalam hal misalkan ide, dalam hal misalkan untuk prepare kegiatan, karena untuk melibatkan mereka juga itu salah satu tujuan kita untuk bisa apa ya, show off lah gitu ke masyarakat gitu kan, yang tadinya misalkan malu-malu, yang tadinya grogi berbicara di depan, kita dorong untuk mereka, ayo pokoknya kalian berani dulu, bukan hanya berani menggambar tapi kalian juga harus bisa berani berbicara ke masyarakat. Karena namanya komunitas pasti kan ada kaitannya tuh erat gitu dengan masyarakat. Yang bisa dibagikan kepada masyarakat.
1: Betul-betul itu kak. Karena kan pasti nanti kehadirannya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengajarkan kak ya. Wah berarti ini tadi lagi-lagi selalu dibahas bahwa yang penting berani aja dulu ya kak ya. Jadi bukan hanya sekedar menggambar diungkapkan tadi. Berarti totalnya sekarang kak sudah ada berapa kak di dalam di komunitas pensil kertas
0: kalau
1: ini?
0: Kalau untuk keanggotaan sudah agak bingung ya sih. Jadi kan kita tuh sempat vakum dulu ya waktu COVID. Kan waktu COVID itu memang nggak bisa berkegiatan di kumpulan gitu kan.
1: Banyak perkumpulan ya.
0: Betul. Jadi kalau misalkan dihitung dari 2009 sampai mungkin sebelum COVID, kurang lebihnya sekitar 600 orang lah ada. Cuman katakanlah itu mungkin kita pemutihan gitu ya. Misalkan kita aktif itu tahun 2024 mulai aktif. Sampai sekarang ya ada 108 orang.
1: Wow, banyak ya kak ya.
0: Nah, segitu.
1: Aktifnya ada 108 orang tadi. Kak Kuntara, ini kalau misalnya dalam kegiatannya komunitas pensil kertas ini kak, apakah ada juga kegiatan-kegiatan yang hadir di tengah masyarakat, misalnya ke sekolah-sekolah kak mengajar, atau mungkin di lingkungan RT RW kak, atau seperti apa, itu ada atau hanya sekedar kumpul-kumpul bareng teman komunitas saja kak?
0: Ada
1: ya?
0: Punya kegiatan sosial, jadi tapi kegiatan sosial itu sifatnya itu setahun sekali sih kayak, jadi biasanya kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi masuk ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Bandung yang memang agak sedikit terisolir mungkin ya. Nah, kita tuh di sana berkegiatan kreativitas. Salah satu contohnya mungkin yang terbaru kita lakukan yaitu menghias tong sampah. Jadi si tong sampah itu kita gambar, kita bentuk karakter, ya dan selucu mungkin gitu supaya mengajarkan kepada anak-anak itu, ayo rajin bisa mengolah sampahnya.
1: Diperindah kak ya?
0: Perindah gitu.
1: Itu benar.
0: Tempat sosialnya kita juga masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung. Kita lebih berkreativitas kayak terus berkreativitas kemudian mengajak pada anak-anak bisa tampil berani ke depan dengan kita bikin satu kelompok. Nah di situ tuh nanti ada kakak-kakak dari komunitas untuk berbicara kepada mereka, cita-cita apa sih? Misalkan ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi ataupun dokter. Nah, kemudian digambarkan sama anak-anak tersebut, terus dibikin wayang kertas. Nah, si wayang kertas itu udah jadi, disuruh untuk berbicara di depan.
1: Wow, kenapa? Itu menarik ya.
0: Bagaimana, kenapa cita-citanya menjadi dokter? Ingin apa?
1: Terus
0: sih, kan, kalau untuk sekolahnya.
1: Jadi yang saya tangkap sebenarnya komunitas pensil kertas ini tidak hanya mengajarkan kreativitas menggambar, tapi ada sisi-sisi untuk melatih keberanian, skill public speaking dan sebagainya, Kak ya?
0: Betul.
1: Wow, itu sangat menarik ya tentunya, bagaimana kita bisa berekspresi dari gambar yang kita buat, karena kadangkala itu Kak banyak orang yang tidak pede sama gambarnya, padahal setiap gambar itu punya cerita masing-masing, Kak ya?
0: Betul.
1: Baik. Kami mengajak juga pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kak Kuntara, kalau melihat dari awal sampai sekarang, Kak, bagaimana perjalanan dari pensil kertas ini? Mungkin kiranya pasti adalah tantangan-tantangan yang dihadapi, Kak Kuntara.
0: Tantangan, alhamdulillah banyak, Kak. Kalau tantangan, ya selayaknya komunitas ya, tetap betul. Lebih kepada pendanaan. Kita ya mungkin kalau awalnya dari saling patungan gitu ya, satu sama lain, ya nggak akan mungkin jalan gitu.
1: Iya, betul.
0: Tadi saya menjelaskan masalah ekonomi kreatif, karena dari komunitas itu kita tuh harus bisa mandiri gitu. Jadi supaya kegiatan kita tuh terus berjalan, bagaimana misalkan ada dari teman-teman yang udah datang tuh minimal kita tuh bisa mengganti uang bensin mereka.
1: Iya, betul.
0: Terus misalkan dari segi SDM-nya yang menjadi kendalanya itu karena tidak semua orang itu pede kan sebetulnya untuk menggunakan gambarnya atau misalkan terlibat dalam kegiatannya. Ya tapi dengan komunitas pasti bakal ada hal-hal tersebut. Dan yaitu tugas saya mungkin sama teman-teman dari ya tim manajemennya lah disebutkan gitu ya, untuk bisa mengelola mereka gitu kan, menyalurkan mewadahi, mengelola serta menyalurkan mereka seperti apa cara yang benarnya gitu. Kita pun bisa dapat kebermanfaatannya, jadi adanya
1: komunitas
0: itu tidak hanya untuk arena nongkrong gitu, tapi ya mungkin bisa jadi salah satu media untuk perkembangan diri mereka sendiri gitu ya, ada di komunitas.
1: Baik, itu menarik ya, Kak ya. Berarti apakah sejauh ini ada kolaborasi bersama mungkin pemerintah setempat kah, atau mungkin pihak-pihak swasta dalam misalnya mungkin permodalan, karena kan kalau menggambar itu kayaknya bahan-bahannya banyak juga yang dibutuhkan, Kak ya, apalagi mungkin kalau berkegiatan seperti itu.
0: Kalau kolaborasi kita ada sih kolaborasi sama ya tempat, jadi kita tuh dikasih tempat nih Kak di Bandung tuh dengan creative space-nya gitu kan, namanya tuh The Hollow Space. Nah kita tuh untuk saat ini kerjasama tuh sama brand tersebut gitu. Jadi kita tuh dikasih lahan, misalkan jadi industri yang mau dijadikan seninya, terus untuk berkegiatan juga gitu. Jadi untuk saat ini dalam hal kerjasama ya mungkin sama swasta, baru dengan ada hallway space-nya aja sih.
1: Baik ya, itu ada disediakan Kak ya. Ini bentuk support untuk mendukung dari komunitas pensil kertas, Kak.
0: Betul.
1: Di momen-momen banyaknya tantangan, pernah nggak ya bersama tadi teman-temannya yang membangun pensil kertas ini, ada momen kayaknya berhenti saja ya untuk melakukan atau seperti apa? Itu ada Kak momen seperti itu?
0: Ada. Dan ya terbilang beberapa kali lah seperti itu. Ya namanya manusia ya kayak kadang ada capeknya juga gitu. Terus kayak gini gitu kan. Terlebih kalau misalkan udah disangkut pautan dengan ekonomi gitu ya. Ada aja sih, cuman ya balik lagi ke tujuannya kita gitu. Untuk komunitas itu mau ngapain. Mau seperti apa gitu. Kadang kalau misalkan tujuannya tinggal untuk senang-senang, ya namanya senang-senang sih Kak, pasti bakal ada batasnya ya.
1: Iya betul.
0: Udah, pasti bakal ditinggalin gitu.
1: Tapi, ya.
0: kalau misalkan saya sama tim manajemen itu, ya selain mungkin apa ya, ada kesenangan tersendiri secara sisi spiritual. Kalau misalkan melihat ada anggota yang tadinya pemalu, yang tadinya tidak bisa gambar, ada peningkatan.
1: Jadi
0: kalau bagi saya sendiri, oh ya udah, ini kebermanfaatan dari ini, terasa gitu ada manfaat.
1: Baik ya. Walaupun seperti itu, walaupun pernah ada momen ingin berhenti, tapi tetap balik lagi kak ya, dengan suatu tujuan yang tentunya ini yang ingin diharapkan, seperti itu ya kak ya. Masih terhubung kak Kuntara, suara saya?
0: Iya.
1: Baik. Kak, kita break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi dan tetaplah bersama kami di Kompres.
2: Ngobrol bareng komunitas.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tampaknya kena konten yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Mek ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wis.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wis lah, yuk.
2: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
6: Berikutnya masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ekspresi kreatif anak muda lewat gambar. Masih bersama dengan co-founder Pensil Kertas Kuntara. Dan juga pendengar, kami juga mengajak Anda mungkin ingin berbagi cerita bersama kami. Dan juga ada pertanyaan kepada narasumber, bisa bergabung di 0822-960-90996. Kami juga siaran langsung di Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Bisa dimasukkan pendengar di kolom komentar. Dan yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital, di kolom live chat, Anda juga bisa bergabung di sana. Ini masih terhubung, Kak Kuntara, suara saya masih kedengaran gak, Kak?
7: Ya, masih, Kak.
6: Oke, aman ya. Ini kalau kita kembali ke tema, Kak, ekspresi kreatif anak muda lewat gambar. Kalau Kak Kuntara sendiri melihat, kenapa sih anak muda itu penting mengekspresikan diri lewat gambar, Kak Kuntara?
7: Ya, penting. Biar kalau misalkan simpelnya gitu ya, biar nggak stres sih, Kak.
6: Oke, biar nggak stres ya.
7: Kadang gini sih, kalau media gambar itu malah jadi penyalur emosi kita gitu. Karena kalau misalkan udah betah gambar gitu ya, karena suka kan nggak ingat waktu gitu.
6: Oke.
7: Okay. Jadi stress release juga sebetulnya.
6: Oke. Okay. Ini sangat cocok sebenarnya anak-anak Gen Z kayak, karena sedikit-sedikit kalau stres kita healing ya. Paling kalau misalnya nggak bisa healing ya, paling baik ini menggambar kayak. Ya.
7: Betul.
6: Apapun hasilnya, mau itu dianggapnya bagus atau tidak, tapi kata Kak Kuntara tadi bahwa gambar itu ya apa tadi, Kak? Semuanya
7: ya, relatif
6: ya, Kak, ya, relatif. Oke. Okay. Jadi bisa menghilangkan stres, Kak, ya, kalau misalnya emosinya sudah menumpuk, ini cara paling baik untuk menuangkan ini salah satunya adalah menggambar, Kak, ya. Oke. Okay. Kalau kita berbicara terkait gambar, Kak, apakah karya itu dianggapnya ketika gambar kita itu bagus, atau kita hanya baru mau belajar menggambar itu sudah disebut dengan karya, atau seperti apa, Kak?
7: Sebetulnya gini, kalau menurut saya pribadi ya, kan semua orang itu pasti bisa tanda tangan.
6: Oke.
7: Okay. Itu menurut saya juga karya seni. Jadi orang yang bisa tanda tangan itu sudah pasti bisa menggambar.
6: Oke.
7: Okay. Mungkin gini, kalau misalkan di Indonesia itu kan gambar yang bagus itu harus realis. Dan yang bagus itu misalkan wajahnya memang harus sesuai dengan foto.
6: Oke.
7: Okay. Tapi coba deh kita lihat misalkan buat.
6: Kak, suaranya nggak kedengaran, Kak Kuntara?
7: Sudah jelas,
6: Kak. Oke, sudah jelas.
7: Saya ulangi, Kak, ya.
6: Oke, diulangi, Kak, boleh.
7: Kan kalau misalkan kita coba lihat gitu ya ke negara luar. Kalau misalkan ada pengeran dengan kanvas warna putih, terus si cat warna merah, satu goresan, itu udah menjadi karya seni, kan?
6: Oke.
7: Betul, tergantung gimana persepsi sih orangnya. Mm-hmm. Kayak misalkan sekarang gini, anak SD atau misalkan mereka disuruh menggambar, mereka tuh imajinatif banget kan?
6: Iya, yeah, betul.
7: Mendobrak yang menjadi standar standar estetika orang dewasa. Dan faktor saya itu udah karya seni sebetulnya. Mungkin karena dulunya di Indonesia itu udah mengkategorikan bagus itu harus realis, bagus itu harus misalkan benar-benar real gitu. Padahal misalkan ditulis lagi biasanya itu luas juga sih kan.
6: Oke, baik ya.
7: Kita punya kertas warna putih, kosong dicoret-coret dengan bukan yang satu warna itu tuh bikin bola kusut misalkan.
6: Yeah.
7: Dikasih judul semisalnya gitu kan.
6: Yeah.
7: Ekspresif. Mm-mm. Udah itu menjadi karya seni.
6: Oke. Apapun yang kita goreskan di kertas atau di kanvas itu sudah merupakan hasil karya kak ya?
7: Ya,
6: jadi nggak harus serealistis mungkin, nggak harus semirip mungkin dengan yang kita gambar kayak itu sudah dianggap ya.
7: Bahan ya sebetulnya kalau misalkan dari saya pribadi gitu, kita tuh mau gambar apa, mau seperti untuk tahap awal mungkin jangan memperdulikan komen dari orang lain. Kita aja yang cuman nggak sih menggambar seperti itu. Gitu. Kalau misalkan lanjutkan.
6: Oke, baik. Ini kayaknya ada yang ingin bergabung. Selamat malam.
8: Halo. Selamat malam.
6: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
8: Saya di Samuju ini, Pak.
6: Oh iya.
8: Pak Eka,
6: kami di segmen Ngobras, Pak. Ada Pak Kuntara di sini dari komunitas Pensil Kertas. Silakan, Pak Eka.
8: Iya, ini menarik karena Pensil Kertas.
6: Iya.
8: Artinya apa di sini, Pak? Yang bisa mendorong edukasi masyarakat sendiri bagaimana namanya supaya di semua kalangan Pak ya yang masuk di sini.
6: Kedengaran Kak Kuntara?
7: Enggak.
6: Oh, oke. Okay. Pak Eka dilanjut
8: saja Pak. Ya, langsung saja. Singkat. Ya, karena durasi waktu juga. Ya memungkinkan mengenai visi misi daripada komunitas yang Bapak pimpin. Terus saya dengar tadi kan sampai 600 orang ini Pak yang kita rekrut, yang kita galang. Kalau 600 itu kalau didapilkan upamanya, mohon maaf ini bisa satu kursi mega.
6: Oke. Yeah.
8: Jadi seperti apa Bapak melihat seperti anu namanya katakanlah ada parpol yang melirik ke komunitas Bapak nantinya seperti apa atau selama berdirinya ini komunitas yang kedua tadi mengenai visi misi utama daripada komunitas Bapak itu sendiri. Ya, terima kasih Pak.
6: Oke.
8: Juga ya, Bu Mega ya.
6: Iya.
8: Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eka. Saya bacakan Kak Kuntara ya.
7: Boleh.
6: Oke. Ini tadi nggak kedengaran ya?
7: Iya, nggak kedengaran.
6: Oke, baik. Ini sebenarnya menarik pertanyaannya Kak. Katanya dari Pak Eka ini yang ada di Mamuju, ini kalau pensil kertas apakah komunitas ini semua kalangan? Dalam artiannya mungkin segala usia dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan visi misi komunitas. Dan juga tadi ada disinggung terkait bahwa awal rekrutmen itu ada sekitar 600-an orang yang direkrut. Nah, kalau kita berbicara dengan anggota, keanggotaan sebanyak itu katanya kalau didapilkan bisa satu kursi, Kak. Nah, kalau misalnya ada parpol yang melirik komunitas tersebut untuk bisa mengusung, seperti apa tanggapannya katanya Kak Kuntara sebagai co-founder? Silakan, Kak.
7: Saya jawab dulu yang mana ya? Benar ada tiga pertanyaan kak ya?
6: Iya.
7: Yang pertama itu maaf tak bisa diulang.
6: Yang pertama itu kak terkait ini yang masuk di komunitasnya apakah semua kalangan?
7: Okay. Kalau untuk yang masuk ke komunitas itu semua kalangan, semua umur dari anak kecil SD sampai yang udah tua pun ada yang umur dia 50 sampai 60. Saya dilihat juga di Instagram ada beberapa foto apa beberapa foto yang kita tampilkan itu ada anak kecilnya, ada yang remaja, ada orang tuanya. Jadi memang inklusif sekali gitu di sekansi itu.
6: Oke. Oke, lanjut Kak Mentara.
7: Tadi yang apa Kak?
6: Yang visi misi Kak.
7: Oh, visi misinya. Visi misi kita sebagai komunitas itu pengen menjadi wadah bagi masyarakat menjadi suatu wadah juga untuk bisa berbagi ke masyarakat yang itu kan yang tadi saya bilang bahwa tidak semua orang tuh memiliki akses pendidikan seni dan bisa sama.
6: Yeah.
7: Nah, makanya adanya si komunitas yang seperti itu untuk menggantikan hal tersebut gitu kan. Juga mengajak kepada masyarakat tuh ya kita berkreativitas, kita tingkatin kreativitas kita tuh yang insya Allah pasti bakal membantu dalam kehidupan.
6: Oke, baik. Nah yang ketiga Kak,
7: kalau misalkan yang ketiga sebetulnya saya nggak tahu pikiran juga ya akan jadi atau gimana gitu. Kalau misalkan di komunitas ya walaupun udah ada 600 orang yang namanya komunitas ya Kak, datang dan pergi gitu.
6: Secara
7: registrasi ya segitu. Kalau misalkan ada suatu waktu mungkin ada parpol yang melirik, saya belum kepikiran ke sana sih. Sekarang lagi menikmati untuk berkomunitas, untuk bisa terus mengembangkan potensi dari anak-anak, dan ya mungkin mengembangkan ekonomi kreatif mandiri kita. Seperti itu.
6: Belum kepikiran Kak ya?
7: Belum kepikiran sih.
6: Baik. Oke, ini tadi ini Bapak Eka sudah terjawab ya pertanyaan untuk Kak Kuntara. Dan ini tadi Kak bahwa dianggapnya bahwa dengan belajar menggambar salah satunya juga bisa menghilangkan stres dan sebagainya. Nah ini ada tidak yang mungkin orang di dalam merasakan perubahan Kak, yang mungkin dulu-dulunya merasakan banyak masalah dan sebagainya, setelah bergabung di komunitas justru berubah dengan sering menggambar Kak Kuntara?
7: Dari yang tadinya minder gitu ya.
6: Iya betul.
7: Aku berbicara karena kita selalu push mereka, mendorong mereka, jadi ada perubahan sedikit demi sedikit gitu. Bahkan ya mungkin tadinya ngegambar tuh sambil sedikit sama tangannya gitu. Sekarang dia tuh udah bisa terbuka gitu ngegambar, udah bisa.
6: Oke, baik ya.
7: Hal-hal tersebut banyak dijumpai di komunitas dan kelas.
6: Itu banyak dijumpai Kak ya, bahwa yang dulunya nggak berani, nggak pede, akhirnya pede setelah bergabung di dalamnya. Oke. Nah mungkin Kak Kuntara ada pesan tidak ya yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda yang mungkin mendengarkan siaran kami di Ngobras malam hari ini. Tidak hanya menggambar deh Kak, mungkin ada misalnya mereka punya bakat-bakat terpendam yang tidak bisa mereka salurkan. Nah ini bagaimana Kak pesan yang ingin Kak Kuntara sampaikan?
7: Pesannya mungkin singkat dan simpal kali Kak ya, kalau dari saya itu. Cari circle yang membuat kalian terus dobrak batasan kalian kalau misalnya paksa lawan, karena yang untuk bisa untuk diri bisa berkembang itu karena ada batasan. Nah, kalau misalkan batasannya karena nggak berani, coba lawan itu. Jadi ya jangan ragu lah gitu, intinya kayak gitu sih.
6: Baik. Jadi kalau misalnya punya bakat ya dicari dulu circle-nya Kak ya. Kemudian juga kita harus melawan itu. Mungkin di depannya ada rasa malu dan sebagainya, itu harus berani kita terobos Kak ya. Oke. Nah ini Kak, di era medsos saat ini Kak, kan banyak orang itu Kak yang mungkin, karena kan Kak Kuntara tadi di awal menjelaskan bahwa selain daripada berbagi ilmu, Kak Kuntara juga mengajarkan. Nah ini ada medsos enggak ya Kak? Misalnya mungkin gambar tutorial Kak atau seperti apa? Apakah sudah merambah ke sana juga komunitas pensil kertas Kak?
7: Kalau untuk tadi kelas online mungkin ya, tutorial itu masih dalam tahap proses sih Kak. Jadi kita sekarang lagi coba untuk di offline-nya dulu gitu, kan ada dokumentasinya, kita upload sosial media untuk ketertarikan dari pada audiens. karena sebetulnya defensive capacity itu mengusung ini. Ketemu offline itu lebih menarik daripada ketemu online gitu. Jadi kita tuh pengen ningkatin sosialisasinya dulu.
6: Oke.
7: Kalau dirasa menurut kita, oh udah, udah siap nih, udah saatnya kita juga coba untuk ada komunikasi secara online. Jadi kan kayak misalkan membuat tutorial menggambar itu juga menjadi salah satu pengajaran atau komunikasi online juga kan. Siapa juga ya. Mungkin belum bisa merapat gitu kan ke komunitas bisa
6: berapa kali. Iya iya betul betul.
7: Kita masih mengedepankan kegiatan offline-nya dulu.
6: Jadi masih dimaksimalkan yang offline kak ya? Oke, baik. Nah, Kak, mungkin setelah ini kiranya nanti ada yang mendengar ingin apa ya, mungkin ingin bergabung di komunitasnya atau mungkin ada kiranya yang ingin berkolaborasi untuk bisa membesarkan komunitas pensil kertas ini bisa menghubungi di mana, Kak? Apakah ada medsos atau mungkin nomor yang bisa dihubungi, Kak?
7: Mungkin di medsos ya, yeah. Kak. Bisa di DM di Instagram ataupun di TikTok. Bisa lewat sana untuk nanti ditukaran kontak di dalamnya.
6: Oke, namanya apa tadi Kak Kuntara?
7: Komunitas Pensil Kertas. Okay. Jadi tinggal di searching aja di Instagram Pensil Kertas. Nanti ada dua, ada Pensil Kertas sama Pensil Kertas activities.
6: Okay. Komunitas Pensil Kertas ya, di TikTok dan YouTube juga sama Kak?
7: TikTok sama Instagram.
6: Oke, TikTok sama Instagram ya. Pensil Kertas. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada mau berkolaborasi bersama dengan Pensil Kertas bisa dikunjungi saja tadi Instagram dan juga TikToknya Pensil Kertas ya. Mungkin Kak, karena ini waktu juga sudah akan berakhir Kak. Closing statement deh Kak Kuntara yang ingin disampaikan, silakan Kak Kuntara.
7: Oke, buat teman-teman semangat terus bagi kalian yang senang berkreativitas, mendaftar, jangan patah semangat, jangan menyerah karena hasilnya belum bagus, tapi ingat proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu aja paling Kak.
6: Oke, baik, menarik sekali Kak. Terima kasih Kak Kuntara ya atas waktunya, meluangkan waktunya di malam hari ini berbagi ilmu bersama kami di RRI Mamuju Kak Kuntara. Semoga nanti ke depannya komunitas Pensil Kertas semakin jaya dan juga mungkin nanti akan semakin besar Kak Kuntara ya. Baik, dan juga pendengar terima kasih sudah menyimak kami sejak awal tadi dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama dengan co-founder Pensil Kertas, Kak Kuntara. Kita membahas tadi ekspresi kreatif anak muda lewat gambar. Kita akhirkan Ngobras di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pendengar, selamat malam. Mega Pika kembali menemani kebersamaan kita. Dan malam hari ini, Ruang Rindu hari ini 11 Mei 2026, hari Selasa, kembali menemani kebersamaan kita malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar yang malam ini hari ini sedang bersantai atau mungkin hari ini lagi istirahat, kami sajikan lagu-lagu Ruang Rindu untuk Anda. Lagu Indonesia atau mancanegara di tahun 80 hingga 2000. Pendengar bisa request atau mungkin berbagi pesan atau mungkin berbagi cerita bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Kiranya bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kami menantikan Anda untuk dapat bergabung bersama kami. Saya mau coba kita ke WhatsApp dulu. Ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, oh, Mbak Mega.
0: Iya, selamat malam dengan Sidan di Polman ya.
1: Betul sekali Mbak Mega. Apa kabar Mbak Mega?
0: Alhamdulillah, saya kabar.
1: Saya juga kabar baik juga, sehat walafiat Mbak Mega.
0: Alhamdulillah. Suaranya kayak suara-suara ini. Suara-suara apa? Flu atau sudah mau tidur?
1: Iya, betul sekali Mbak Mega. Baring-baring sambil monitor.
0: Oke, baring-baring sambil monitor ya. Bagaimana di Polman sekarang?
1: Ya, agak musim hujan sekarang di Polman ini. Tadi sempat hujan tapi tidak terlalu deras. Tapi kemarin deras sekali.
0: Oh, begitu. Tapi sekarang tidak dijerit.
1: Iya. Kenapa?
0: Sekarang tidak hujan.
1: Tidak.
0: Oke, aman.
1: Cukup cerah, saya lihat ini tadi awan.
0: Oke, baik. Oke, Sidan, pelabuhan pertama ada pilihan.
1: Saya mau request lagunya atau dipisah, Elisa.
0: Elisa di. Oke, saya carikan ya, salam-salam lagi.
1: Ya, kirim salam buat Asri di Luhut Timur, ada Oni, ada Dina, terus ada Wak Janggo, ada juga Kana Janggo, ada Brahan, ada Albar, terus ada Kana Saki, ada Gunawan di Selari, ada Pasalmang, ada Mama Nanda, ada Bang Kumis, terus ada Purnama Sari, Amar, terus ada Sultan di Galutulu, ada Bobby KMSA Core Maulana, terus ada Bu Murni, ada Ulia di Mateng, Norma di Babana, ada Sipatuo, kemudian ada juga siapa lagi ini, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Sarah di Galulengke, pokoknya semuanya saja tempat terkecuali Mbak Bega.
0: Oke deh.
1: Ada lagunya Mbak Bega?
0: Elisa di?
1: Iya.
0: Oke, saya anu dulu ya, karena saya dapatnya Aziza di sini, beda ya.
1: Beda, Tomin J. Pisa, Elisa.
0: Oke, okay, kayaknya ada Ji.
1: Okay. Oh iya, yeah. Buat Mbak Mega lanjut wasi, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman. Dan juga pendengar masih menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Yang tadi bergabung waktu dialog Gunawan ya, yang ada di Saleri, belum masuk waktunya Ruang Rindu. Bergabung lagi sekarang, sudah masuk nih waktunya Ruang Rindu. Dan juga pendengar yang mungkin dari tadi nungguin Ruang Rindu, yang sambil monitor, yang sambil istirahat, atau mungkin sambil di jalan, bisa bergabung di 0822 9609 0996.

0: Baik, sepertinya ada yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Kepala Rindu, Mari Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dari Karampuang.
0: Karampuang.
1: Iya.
0: Darmawati.
1: Ini lagi ada gabung kan.
0: Oh, kenapa Ki baru gabung lagi?
1: Anu, baterai HP rusak.
0: Oh, rusak. Di, jadi bagaimana Mi sekarang?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sudah baik Mi?
1: Iya.
0: Kapan diperbaiki?
1: Iya, diperbaiki tadi di toko.
0: Oh, tadi diperbaiki.
1: Tandanya susah. Susah di anu, baterai HP. Mekyak kok.
0: Oh, susah didapat iya. Baterai HP tak?
1: Iya, susah.
0: Jadi dapat di mana Ji kemarin?
1: Tadi itu tengah hari.
0: Siapa carikan Ki?
1: Anak saya.
0: Oh, anak tak carikan Ki di, makanya ada Mi.
1: Iya.
0: Pantasan jarang gabung.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Teman-teman itu di Prodandut mencari-cari kayak.
0: Iya, banyak yang cari Ki.
1: Iya.
0: Kalau di sini Ki menelpon enggak kedengar, enggak ketahuan nomornya ya, kecuali di sini di seluler.
1: Iya, bisa kayak itu nelpon tadi di Prodandut karena banyak tamu ku tadi di sini tadi sore.
0: Oh, begitu. Banyak tamu iya. Tak? Oke, baik-baik. Oke.
1: Masih bisakah request lagu?
0: Masih bisa. Mungkin dengar lagu apa?
1: Lagunya Jangan Pisahkan Aku dan Dia.
0: Jangan Pisahkan Aku dan Dia.
1: Dedi Dores kayaknya sama Dike.
0: Dedi Dores dan Mayang Sari.
1: Mungkin Semarang.
0: Oh, oke, baik. Silakan. Salam-salam untuk siapa ya, ini?
1: Kirim salam. Ada Sewita deh, Pak Sidan.
0: Pak Sidan.
1: Ada juga Bandroi, ada juga Pak Salmang, ada juga Liadi Mamujuteng, ada juga Pak Braham, Pak Gita, Kandek Jenggo, ada Ibu Murni, ada juga Tuk Diendrekan, ada juga Asri Jut Timur. Ya semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Tuan rindu berbagai rindu berlihat selalu.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega mudah-mudahan semoga sehat.
0: Amin.
1: Keluarga. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Patuo ya. Dan juga pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kami di Ruang Rindu. Mega Pika nanti masih kembali ya. Jadi tetaplah bersama kami Elisa Tommy J. Pisah.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

0: Pendengar, selamat malam, masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-996. Saat ini wilayah Mamuju tumben-tumben gak hujan ya. Biasanya tuh setiap malam hujan terus. Kayaknya bersahabat untuk kita dapat mendengarkan lagu-lagu kenangan di malam hari ini. Pendengar juga yang mungkin hari ini sedang bersantai di rumah, yang lagi monitor di mana saja Anda berada, atau mungkin lagi istirahat, atau mungkin sambil kerja sambil dengerin Ruang Rindu, atau juga yang mungkin lagi beraktivitas di jalan, kami himbau juga untuk Anda yang sedang berada di jalan untuk tetap berhati-hati selama sampai tujuan, selama sampai rumah dengan aman tentunya. Ruang Rindu masih menemani kebersamaan kita. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-996. Baik, nampaknya ada yang sudah terhubung. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Kalimamuju lagi.
0: Kalimamuju, Ibu Murni.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar?
1: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ibu Murni lagi apa, Ki? Sudah istirahat lagi, kah?
1: Iya, sudah di pembaringan.
0: Oh, sudah mau tidur ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Sudah rencana mau tidur ini.
0: Sudah rencana mau tidur ya. Oke. Okay. Sambil menemani waktu tidurnya. Yeah. Barangkali kalau dengar lagu ketiduran.
1: Iya.
0: Dengar lagu apa, Ki?
1: Yang masih bisa untuk lagunya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Lagunya Betaria Sonata, dipilihkan saja.
0: Lagunya siapa tadi?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Dipilihkan Betaria Sonata?
1: Iya.
0: Oke, okay. Saya pilihkan Kidi. Salam-salam, Miki, Ibu Murni.
1: Oh, iya. Siapa yang mau lewat tadi ini?
0: Yang lewat tadi si Patuo Darmawati.
1: Iya, kirim salam ada Darmawati, terus ada juga Ibu ya. Juga Mama Nanda, Suryani, Padilla, terus ada juga Alia, Dina, terus ada juga Kaini, Mugi, Alia Sardini, terus ada juga Pak Sukur, juga Pak Rahim, terus ada juga Amar, ada juga Pak Mahir, Pak Johrudin, terus ada juga Zidan, Acure, Abraham, Gibran, dan buat semuanya bisa saja tanpa ada yang dipilihkan.
0: Oke deh.
1: Itu kan Mbak Me tadi.
0: Iya.
1: Ya, lagi tugas kita selalu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Ruang Rindu kita bertemu. Ini lagu dari Leto ya, yang mungkin pendengar saat ini berada pada kenangan rindu. Kalau dengerin lagu-lagu yang kami putarkan, kayak rasa-rasanya ada rasa rindu. Bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa bergabung di 0822 960 9099. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Gunawan.
0: Oh, oke. Saya tunggu mi dari tadi.
1: Iya, aku kira jam 10 piano.
0: Iya, jam 10. Iya, jam 10 pi, kalau setengah 10 itu masih ngobras.
1: Oh, iya.
0: Iya. Ya. Hampir mi saya suruh ki bertanya tadi.
1: Oh iya, ya siapa ini yang baru lewat, anu Mbak Meja?
0: Yang baru lewat tadi Ibu Murni.
1: Oh
0: iya.
1: Ya kirim dulu ada SMS. Maulana. Asriani di Majene.
0: Iya.
1: Alia.
0: Kita
1: Salman di Wali Lombok. Ibu Murni, Ibu Lia, Mama Nanda, Bidang, Piko. Acore, Pak Kumis, semuanya mau Mbak Mega tanpa berkecuali.
0: Oke deh.
1: Anu lagunya Ijo Daun.
0: Apa judulnya? Suara.
1: Sajak.
0: Suara?
1: Lagunya Ijo Daun.
0: Lagunya Ijo Daun suara ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita masih menantikan pendengar. Ini berarti untuk Ibu Murni Betari Sonata saya siapkan lagunya Seandainya ya. Kemudian juga nanti akan dilanjut lagunya Suara dari Hijau Daun. Dan juga pendengar, masih ada kurang lebih 30 menit lagi. Oh bukan, 25 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Yang masih ingin bergabung bisa di 0822 9609 0996 ya. Ini di seluler agak loading, gak bisa saya angkat. Mungkin yang dari tadi nelpon di seluler bisa bergabung via lain ya, karena agak bermasalah di sini. Saya angkat dulu dengar telepon lainnya. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, rindu berbagi rindu.
0: Rindu berbagi rindu.
1: Memori.
0: Oke, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Erwin di Jalan Utama.
0: Erwin, wah warga.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Pak Erwin juga sehat, Di?
1: Iya, alhamdulillah kabar yang sama ya.
0: Oke. Lagi apa Pak Erwin?
1: Ya cuma lagi duduk-duduk ini lihat-lihat. Banyak sekali orang cari penjah.
0: Oh.
1: Di Kali Mamuju.
0: Oh banyak di?
1: Iya banyak naik di sini ya.
0: Dari tadi ya?
1: Iya dari di belakang rumah.
0: Oh lagi banyak naik?
1: Iya banyak sekali.
0: Oh begitu kalau anu kah? Apa sudah hujan atau apa dia? Ada musimnya?
1: Iya kalau sudah hujan sudah musim kemarau ya begitu.
0: Oh iya di. Lagi musim ini, berarti biasa berapa hari itu Pak Erwin?
1: Ya biasa, ada nih 3 malam ya.
0: Oh ada nih 3 malam
1: ya.
0: Oh ih serunya tau lihat orang dia. Siapa tau singgah, dia bilang ambil mic sedikit.
1: Dia kutunggu-tunggu nih nanti lewat di sini Mbak Mega ya.
0: Oke okay, baik, Pak Erwin?
1: Ya lagunya, judulnya Terperangka Dalam Duka, okay. Mbak Mega ya.
0: Siapa yang nyanyikan itu?
1: Ya siapa nyanyikan di situ Mbak Mega?
0: Oh, iya. Sembarang di versi siapa di?
1: Iya terperangkap dalam duka ya.
0: Oh iya, salam-salam ya untuk siapa?
1: Ya kirim salam ada tadi saudara Sidan di Polman, terus ada juga Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Abraham di mana itu di sana. Terus ada juga Kibran di Bunga-Bunga. Terus ada juga Ale Sardino bersama Dina, ada Fadila, ada Pak Triani di Majene bersama Alia.
0: Iya.
1: Ada Pak Mahir. Terus ada juga Pak Sufut di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim. Ada Ibu Darmatadi. Ada Ibu Lia di Mamuju Tengah bersama Pangeran Kodok.
0: Iya.
1: Ada Ibu Murni tadi. Ya, ada Anto Diente Kanduri bersama Asri di Timur. Ya, pokoknya semuanya di tempat terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
1: Ya, buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas di bersama dengan keluarga di Ruang Rindu. Rindu berbagi rindu lagu lewat memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Erwin ya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Pak Erwin. Oke, baik. Sebentar saya siapkan lagunya. Namun kita hadirkan dulu ya, kayaknya sudah nungguin juga tadi. Ibu, ini seandainya tadi ya, seandainya direquest oleh Ibu Murni yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Mendengar suara dari Hijau Daun, ini lagu yang sangat populer juga di tahun 2008. Dan pendengar, lagu ini merupakan lagu genre pop Melayu Indonesia yang sangat populer ya di tahun tersebut, dengan nuansa Melayu, lirik romantis dan juga melankolis. Nah, ini kalau kita informasikan bahwa band Hijau Daun ini adalah band yang berasal dari Lampung, Indonesia. Dan juga tadi di awal saya hadirkan seandainya dari Betaria Sonata, ini requestan pendengar juga, Ibu Murni. Lagu ini juga sangat populer di tahun 80-an dengan genre yang melankolis pop. Dan diinformasikan bahwa lagu ini diciptakan oleh Obi Mesak. Jadi lagu-lagu yang diciptakan Obi Mesak ini termasuk lagu-lagu yang bernuansa sedih. Salah satunya adalah Seandainya. Pendengar, ini tidak lama lagi perjumpaan kita di malam hari ini. Dan saya juga punya informasi untuk Anda bahwa tadi saya baca informasi ya, ini viral di mana-mana di medsos pada kemarin 18 Mei 2026. Ini salah satu kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza pada 18 Mei 2026. Jadi ini kapalnya, kapal yang mengangkut bahan makanan ya. Jadi kapal kemanusiaan ini akan diangkut ke Gaza. Nah, armada tersebut membawa bantuan kemanusiaan. Jadi banyak bantuan-bantuan di sana yang mulai daripada makanan dan juga mungkin bantuan makanan dan juga bantuan-bantuan keselamatan, obat-obatan dan juga lain sebagainya. Ini kemarin sempat dicegat. Dan ini termasuk warga negara Indonesia ada di dalamnya, pendengar. Jadi dari berbagai negara, warga Indonesia juga ada 9 orang. Informasi di awal dapatnya 7 orang, tapi sekarang sudah 9 orang. Menyebutnya bahwa kemarin sempat dicegat atau disandra ya. Jadi selain daripada kapalnya disandra, orang-orangnya juga diculik. Makanya pemerintah Indonesia menyebut bahwa setidaknya awalnya ada 5, tapi ini sudah informasi saya dapat terakhir ada 9 yang ditahan dalam kawasan laut dekat Siprus. Dan ini juga sampai saat ini pendengar, Kementerian Luar Negeri mengecam tindakan pencegatan itu dan terus melakukan koordinasi dan diplomatik ya. Dan banyak salah satunya WNI ada yang dari Makassar juga yang ikut dicegat. Dan harapannya mungkin setelah koordinasi dan juga diplomatik dari Kementerian Luar Negeri, diharapkannya bahwa teman-teman WNI yang ada di sana yang turut dicegat dan diculik untuk bisa segera kembali pulang ya. Dan ini tentunya ada beberapa, salah satunya juga ada katanya jurnalis Indonesia yang saya baca dalam perjalanan solidaritas. Saya pendengar, itu informasi yang saya berikan untuk Anda malam hari ini ya. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Namun kayaknya nanti oke. Kirim salam boleh. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Dapat Lagi. Waalaikumsalam Mbak Mega.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dari Pak Salman.
0: Pak Salman, apa kabar Ki Pak Salman?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat jadi Pak Salman.
1: Apa kabar Bu?
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Salman. Di sini barusan lagi ndak hujan.
1: Oh, yes. Alhamdulillah.
0: Iya, lagi apa Ki ini?
1: Lagi duduk-duduk
0: ya. Oke, lagi duduk-duduk ya. Istirahat Pak Salman.
1: Iya.
0: Karena ini terakhir Ki Pak Salman.
1: Saya minta lagu boleh ya?
0: Oke, saya catat terakhir ya, boleh. Silakan.
1: Lagunya Iwan Pal.
0: Apa itu?
1: Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu. Wah.
1: Spesial ini untuk saya kirim buat yang lagi ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun hari ini?
1: Itu anunya RR itu.
0: Siapa itu?
1: Gade-gade.
0: Oh ya, hostnya di.
1: Iya.
0: Ada dua ini hostnya, Gade-gade Tomandar.
1: Ibu Dian Media Suara.
0: Oh, Ibu Dian, hari ini yang ulang tahun di, wah, saya tidak ketemu. Berarti tadi ini hari ini.
1: Selamat ulang tahun.
0: Ya.
1: Panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Tetap sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian salam buat teman-teman jaga yang baru lewat tadi, ada Sidan, ada Bu Murni, ada Erwin, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang lagi monitor, mudah-mudahan ya. Tetap yang komentar menuju Pulau Kapuk, semoga tetap sehat semua. Salam kompak, salam jabat hati buat semua. Buat Mbak Mega, selamat bertugas Mbak Mega.
0: Terima kasih, sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Salman.
1: Buat Mbak Tiara yang lagi di sudut kota juga selamat istirahat. Spesial lagu ini buat beliau, Mbak Jan Media Suara.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman. Dan juga ini menjadi penghujung akhir kita. Saya ucapkan juga ya selamat bertambah usia untuk Mbak Tiara, semoga sehat selalu. Mungkin kiranya malam ini lagi monitor dan juga berbahagia selalu. Atau mungkin juga pendengar yang hari ini ada yang berulang tahun, semoga diberikan kesehatan selalu dan bahagia selalu. Namun ini menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Sebelum nanti saya putar lagu terakhir, ada lagu yang mau saya hadirkan dulu, Terperangkap Dalam Duka. Namun ini menutup perjumpaan kita ya pendengar di Ruang Rindu. Mohon maaf kalau misalnya mungkin ada yang tidak sempat bergabung. Nanti kita akan berjumpa lagi insya Allah pada perjumpaan lainnya. Dengarkan terus Ruang Rindu pendengar setiap hari dengan waktu yang sama, pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Nah kalau Mega Pika nanti insya Allah menemani Anda di Selasa depan yang akan datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia selalu. Pendengar, saya pamit di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Kamu suka protes di media sosial soal sinyal jelek, sekolah mahal, atau lapangan kerja yang semakin sempit? Semua itu sah-sah saja. Punya hak protes itu keren. Tapi lebih keren lagi kalau kamu ikutan ambil peran. Gimana caranya? Kamu bisa mulai ambil peran dari hal-hal yang simpel, seperti ikut serta pemilu, menyuarakan pendapat dengan bijak, dan tidak gampang menyebar hoax. Semua itu merupakan peranan yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kepedulian. Berani bersuara, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah bangsa. Anak muda punya suara, punya daya untuk membangun bangsa. Demokrasi itu kamu, saya, kita semua. Suaramu, masa depanmu.

Pohon bukan sekedar penghias alam. Akar-akarnya menjaga tanah tetap kuat, menyerap air hujan, dan menjadi benteng alami dari banjir serta tanah longsor. Namun sayangnya, di banyak daerah, penggundulan hutan terus terjadi, dan kita mulai merasakan akibatnya. Ketika pohon ditebang, tanah kehilangan pegangan. Air hujan tidak lagi terserap, melainkan mengalir bebas menuruni lereng, mempercepat banjir dan memicu longsor. Rumah, lahan, bahkan nyawa bisa terancam dalam hitungan detik. Mulai sekarang, mari lebih peduli. Jaga lingkungan di sekitar kita, dukung upaya reboisasi, dan tanam kembali pohon-pohon yang hilang. Satu pohon mungkin tampak kecil, tapi ribuan pohon mampu menahan bencana besar. Mari bersama menghentikan penggundulan liar dan kembalikan hijau untuk masa depan yang lebih aman.

Pernahkah Anda terpikat oleh keindahan kerajinan tangan anyaman? Dari tikar pandan hingga tas rotan, kerajinan ini bukan hanya sekedar produk fungsional, tapi juga karya seni yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Yuk, kita kenali lebih dalam tentang pesona anyaman. Kerajinan anyaman telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Di Kalimantan misalnya, masyarakat Dayak menganyam rotan menjadi tikar, topi, hingga keranjang yang kuat dan tahan lama. Sementara di Bali dan Lombok, daun pandan dan lontar diolah menjadi tas dan kotak seserahan yang eksotis. Proses pembuatannya pun sangat detail dan membutuhkan kesabaran tinggi. Bahan alami seperti rotan, bambu, pandan, atau eceng gondok dikeringkan, dipotong, lalu dianyam dengan tangan secara manual. Hasilnya, produk bernilai seni tinggi yang kini diminati tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar ekspor. Tak hanya sebagai barang pakai, kerajinan anyaman juga menjadi simbol keberlanjutan. Bahan ramah lingkungan, proses produksi minim limbah, dan pemberdayaan pengrajin lokal menjadi nilai tambah yang sejalan dengan tren gaya hidup berkelanjutan saat ini. Kerajinan tangan anyaman adalah bukti bahwa warisan tradisi bisa tetap relevan di era modern. Mari kita dukung produk lokal, cintai karya anak bangsa, dan lestarikan budaya melalui setiap anyaman yang kita pakai.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya masih menemani kebersamaan kita tadi dengan kami hadirkan dengan lagu-lagu kesenian tradisional. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pendengar malam ini, kami hadirkan untuk Anda dalam renungan malam.

sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Saudara pendengara dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya Rumah Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami, siaran Radio Republik Indonesia Mamuju. Pendengar untuk hari ini, 19 Mei 2025, tentunya atas nama pimpinan dan rekan kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro. Kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz serta di RRI Digital. Hari ini Rabu penanggalan 20 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dengan Anda di Mamuju pagi ini bersama saya Randy akan menemani di hari ini di hari Rabu penanggalan 20 Mei 2026 dan semoga kita semua hari ini dalam kondisi yang tetap sehat dan siap untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Baik pendengar, kita awali jumpa kita di Mamuju pagi ini. Kita akan segera hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8-11 yang akan dibacakan Haji Suhaib Arifin dan Aniza Rizki Amalia. Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya." Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga.

Kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dan alhamdulillah dialog Mutiara Pagi bisa terlaksana lagi di pagi hari ini dengan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pagi hari ini sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Abdul Wahab, SPD SOS MPD, yang memang beliau selalu hadir di perjumpaan kita di setiap hari Rabu yang membahas tentang fikih mawaris. Dan ya, pagi ini kita akan bahas terkait alur pembagian warisan ya, menurut hukum Islam dan ulama. Saya sapa dulu Ustadz Abdul Wahab. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah,
0: bener, Pak. Alhamdulillah, baik. Ustadz, sebagai pengantar di awal, kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallihi wa man walam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur kehidupan manusia dengan sempurna, termasuk urusan harta warisan. Dan alhamdulillah kita berada di hari-hari yang mulia di Zulhijjah ya, di awal 10 Zulhijjah insyaallah. Bersalat dan salam kepada, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan pengikutnya.
0: Amin.
2: Beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nama pendengar RRI Mamuju yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masalah warisan ini sering menjadi sebab retaknya hubungan keluarga. Ada saudara yang tidak saling menyapa disebabkan setelah wafatnya orang tua itu. Ya. Dan ada anak yang merasa dizolimi, bahkan ada keluarga yang berujung di pengadilan hanya karena persoalan harta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan hukum warisan itu dengan sangat rinci dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa warisan itu bukan sekedar urusan dunia. Bukan sekedar urusan dunia, namun juga urusan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelaslah dasar hukum yang terkait dengan waris ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah mensyaratkan, mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Dan Allah menutup di ayat An-Nisa itu ayat ke-13 bahwasanya tilka hududullah. Tilka hududullah. Artinya itulah batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa pembagian warisan ini tidak boleh dilakukan sesuka hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bahasan kita sebelumnya melanjutkan ini bahwa fikih waris ini dengan alur pembagian warisan, waris menurut para ulama dan hukum Islam kita. Yang pertama dari awal dari bahasan-bahasan yang dahulu ya, Pak Rani, kita bahas bahwa yang pertama yang harus pakai alur itu adalah, alur pertama adalah memastikan pewaris ya telah wafat. Jadi ulama itu sepakat dengan ini, warisan itu baru berlaku setelah seorang meninggal dunia. Ya, misalnya wabah az-zuhur itu dalam fikih al-Islam itu, Islam dakwa adillah itu, ya. Sebab berpindahnya kepemilikan warisan adalah kematian pewaris. Jadi kalau belum mati maaf meninggal pewaris, maka belum bisa berpindah tangan terkait hartanya. Artinya selama orang tua masih hidup, selama orang itu masih hidup, anak orang tua atau anak itu belum memiliki hak waris. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Subhanahu wa ta'ala, yang kedua jalannya, alurnya adalah mengumpulkan dan mendata seluruh hartanya. Semua harta yang wajib didata, baik itu tanah, rumah, tabungan, apalagi emas, piutang, ya, biasa juga ada banyak piutangnya. Kemudian termasuk simpanan yang tersembunyi, yang tidak diketahui setelah, yang baru nanti diketahui ketika dia telah wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi berkata hak-hak yang berkaitan dengan harta mayit itu wajib diselesaikan secara tertib. Jadi ini menguatkan kita bahwa ketika ada yang harta yang disembunyikan itu harus ditampilkan, ya, harus ditampilkan. Jadi itu yang kemudian ketiga adalah menyelesaikan hak sebelum warisan dibagi. Apa haknya? Para jumhur ulama itu sepakat bahwa urutannya wajib diselesaikan. Kalau kemana ada pertanyaan yang mendengar bahwa bagaimana jika tidak diselesaikan dulu, baiknya diselesaikan, karena jumhur ulama sepakat bahwa yang pertama biaya pengurusan jenazahnya dulu yang diselesaikan, kemudian setelah itu hutangnya pewaris. Makanya ketika dia mau diangkat ke dalam pengantaran juga itu ditanyakan ketika ada hutangnya, maka diminta untuk disampaikan ke keluarga yang ditinggalkan. Jadi Rasulullah SAW sabda itu, jiwa seseorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Maka sebenarnya hutang-hutang yang kita miliki ini harus kita lunasi sebelum kita tiada. Kenapa? Karena itu akan tergantung hutangnya, kata. Jadi seorang mukmin itu tergantung hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Makanya hutang itu dihulukan atas hak ahli waris. Jadi didahulukan dulu, jangan pembagian warisan baru hutang. Jadi selesaikan dulu hutangnya. Kemudian ketika tentang wasiat, itu sudah jelas bahwa harus diselesaikan dulu wasiatnya. Nah, kemudian baru kita tentukan ahli warisnya. Nah, dalam menentukan ahli waris ini kan ada tiga jalur, ya. Jalurnya itu hubungan nasab, ya, kemudian pernikahan dan wala. Dan yang paling banyak itu hubungan nasab ataukah pernikahan. Dalam fikih kita, ada ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris yang lainnya, ya. Beberapa pekan lalu kita sudah bahas terkait dengan yang mewarisi. Jadi yang jelasnya bahwa kerabat yang lebih dekat dapat menghalangi kerabat yang jauh dalam warisan, ya. Artinya contohnya begini, anak laki-laki dapat menghalangi saudara pewaris. Jadi kalau ada yang meninggal, ada saudaranya tapi ada anak laki, maka dihalangi dia, terhalangi oleh anak laki-lakinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelaslah bahwa alur ini semestinya dilalui. Nah, kalau bagaimana kalau tidak kemarin, maka harus diselesaikan dikembali, dirundingkan, diselesaikan kembali terkait dengan kalau ada hutangnya khususnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelaslah bahwa sedemikian adanya, maka kalau kita larikan ke KHI kita, konsentrasi hukum Islam kita, itu jelas juga bahwa di KHI digunakan, di inilah yang selalu digunakan oleh pengadilan agama sebagai pedoman hukum keluarga Islam ini. Jadi tentang ahli waris pengganti, tentang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa banyak kasus yang terjadi di sekitar kita. Warisan dibagi sebelum hutang dilunasi. Ini mestinya yang didahulukan adalah hutang dulu dibayar baru pembagian warisan. Jadi jangan warisan dibagi sebelum hutang dilunasi. Nah, kenapa? Karena makanya data seluruh hutang itu harus jelas, kemudian diselesaikan baru dibagi. Kemudian yang kedua, yang sebagaimana yang pekan lalu disampaikan, bahwa anak perempuan itu tidak diberi hak. Nah, kenapa? Siapa yang menghalangi ahli waris dari haknya, maka ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang jalannya di anak, ya. Kalau laki-laki kan jelas, ya, tidak ada permasalahan. Ya, kadang itu di anak perempuan. Itu dia diberi hak. Karena sesungguhnya ketika dia betul anak dari yang meninggal, maka sesungguhnya dia mendapatkan, ada haknya di sana. kalau ada saudara laki-lakinya maka 2:1, ketika tidak ada maka bisa saja 2/3 ataukah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nah bagaimana kalau ada yang menyembunyikan harta, misalnya tabungan, emas, sertifikat tanah yang tidak diketahui, maka sebenarnya harus dipahami bahwa harus memang ada keterbukaan, musyawarah dan jika perlu melibatkan pengadilan agama terkait dengan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang penting yang kita. Kemudian kasus-kasus yang biasa terjadi adalah orang tua itu sengaja menghabiskan hartanya agar tidak diwariskan. Nah, ini juga ada pertanyaan kemarin, bagaimana dengan itu? Maka sebenarnya pemilik harta itu bebas menggunakan hartanya selama hidup. Namun ketika dia niatnya menzolimi ahli waris, maka itu tidak dibolehkan. Dalam Quran An-Nisa itu ayat ke-12, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang membuat mudarat kepada ahli waris dengan tipu daya terhadap hartanya. Jadi tidak boleh menzalimi, ada tipu daya. Saya habiskan saja deh hartaku supaya tidak dapat nih warisan daripada bertengkar dan seterusnya. Itu tidak boleh. Bapak Ibu dia melakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup untuk kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Irma Buju yang dimuliakan Allah. Jika suatu hari nanti kita akan pasti merasakan rumah yang kita bangun akan ditempati oleh orang lain, kemudian rekening yang kita kumpulkan itu akan berpindah tangan, dan nama kita juga hanya tinggal dalam doa anak-anak kita. Maka kami berpesan bahwa jangan sampai harta yang kita titipkan, Allah yang titipkan kepada kita itu berubah menjadi sebab dosa, bahkan menjadi perpecahan keluarga kita setelah kita tiada. Karena sesungguhnya hakikat warisan itu bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan berapa, tetapi tentang bagaimana hadir yang namanya keadilan, amanah, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita harus kuatkan kepada anak-anak kita dan orang muslim terkait dengan ketentuan-ketentuan khususnya tentang warisan ini, sehingga mereka paham posisi dan mengetahui sebenarnya aturan yang ada itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang benar dan keluarga yang penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar di awal ya, dan baik kita juga untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi kita buka ruang telepon juga. Anda yang mau berkirim pesan boleh dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0822960909, juga di 0426232443. Anda bisa telepon juga di sana. Ya tentu Ustadz, dalam pelaksanaannya ya. Ya dalam pelaksanaannya Ustadz, di masyarakat gitu banyak problem. Halo. Halo Ustadz.
2: Agak kecil suaranya saya dengar.
0: Agak kecil.
2: Iya, siap.
0: Baik. Ini dalam pelaksanaannya di masyarakat tentu banyak problematika yang sering terjadi Ustadz ya. Banyak hal ya. Salah satunya adalah masih terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita yang berikut ini dari Pak Andesa Putra di Tinambung. Katanya Ustadz, bagaimana jika ahli waris tidak mengetahui seluruh utang dari pewaris? Ustadz, ini bagaimana hukumnya dan apa yang mesti dilakukan? Terima kasih, pertanyaan dari Pak Andesa Putra di Tinambung.
2: Oke. Terkait dengan ini harus bagaimana jika, terima kasih Pak Andi Saputra menyambung bertanya, bagaimana jika namanya ahli waris itu seluruh utangnya yang meninggal itu tidak diketahui.
0: Iya, iya.
2: Bagaimana ini harus kita pahami bahwa memang asalnya utang itu harus dibayar dari harta peninggalan terlebih dahulu. Jadi memang ketika tidak diketahui ya, tidak diketahui itu kan ahli waris itu kalau saya sampaikan bahwa ahli waris ini kan sudah mempertanyakan terkait dengan itu, sudah mempertanyakan bahwa apakah ada yang punya hutang terkait dengan si fulan ya. Jadi nah kalau terjadi maka yang harus dilakukan adalah harus diselesaikan hutangnya. Nah kalau misalnya ditemukan nanti satu tahun yang akan datang baru diketahui, maka ahli waris harus berunding kembali terkait dengan hutang ini, apa hutangnya. Ya, kalau dihutangkan jelas itu agak mudah karena tinggal diberikan kepada salah satu ahli waris dan dibagikan secara adil. Tapi yang menjadi problem adalah memang hutang yang baru diketahui mungkin 1 tahun yang akan datang. Nah, mesti diselesaikan, Bapak Ibu. Maka yang memberikan hutang itu mestinya tidak sedemikian ya sampai 1 tahun. Tapi kalau misalnya informasinya baru diketahui 1 tahun yang lalu baru meninggal, ya akan datang baru meninggal, maka ini menjadi problem dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana solusinya? Ya solusinya ahli waris berkumpul untuk menyelesaikan terkait dengan ini. Karena jelas itu yang mungkin cukup besar ini karena yang memberikan hutang ini menagih, berarti tidak bisa melepaskan begitu saja, tidak ikhlas dan seterusnya. Mungkin karena dia butuh juga dan seterusnya. Jadi ahli waris harus berbagi, harus memberikan. Nah, bagaimana jika misalnya sudah diketahui, ada semua hutangnya lebih besar dari hartanya. Nah, kalau ternyata sedemikian Bapak Ibu dimulakan oleh SWT, maka hutang itu, misalnya pegawai itu banyak, kemudian seluruh hartanya untuk membayar hutang, maka ahli waris bisa jadi tidak mendapatkan warisan sama sekali. Itu penting. Jadi, ketika banyak hutangnya, maka diselesaikan semua hutangnya. Maka ketika habis hutang, sudah terlunas semua hutangnya dan tidak ada warisan, maka ahli waris tidak mendapat warisan. Karena secara syariat, hak pemberi hutang itu dihulukan daripada hak ahli waris sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi haknya orang yang pemberi hutang atau yang memberikan hutang tadi itu dihulukan daripada hak ahli waris. Makanya Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Subhanahu wa Ta'ala di awal saya sampaikan, tolong bagi kita yang punya hutang untuk diselesaikan segera, ya, jangan sampai menjadi problem di belakang, ya, termasuk dengan ini tadi. Dia tidak mau ngotot misalnya yang ahli waris bahwa tidak bisa saya bayar hutangnya karena saya mau bagi ahli, ini menjadi problem. Begitu mungkin jawaban singkat saya untuk Pak Adin Disambuta, bahwa harus diselesaikan dengan kembali bermusyawarah kembali dengan ahli waris yang telah mendapatkan warisan tadi.
0: Iya, Ustaz. Namun pertanyaan dari pendengar kita ini, bagaimana jika tidak diketahui, Ustaz? Karena ada yang seperti itu mungkin ya.
2: Kalau tidak diketahui, yeah, otomatis inilah yang tadi saya sampaikan bahwa jangan ada yang tersembunyian ya, jangan tersembunyi. Makanya sama pasangan itu harus mengetahui, misalnya ada hutang di sini harus diketahui. Makanya salah satu meninggal itu saling mengingatkan, jadi meninggal maka dikasih tahu. Nah, ketika memang tidak diketahui, dan mudah-mudahan dia, kalau bahasa saya, mudah-mudahan tidak ditagi, tidak dimunculkan di permukaan ketika memang tidak diketahui hal itu. Dan mudah-mudahan yang memberi hutang itu tadi ikhlas untuk tidak dibayarkan. Gitu. Jadi kalau memang dia, inilah problemnya tadi, bahwa memang harus diketahui oleh orang yang, artinya begini, harus ada keterbukaan, ya, harus ada keterbukaan terkait dengan harta yang harta atau piutang yang ada, sehingga betul-betul mudah. Kadang juga ada yang punya piutang tidak diketahui, nanti dibagi warisan yang ada saja, ternyata itu menjadi problem karena memang padahal piutangnya banyak, nah gitu.
0: Ya Ustaz, ini kan juga menjadi solusi ya sebelum itu semua terjadi. Tapi hal ini maksud Pak Andi Saputra ini sudah terjadi, Ustaz. Apa yang bisa dilakukan si ahli waris jika memang itu betul-betul tidak diketahui? Apakah bisa memohon ampunan kepada Allah atau ada apa yang bisa dilakukan gitu, Ustaz?
2: Itu yang tadi saya sampaikan, tidak diketahui dan memang tidak ada yang saksi dan seterusnya, tidak ada yang menagih, maka problemnya tidak ada masalah.
0: Gitu. Tidak ada masalah.
2: Dari awalnya tidak ada masalah. Cuman nanti dia ada masalah ketika pemberi hutang itu datang kepada ahli waris.
0: Nah, itu wajib diselesaikan.
2: Nah, itu wajib diselesaikan. Kalau tidak ada, maka kalau tidak ada, maka tidak ada masalah. Gitu. Kalau ada, maka walaupun itu misalnya 1 tahun, 2 tahun,
0: baik.
2: Ya. Makanya kita pemberian.
0: Iya,
2: Ustaz. Media sosial luar biasa cepat tersebar untuk
0: Baik.
2: Ibu kita dukai.
0: Iya, kita ke yang berikutnya lagi. Ini dari Ibu Asnawati yang ada di Tapango, Ustaz.
2: Iya.
0: Pertanyaannya, katanya terima kasih kepada RR5 Mamuju. Mau bertanya Ustaz, kalau orang tua hanya punya satu anak perempuan, apakah dia mendapatkan semua warisan? Baik, seperti itu pertanyaannya, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Ibu Hasnawati di Tapango. Pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau orang tua punya satu anak perempuan. Nah, satu anak perempuan itu harus kita pahami bahwa yang pertama siapa yang masih hidup ya. Kalau masih ada suaminya yang ibu yang meninggal tadi, itu wajib dulu didahulukan. Jadi atau bapaknya yang sudah meninggal, maka salah satu pasangan itu harus dapat warisan gitu. Jadi tidak semua anak perempuan yang mendapatkan gitu. Kemudian karena dia perempuan, maka saudaranya itu bisa dapat. Saudaranya si
0: si orang tuanya.
2: Iya, orang tuanya. Mm-hmm. Itu bisa dapat, karena yang bisa menghalangi saudara dari yang meninggal adalah anak laki-laki. Kalau anak perempuan masih bisa, masih tidak terhalangi. Makanya yang kalau dia hanya punya anak perempuan yang dapat itu, apakah dia dapat semua? Tidak. Dia harus selesaikan dulu terkait dengan ahli waris pokok. Siapa itu? Suami atau istri? Ya. Kemudian nanti ayah atau ibunya, karena dia kan ini kan punya anak ya. Maka dia punya ibu atau bapak. Nah, kalau dia punya bapak, maka boleh tetap dapat juga ibu atau bapaknya yang meninggal. Kemudian saudaranya dapat juga, dan begitu pun yang lainnya. Jelasnya bahwa anak ini tidak serta merta langsung mendapatkan sepenuhnya. Harus istri mendapatkan 1/8. Kalau suami yang meninggal, maka kalau suami yang ada yang diwarisi, maka dia mendapat 1/4. Jadi anak perempuan itu mendapatkan 1/2. Sisanya inilah yang masuk kepada ahli waris yang lainnya, termasuk dikembalikan ke nanti yang namanya rotnya, ada sisanya. Jadi tergantung kondisi keluarganya. Nah, jika misalnya memang tidak ada ahli waris lain, maka anak perempuan memperoleh sebagian atau seluruh sisa harta setelah bagian pasangan diberikan. Jadi kalau hanya pasangannya, tidak ada nenek dan kakeknya, maka pasangan orang tuanya, misalnya orang tuanya yang laki-laki meninggal, maka perempuan itu mendapatkan. Baru nanti setelah itu pembagiannya, kalau tidak ada yang dapat yang ahli waris yang lain, maka larinya ke perempuan ini, anak perempuannya. Jadi begitu, anak tunggal itu memiliki bagian pasti, yaitu yang jelasnya dia dapat setengah berdasarkan Al-Quran, dapat setengah.
0: Oh baik. Baik.
2: Nanti bertambah kalau misalnya tidak ada yang neneknya, kakeknya itu.
0: Oh, oke, baik. Terima kasih Ustaz, dan juga kepada yang menyampaikan pertanyaan ya. Kemudian kita ke yang berikutnya Ustaz. Ini juga sepertinya juga kita lihat banyak juga terjadi. Ini pertanyaan dari Pak Syamsuddin ya, di Polman di Limboro. Katanya, Ustaz, bagaimana membagi warisan dalam bentuk sawah yang luasnya itu tidak sama? Ini kan banyak terjadi bahwa sawah yang ini misalnya luasnya lebih luas daripada yang bagian lain. Gimana membagi itu, Ustaz?
2: Baik, terima kasih Pak Samsudin di Polman ya. Bahwa terkait dengan ini sangat penting ini, karena memang salah satu warisan itu adalah tentang tanah ya, ataukah sawah. Kenapa? Karena memang inilah yang harus kita pahami, bahwa yang terpenting bukan harus sama bentuk barangnya ya, tetapi yang harus kita pahami bahwa nilainya haknya masing-masing itu harus adil sesuai syariat. Makanya bagaimana jika misalnya berbeda luas atau kualitasnya ya, misalnya ada yang satu, ada yang jauh di sana mungkin murah,
0: ada yang tiga kali panen misalnya Ustaz, ada yang dua kali panen
2: ya. Jadi kalau sedemikian itu tidak boleh asal dibagi tanpa perhitungan. Jadi dapat mau apa namanya, satu ahli waris itu mendapatkan nilai jauh lebih tinggi, maka sementara yang lain dirugikan tidak boleh. Maka caranya yang dianjurkan adalah bagaimana nilai dulu di seluruh sawah.
0: Oh baik.
2: Ya, dihitung luasnya, kesuburannya, lokasinya, harga pasarannya. Mm-hmm. Nah, jadi bukan sekedar sama-sama dapat sawah, enggak. Tapi tetap pada posisi tadi, bagaimana luasnya, kemudian kesuburannya, begitu lokasinya dan harga pasarannya.
0: Misalnya dihitung satu kali panen dapat berapa gitu ya, Ustaz ya?
2: Jadi yeah, setelah diketahui total nilainya, baru dibagi sesuai dengan syariat. Nah, nanti kalau makanya banyakkan itu dikompilasi dinilai tunaikan, ditunaikan, okay, di uang tunai gitu maksudnya. Yeah. Misalnya tanah pertama 100 juta, tanah kedua 200 juta, maka 300 juta itulah yang dibagi. Nah, ketika nanti misalnya dapatnya bagiannya misalnya ada 90 misalnya ya, maka ya mau ambil tanah tadi yang 100 juta, maka dia harus menambah 10 juta. 10 juta itu untuk ahli waris yang lainnya. Kalau dia mau ambil tanah sawah itu misalnya. Begitu.
0: Baik, baik. Sepertinya untuk waktu kita tidak memungkinkan lagi untuk menjawab pertanyaan Ustaz ya. Ini kurang dari 3 menit lagi. Iya. Jadi mungkin di waktu-waktu mendatang kita bisa jawab untuk pertanyaan yang lain. Dan Ustaz, kita cukupkan dulu untuk perjumpaan kita di pagi hari ini Ustaz. Baik. Terima kasih untuk juga pendengar yang sudah ikut menyampaikan pertanyaan Anda pagi hari ini. Dan kita semoga bisa jumpa lagi di pekan depan insya Allah dengan topik yang mungkin yang berbeda Ustaz, atau yang sama. Topik yang lain Ustaz ya.
2: Insya Allah.
0: Iya baik. Pendengar, kita akhiri jumpa kita di Dialog Mutiara Pagi tentang Fikih Muwaris, hadir di RRI Mamuju setiap hari Rabu pukul 5.30 sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri, saya Randi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Polda Sulbar membangun kantor Satuan Patroli Jalan Raya atau SatPJR pertama di Indonesia yang mengusung konsep rest area publik. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan pada 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsada.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
2: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini Pak, pinjaman SMI-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km.
3: 16 ruas. Ruas ya. Yeah,
2: satu itu totalnya kurang lebih 170 miliar. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya Pak.
3: Siap.
2: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung, karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
1: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusada melaporkan.
0: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk membangun etalase-etalase utama UMKM di Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
4: Kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama UMKM.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk membangun etalase-etalase utama UMKM di Sulawesi Barat, termasuk di Mamuju. Langkah ini diambil agar UMKM sebagai ekonomi kerakyatan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkesinambungan. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan bahwa BI tidak bisa berjalan sendiri dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, namun pihaknya tetap fokus pada penguatan UMKM unggulan. Ia menambahkan, UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi harus mampu berjalan berkesinambungan. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah upaya BI membawa komoditas unggulan kopi asal Mamasa dan Pulau Wali Mandar ke kancah internasional. Kopi tersebut dipamerkan dalam ajang World of Coffee San Diego dan mendapat banyak peminat.
4: Baik, satu, tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM-nya sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa Kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya.
5: BI berharap dengan penguatan UMKM utama, ekonomi Sulawesi Barat dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di daerah. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Polda Sulbar membangun kantor satuan PJR pertama di Indonesia yang mengusung konsep rest area publik. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
3: Polda Sulawesi Barat resmi memulai pembangunan kantor Satuan Patroli Jalan Raya atau SatPJR pertama di Indonesia yang mengusung konsep rest area publik. Pembangunan ini diresmikan melalui peletakan batu pertama oleh Sekprov Sulawesi Barat Junda Maulana dan Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jayamarta bersama Dirlantas Polda Sulawesi Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Kantor ini dirancang khusus oleh Korlantas Mabes Polri dan akan berfungsi ganda sebagai rest area bagi masyarakat umum serta pengemudi yang kelelahan. Sekprov Sulbar Junda Maulana menyatakan dukungan penuh Pemda yang telah menghibahkan lahan strategis sejak 2024. Ia berharap kehadiran SatPJR dapat menyelesaikan masalah kompetensi berkendara di kalangan remaja dan pengawasan tonase jalan.
6: Mengendarai kendaraan, jadi dia mampu mengendarai kendaraan tapi dia tidak mampu berkendara, tidak memiliki pengaturan tentang lalu lintas. Yang ketiga tadi ini kan jalan poros, Pak. Ya, ini kita satu-satunya jalan. Sehingga ketertiban ya berkaitan dengan angkutan, bagaimana bobot angkutan yang berat ya kalau melewati batas jalan ini mungkin dipertimbangkan ya, kan jembatan timbang tidak ada tapi bisa kita mengantisipasi itu. Kenapa? Karena kalau rusak ini akan menghambat perekonomian karena satu-satunya jalan poros ya, itu yang kami harapkan. Dan yang kedua ini kan akan menjadi ikon di sekitar sini. Dan tadi Pak Kapolda juga mengatakan bahwa ini menjadi rest area nanti. Kami support gitu. Kami support, kami sudah memberikan lahan ya. Ini pemberian lahannya 2024 kemarin. Aset berdiri di atas kami sudah hapus ya, karena itu bangunan 2008 yang tidak berfungsi lagi dan kondisinya sudah tidak layak. Kita hapus dan kita serahkan, dan hari ini alhamdulillah pembangunan peletakan batu pertama.
3: Junda juga meminta pengawasan ketat pada bobot truk angkutan karena jalur ini merupakan satu-satunya urat nadi perekonomian di Sulbar. Sementara itu, di tempat yang sama, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Ade Dirian Jayamarta menegaskan bahwa proyek Polri ini akan menjadi kiblat bagi polda-polda lain di Indonesia yang menjamin proses pembangunan berjalan transparan dan bebas intervensi demi kualitas pembangunan jangka panjang.
7: Seperti rekan-rekan ketahui bahwa kantor PJR Polda Sulbar ini adalah kantor PJR pertama yang dibangun di seluruh Indonesia. Yang nantinya insya Allah kantor-kantor PJR akan terbangun di setiap polda. Nah, polda pertama yang membangun kantor PJR adalah Polda Sulawesi Barat. Nah, hal ini menjadi kebanggaan bagi kita dan bagi anggota-anggota saya juga menjadi kebanggaan karena nanti menjadi kantor PJR yang bisa didatangi oleh teman-teman dari polda-polda lain untuk melihat secara langsung seperti apa kantor PJR yang sudah direncanakan oleh pihak Korlantas Mabes Polri, di mana lahan ini langsung berada di Jalan Trans Sulawesi. Nah, saya ingin bangunan ini menjadi rest area sehingga masyarakat seluruh supir yang ada akan nanti terbentuk satu pemikiran bahwa ketika mereka ingin istirahat, mereka bisa melakukan istirahatnya di kantor PJR. Rest area PJR.
3: Terkait konsep rest area, Kapolda memastikan fasilitas seperti musola akan dibuat senyaman mungkin untuk publik sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Forum Anak Kabupaten Mamuju gencarkan edukasi teman sebaya tentang 4 dasar hak anak sebagai upaya mencegah bullying dan pelecehan di sekolah. Berikut laporannya bersama reporter Marhadi Umar.
8: Terkhusus hak anak yang harus dimiliki setiap anak itu ada 4.
5: Forum Anak Kabupaten Mamuju gencarkan mengedukasi teman sebaya tentang 4 hak dasar anak sebagai upaya mencegah bullying dan pelecehan di sekolah maupun di lingkungan pergaulan. Edukasi ini menjadi langkah awal membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Anggota Forum Anak Mamuju, Andi Naira Aprilia Ahmad, dalam dialog interaktif RRI Mamuju pada Senin 18 Mei 2026, menjelaskan bahwa peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, menurutnya semua anak harus mendapatkan haknya seperti hak untuk dilindungi.
8: Baik, pencegahan untuk peran Forum Anak sendiri itu, Kak, kita ini mengedukasi ke teman-teman bahwa sesama anak, anak itu harus mendapatkan haknya. Haknya itu untuk dilindungi.
5: Sementara itu, Clarissa Velove merincikan 4 hak dasar yang harus dimiliki setiap anak, yakni hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Ia menambahkan, jika menemukan teman yang membutuhkan pendampingan, Forum Anak melakukan konseling sebaya sebagai respon awal. Setelah konseling, Forum Anak melaporkan kasus ke dinas terkait.
8: Terkhusus hak anak yang harus dimiliki setiap anak itu ada 4 hak dasar anak. Yang pertama itu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jadi dari 4 hak ini masih bercabang lagi, termasuk partisipasi itu semua hak anak dalam bermain ataupun dilibatkan dalam setiap hal yang berkaitan dengan anak itu termasuk hak anak. Jadi terkait tentang pelopor dan pelapor sebagai Forum Anak di sekolah kami, seperti itu tadi, kami harus peka terhadap teman-teman semua. Dan yang perlu kita dampingi, akan kita lakukan yang namanya konseling sebaya.
5: Forum Anak Mamuju berkomitmen terus mengawal pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh anak di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polman menyiapkan langkah antisipatif menghadapi El Nino 2026. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar atau BPBD Polman menyiapkan langkah antisipasi menghadapi El Nino 2026 dengan menyiagakan air bersih, relawan, dan koordinasi lintas instansi. Kepala BPBD Polewali Mandar, Acan Rasigit, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan seluruh sarana untuk menghadapi musim kemarau panjang. Menurutnya, kebutuhan air bersih warga menjadi perhatian utama karena wilayah Polewali Mandar diprediksi memasuki kemarau pada Juli hingga Agustus. BPBD juga sudah berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan suplai air tersedia bagi desa-desa yang membutuhkan bantuan darurat. Ia menambahkan jika pasokan dari Tinambung tidak mencukupi, pihaknya akan mengambil suplai air dari Majene sebagai cadangan.
11: Yang ada himbauan dari BMKG tentang El Nino yang panjang karena kita dapat di untuk Polman atau Sulbar itu bulan Juli sampai bulan Agustus. Kesiapan kami sudah menyiapkan semua sarana. Kapan masyarakat membutuhkan untuk air bersihnya, kami siap mensuplai ke desa-desa. Dan kami juga sudah sempat berkomunikasi sama dinas yang terkait, TNI Polri juga, tangguh bencana yang pernah kita latih. Itu adalah kepanjang tangannya kami dari kabupaten untuk mengetahui sejauh mana kejadian yang ada di desa-desa nantinya.
10: Selain air bersih, BPBD Polman juga mengandalkan Destana, TNI Polri, dan relawan tangguh bencana untuk memantau kondisi desa-desa terdampak. Wilayah rawan kebakaran di Polewali Mandar disebut berada di pesisir seperti Tinambung, Mapili, Campalagian, dan Balanipa, sehingga warga diminta hemat air dan tetap waspada. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang menyebut fenomena awan orografis menjadi salah satu penyebab meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut fenomena awan orografis menjadi salah satu penyebab meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Forecaster BMKG Tampa Padang Mamuju, Ferdinand Huta Barat, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 19 Mei 2026 mengatakan, kondisi cuaca saat ini masih berada pada masa peralihan sehingga perubahan musim penghujan menuju musim kemarau tidak langsung mengurangi intensitas hujan. Menurut pantauan yang dilakukan, wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, dan sebagian wilayah Majene masih berpotensi mengalami hujan akibat adanya pengaruh awan orografis. Ia menjelaskan, awan orografis terbentuk akibat masa uap air yang terdorong naik ke wilayah pegunungan sehingga mengalami pendinginan dan membentuk awan hujan.
12: Kayak misalnya di Mamasa kemarin ada banjir ya, ataupun di Polewali atau di sekitar Majene di bagian selatan bagian Sulawesi Barat itu lebih cenderung lebih banyak frekuensi hujannya. Nah itu dikarenakan bisa jadi karena ada namanya fenomena misalnya daerah sini kan gunung semua ya, daerah sekitar Polewali dan ya Majene menuju perbatasan terutama sini ya. Nah jarang tuh biasanya kalau hujan di bulan-bulan sebelum musim hujan itu pasti dari laut biasanya kan. Nah kalau di sekarang ini lebih cenderung di bagian pegunungan, oleh karena itu bisa jadi ada fenomena orografis yang bisa jadi meningkatkan curah hujan di wilayah-wilayah pegunungan gitu.
1: BMKG Tampa Padang juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan, khususnya di wilayah pegunungan di Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Muhammad Ahin Rsada melaporkan.
0: Keberita selanjutnya, pendengar, BPBD Polewali Mandar menyiapkan distribusi air bersih ke desa-desa jika kemarau 2026 memicu krisis air. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar atau BPBD Polman menyiapkan distribusi air bersih ke desa-desa jika kemarau 2026 memicu krisis air di wilayah setempat. Kepala BPBD Polman Achandra Sigit mengatakan seluruh sarana sudah disiapkan untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat. Ia menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan melalui koordinasi dengan PDAM terutama di Tinambung sebagai sumber utama suplai. Menurut Chandra, jika pasokan dari Tinambung tidak mencukupi, pihaknya akan mengambil air dari Majene sebagai cadangan distribusi.
11: Yang ada himbauan dari BMKG tentang El Nino yang panjang karena kita dapat di untuk Polman atau Sulbar itu bulan Juli sampai bulan Agustus. Kalau kualitas air yang kami siapkan, kami selalu berkoordinasi sama PDAM. Jadi kami sudah ada. Kalau di daerah bawah, Tinambung, kita mengambil air PDAM yang di Tinambung. Kalau tidak bisa, kami mengambil air yang di Majene.
10: BPBD juga menyiapkan desa tangguh bencana di sejumlah wilayah termasuk Tandung, Kecamatan Tinambung untuk membantu pemantauan kondisi lapangan. Chandra menghimbau masyarakat tetap hemat air dan tidak panik karena pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini Rabu 20 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pagi ini.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila

adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pintar ya anak mama.
1: Andi, Andi, bangun. Ingat, mau pacara loh. Katanya minta dibangunin.
2: Aduh, Ma, masih ngantuk.
1: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah, sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo, cepat bangun, Andi.
2: Iya, Ma. Ini sudah siap.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kita pagi hari ini, diawali dengan pagi yang cukup cerah di hari Rabu ini, di tanggal 20 Mei 2026. Dan untuk semuanya pagi hari ini semoga dalam kondisi yang sehat, dan juga aktivitas Anda yang hari ini akan dilaksanakan, akan dikerjakan juga dapat berjalan dengan lancar.

Nah, ini diperingati ya, diperingati sebagai momen mengenang lahirnya semangat persatuan di tengah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yang dimana kita tahu bahwa dinamai sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi hari ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Momentum ini juga menandai tumbuhnya semangat persatuan dan perjuangan yang lebih terorganisir demi mencapai kemerdekaan. Perjuangan para tokoh pada masa kebangkitan nasional turut membawa Indonesia menuju negara yang merdeka dan berdaulat. Nilai persatuan dan nasionalisme yang diwariskan masih terus dikenang hingga sekarang melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026. Dan Hari Kebangkitan Nasional ini di tahun 2026 ini menandai peringatan yang ke-118, dan meski termasuk sebagai salah satu hari besar nasional, Hari Kebangkitan Nasional tidak ditetapkan sebagai hari libur ataupun tanggal merah. Ketentuan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Berdasarkan hal tersebut, tidak tercantum sebagai hari libur nasional maupun cuti bersama. Dengan begitu, kegiatan belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya tetap berlangsung seperti hari biasanya pada Hari Kebangkitan Nasional. Meskipun bukan merupakan hari libur, pendengar, Hari Kebangkitan Nasional tetap diperingati di berbagai instansi dan juga sekolah. Dan ini biasanya peringatan ini dilaksanakan ataupun dilakukan dengan pelaksanaan upacara bendera serta berbagai kegiatan bertema nasionalisme dan semangat kebangsaan.

Dan baik pendengar, di kesempatan kita di Mamuju pagi ini kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi aktual yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 nanti di Pro 1 RRI Mamuju. Siaran kami pendengar dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Kita awali jumpa kita dengan menghadirkan informasi dari dunia olahraga.

Pendengar, pelatih asal Italia Enzo Maresca dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal penuh dengan Manchester City. Ia disebut akan menjadi manajer baru klub tersebut menggantikan Pep Guardiola. Kabar itu disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano pada Selasa 19 Mei. Dalam laporannya, Maresca disebut sejak awal menjadi kandidat utama pilihan manajemen Manchester City. Ia diproyeksikan melanjutkan era kepelatihan Guardiola di Stadion Etihad dan kesepakatan antara kedua pihak juga dikabarkan telah tercapai. Maresca disebut akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama klub berjuluk The Citizen tersebut. Namun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub. Jika resmi diumumkan, penunjukan Maresca akan menandai dimulainya era baru Manchester City. Hal itu terjadi setelah periode sukses sepanjang klub dibawa ke pemimpinan Guardiola. Maresca sebelumnya pernah menjadi asisten Guardiola. Ia juga dikenal memiliki filosofi permainan yang serupa dengan pelatih asal Spanyol tersebut.

selanjutnya pendengar masih dari rri.co.id. Ancelotti coret 4 pemain Brasil untuk Piala Dunia 2026. Pendengar, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti resmi mencoret 4 pemain dari skuad Brasil untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Keempat pemain tersebut ialah João Pedro, kemudian Thiago Silva, André Santos, dan Richarlison. Keputusan Ancelotti menjadi sorotan karena sejumlah nama yang dicoret, terutama Thiago Silva dan Richarlison. Sebab keduanya sebelumnya berperan penting dalam perjalanan Brasil di berbagai turnamen internasional. Pencoretan tersebut dinilai sebagai langkah Ancelotti dalam membentuk wajah baru Selecao menjelang Piala Dunia 2026. Mengutip dari Sky Sport, pelatih asal Italia itu ingin memadukan pemain muda dan pemain senior, di mana sejumlah nama yang dinilai lebih sesuai dengan skema permainannya. Dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari keempat pemain terkait keputusan tersebut. Sebelumnya pendengar, João Pedro mengaku kecewa setelah gagal mewujudkan impiannya tampil bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Meski demikian, ia tetap memberikan dukungan penuh kepada tim nasional negaranya. Dan diketahui juga pendengar, posisi dari João Pedro ini sama dengan posisi Neymar, sang pemain bintang yang kini ramai diperbincangkan dan masuk ke skuad Brasil Piala Dunia 2026.

Pendengar, timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026 meski sempat diterpa isu ketidakpastian akibat situasi di Timur Tengah. Kepastian itu muncul setelah Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI menggelar pertemuan dengan FIFA terkait persiapan menuju turnamen di Amerika Serikat. Skuad berjuluk Singa Persia bahkan telah bertolak ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan sebelum melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Sebelumnya Iran sempat dikabarkan berpotensi mundur dari Piala Dunia karena situasi perang yang melibatkan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Situasi geopolitik tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi, termasuk usulan agar Italia menggantikan posisi Iran di turnamen. Namun kabar tersebut memastikan Iran tetap akan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Menurut Presiden Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilansir dari Reuters bahwa pihak federasi telah menyampaikan sejumlah poin kepada FIFA dalam pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu. Salah satu pembahasan diyakini berkaitan dengan aspek keamanan tim selama berada di Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom juga membenarkan komunikasi intensif dengan pihak Iran. Ia memastikan Iran tetap menjadi bagian dari peserta Piala Dunia 2026. Dan Iran dijadwalkan memainkan seluruh pertandingan fase grup di Amerika Serikat pada babak grup nanti. Iran akan menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan juga Mesir.

Pendengar, itu dia ragam informasi dari dunia olahraga yang tentu juga bisa Anda baca selengkapnya, dan juga Anda bisa baca informasi dunia olahraga lainnya tentang juga Piala Dunia 2026 di laman resmi kami rri.co.id. Informasi lain masih kami akan sajikan, pendengar, tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: kalian. Apakah baru sekarang sang Triwarna bisa berkibar di sini? Hal lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia.
1: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia, Soekarno, berpidato yang disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Banyak hal yang disampaikan Soekarno dalam situasi Republik yang belum stabil itu, di antaranya mengenai persatuan dan perdamaian. Secara lebih teknis, Presiden Soekarno dalam pidatonya juga mengungkapkan perlunya dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

Mendengar itu dia lagu dari Krisye, Hip Hip Hura Hura. Sepertinya memang lagu yang pas, yang bisa kita dengarkan di pagi hari. Dan ini tentunya bisa bikin makin semangat lagi. Lagu yang juga hingga kini tetap menghadirkan nuansa ceria dan semangat kebersamaan bagi pendengarnya. Dan pendengar, semoga suasana pagi hari ini membawa energi positif untuk memulai berbagai aktivitas. Dan juga terima kasih telah bersama kami menghadirkan musik, informasi dan juga inspirasi yang menemani perjalanan Anda sepanjang hari. Kita akan hadirkan informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Kali ini kami hadirkan informasi seputar Sulawesi Barat. Dengar dari rri.co.id, overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrean panjang truk pengangkut tandan buah segar atau TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit. Kondisi ini juga berdampak pada turunnya harga TBS di pasaran. Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat Muhammad Faizal Tamrin mengatakan antrean terjadi karena saat ini produksi sawit tengah memasuki masa puncak panen raya yang umumnya berlangsung pada bulan April hingga Mei. Dijelaskan bahwa adanya keterlambatan proses pengolahan akibat antrean panjang ini turut berdampak pada kualitas rendemen sawit, sehingga juga berdampak pada penurunan harga jual tandan buah segar atau TBS sawit. Menanggapi fenomena ini, Dinas Perkebunan Sulbar terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten guna mengantisipasi antrean panjang selama masa puncak panen raya berlangsung. Informasi berikutnya, pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa P3K paruh waktu diperbolehkan mencari penghasilan tambahan selama menjalani work from anywhere. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi melalui seluler Senin lalu. Menurut Junda, sepanjang P3K masih berada di wilayah Sulawesi Barat dan pekerjaan utama tidak terbengkalai, maka diperbolehkan mencari penghasilan tambahan. Pertanyaan ini, pendengar, menjawab pertanyaan tentang peluang P3K paruh waktu mencari pekerjaan lain di luar tugas kedinasan. Junda menekankan WFH berbeda dengan WFA, dan ia juga menambahkan bahwa WFA berarti bekerja dari mana saja, bukan tanpa tugas. P3K tetap mendapatkan tugas dari pimpinan mengisi form melalui fleksi dan dicek kehadirannya. Adapun kebijakan perpanjangan WFH didasari alasan efisiensi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Pemerintah ingin mengurangi penggunaan BBM dengan meminimalkan perjalanan ke kantor. Namun pengecualian berlaku bagi petugas pelayanan langsung masyarakat seperti di Bapenda, tenaga pendidik bersertifikasi dan juga tenaga kesehatan. Mereka diatur sendiri oleh pimpinan masing-masing. Lebih lanjut, Junda memastikan bahwa kewajiban utama P3K sebagai abdi negara tetap terpenuhi selama tugas pokok berjalan. Mencari penghasilan tambahan tidak menjadi masalah.

Kesbangpol Sulawesi Barat pendengar menyiapkan 4 jalur pembinaan bagi generasi muda di Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemuda berkarakter dan unggul. Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir dalam dialog bersama RRI mengatakan bahwa jalur pertama adalah ideologi dan kebangsaan. Pihaknya ingin pemuda menjadi duta Pancasila. Jalur kedua adalah pendidikan dan keterampilan. Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Program ini membekali pemuda dengan nilai jual setelah lulus dan harapannya ada insight match antara kompetensi dan kebutuhan dunia kerja. Kemudian jalur ketiga adalah ruang dan peran. Para pemuda diberi kebebasan berperan aktif tanpa terlalu banyak dinasehati. Menurut Darwis, pemuda diarahkan menjauhi tawuran dan narkoba. Kesbangpol memberi kepercayaan agar pemuda menikmati proses pengembangan diri. Kemudian yang keempat adalah teladan dan lingkungan. Peran orang tua di rumah sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Darwis berharap 4 jalur ini menjadi pilar pembentukan karakter muda. Dengan demikian generasi muda Sulbar bisa unggul dan berdaya saing. Ayo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

Radio atau pemutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita teruskan jumpa kita di pagi hari ini. Dan baik, pendengar, masih kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan

16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulbar Adi Fitra Kurniawan mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun pendengar, Dinas PUPR tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, disampaikan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan. Saat ini Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman PT SMI tersebut. Dan melalui rencana perbaikan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah.

Informasi yang berikut pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Mamuju kembali menorehkan keberhasilan dalam program pembinaan kemandirian warga binaan. Memanfaatkan lahan kosong di area lapas, mereka sukses memanen buah pisang dari kebun pembinaan pada Selasa kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen lapas dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, sekaligus juga mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada panen kali ini, lapas perempuan Mamuju berhasil memetik sebanyak 6 tandan pisang segar, dan tidak hanya sekedar dipetik, hasil panen tersebut langsung dijual kepada pengepul lokal. Dan langkah ini menjadi bentuk pengelolaan hasil pertanian yang bernilai ekonomis dan mampu memberikan dampak positif. Selain menjadi wujud nyata ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan, kegiatan pertanian ini merupakan agenda rutin yang fokus pada pengembangan diri warga binaan. Melalui proses bercocok tanam, para warga binaan tidak hanya diajarkan keterampilan teknis agrikultur, tetapi juga dilatih untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Perempuan Mamuju, Reva Silvia Devi, menegaskan bahwa sektor pertanian di dalam lapas akan terus digarap serius dan dikembangkan ke depannya. Dengan mengubah lahan tidur menjadi area produktif, Lapas Perempuan Mamuju membuktikan bahwa keterbatasan ruang bukan hambatan untuk tetap berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi ketahanan pangan daerah.

Pendengar, ragam informasi lain masih terus akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 8 nanti. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperpanjang kebijakan work from anywhere bagi pemerintah, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini berlaku hingga 16 Juli 2026. Sekda Sulbar Junda Maulana dalam konfirmasinya pada Senin menjelaskan bahwa kebijakan WFH diberikan kepada P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Namun pengecualian berlaku bagi petugas yang melayani langsung masyarakat. Alasan perpanjangan WFH karena aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal, namun evaluasi menunjukkan hasil signifikan dari P3K yang sebelumnya mengerjakan tugas PNS. Kebijakan ini juga bagian dari efisiensi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Pemerintah ingin mengurangi dampak penggunaan BBM. Selain itu, ASN diwajibkan melakukan WFH setiap hari Jumat, sementara P3K tetap melanjutkan WFA. Lebih lanjut, Junda menegaskan inti kebijakan adalah tetap menjalankan tugas. WFH bukan berarti tidak bekerja, melainkan bekerja dari mana saja.

ke informasi yang berikut, pendengar. Salah seorang siswi sekolah rakyat dari Sulawesi Barat dinyatakan lolos seleksi paskibraka tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis kepada RRI Selasa kemarin. Ia mengatakan dari 3 pasang putra-putri yang lolos seleksi di tingkat provinsi, salah satu peserta putri berasal dari sekolah rakyat. Ia berharap peserta tersebut dapat melanjutkan seleksi dan lolos ke tingkat nasional. Dan ia menyampaikan juga proses seleksi di tingkat provinsi dilakukan secara objektif tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peserta yang berasal dari sekolah rakyat. Dan Darwis Damir berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lain yang sedang menempuh pendidikan di sekolah rakyat untuk terus berprestasi dalam mengikuti berbagai ajang seleksi maupun kegiatan di tingkat nasional.

Informasi berikutnya, pendengar, BPBD Provinsi Sulawesi Barat langsung melakukan gerak cepat menangani bencana yang melanda Kabupaten Mamasa dan Polman. Tim BPBD telah turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan menyalurkan bantuan darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Rahmat Rahim, dalam wawancaranya mengonfirmasi bahwa bantuan yang diberikan meliputi terpal, matras, dan lampu tenaga surya. Sebagian bantuan juga telah diambil dan dibawa ke Kabupaten Mamasa. BPBD Sulbar memastikan distribusi berjalan lancar dengan koordinasi intensif bersama BPBD Kabupaten setempat. Akibat bencana ini, pendengar, 3 orang dilaporkan mengalami cedera dan hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim medis dari Dinas Kesehatan juga terus memberikan pelayanan pengobatan kepada para korban. Rahmat menyampaikan bahwa situasi terkini di lokasi bencana sudah mulai kondusif. Dinas PUPR dikerahkan untuk mengarahkan alat berat guna membersihkan material bencana, sementara Dinas Kesehatan fokus pada penanganan kesehatan korban. Kolaborasi antar instansi ini mempercepat pemulihan, dan BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana yang ada di Sulawesi Barat.

0: Prosatuara Riwamu juga kanal informasi dan inspirasi. Baju hitam dari Mace Purba membawa kita saat ini pendengar di pukul 7:58. Artinya saat lagi kami akan segera hadirkan warta berita ataupun warta berita dari Pro 3 RRI yang akan hadir tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPIF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPIF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia.